0: teknologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
2: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
1: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
3: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
1: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
2: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026.
5: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar Rp50 triliun.
2: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
5: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat Rp100 triliun dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari Rp200 triliun dan mendekati Rp300 triliun setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
2: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. ajak investasi boleh. Saudara-saudara, kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
5: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
4: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Nah, Danantara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining, itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
5: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
4: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
5: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari Rp186 triliun rupiah pada 2024 menjadi Rp326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari Rp85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi Rp142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai Rp200 triliun pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
6: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
7: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
8: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup, dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp50 triliun. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingbeil. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
10: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
11: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
10: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
12: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
10: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar, menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
13: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
10: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan.
15: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk yang masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSM SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa. Penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
4: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
5: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang darussalam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
1: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
0: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
1: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
0: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
1: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
0: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
1: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
0: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
2: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta harapan.
3: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormat, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama jelas, kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur, yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormat, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun semuanya. Kalau jam segini karena kita juga berada di musim kemarau ya, otomatis juga panas itu sudah mulai terasa gitu ya sejak pagi. Bahkan tadi juga sempat saya ngobrol sebentar ya sejenak dengan perakirawan BMKG Juanda. Kalau untuk wilayah Madiun ya dan juga sekitarnya itu cerah hingga cerah berawan gitu. Dan yang patut diwaspadai ini adalah hotspot pendengar ya, yang memang angkanya itu cukup tinggi ya, diantaranya itu di daerah Ngontoro Nadi, Nganjuk, Bagor dan juga Kedunggalar Ngawi ya, ini yang mencapai 80%. Pendengar, musim kemarau tidak hanya juga memberikan ancaman ini ya, kekeringan ya, yang mungkin dialami oleh sebagian warga gitu yang terdampak, dan kurangnya pasokan air tentunya juga ini berdampak pada kondisi tanaman gitu pendengar ya. Dan kita tahu juga yang namanya tanaman itu selalu dibutuhkan oleh manusia, tidak bisa berhenti karena musim gitu ya. Dan kalaupun juga tidak ada hujan ya, tentunya ini untuk sistem pengairan pun juga ini yang harus diperhatikan gitu ya. Dan juga pada saat seperti sekarang ini ketika air sulit untuk didapatkan ya, otomatis ini penanaman tanaman yang dilakukan juga yang low maintenance ya terhadap air, kebutuhan air ini juga sangat penting untuk dilakukan. Dan biasanya juga ketika musim kemarau seperti ini juga masyarakat ini dianjurkan untuk menanam tanaman selingan ya, tidak padi tetapi palawija. Kalau padi ya banyak masih dilakukan oleh masyarakat ya, yang terpenting adalah kondisi suplai air untuk pengairan itu sudah cukup ya. Nah ini baru bisa untuk dilakukan gitu. Baik, nanti jam 8 waktu Indonesia Barat ya, Dialog AI Raya Menyapa akan kami hadirkan untuk Anda. Nanti akan bersama rekan saya Imam Malik ya, yang akan membahas bersama narasumber POPT Ahli Madya Bu Wuryaning Handayani SPMP pendengar, terkait dengan pengendalian hama terpadu ya. Nah ini menjadi salah satu PR juga ya, selain Indonesia itu musim yang harus diadaptasi, hama juga untuk tanaman ini juga harus diadaptasi, dan juga upaya-upaya pembasmian juga harus masif untuk dilakukan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

menyerang dan dikeluhkan oleh petani pada saat kemarau itu biasanya adalah hama wereng ya, baik yang wereng coklat ataupun hijau ya, pada tanaman padi serta ulat gerayak ya, dan juga trips pada tanaman bawang merah, pendengar. Nah, pendengar, kalau di Madiun itu yang seringkali kita pahami atau kita ketahui adalah lahan padi di berbagai wilayah di Kabupaten Madiun ya, itu juga ada kerusakan parah ya akibat wereng, bahkan membuat sebagian petani terpaksa membabat tanaman padinya karena terancam gagal panen, pendengar. Yang tidak kalah diwaspadai itu yang masih juga sekarang ini dilakukan untuk ini ya, pengendalian itu adalah tikus ya. Tikus itu memang menjadi ancaman klasik, pendengar, di area persawahan yang sempat ditanggulangi lewat bantuan racun hama oleh instansi terkait. Tapi pendengar, di beberapa waktu yang lalu juga sempat nih ya, para petani itu yang masih menggunakan jebakan tikus itu yang dialiri listrik sehingga menyebabkan korban jiwa ya, dan tentu siapa-siapanya atau berapa gitu Anda mungkin juga sudah memahami, pendengar, atau sudah tahu ya. Dan masyarakat sebenarnya dihimbau untuk tidak menggunakan jebakan yang menggunakan aliran listrik, tetapi mungkin ini adalah pilihan terakhir yang memang sudah dilakukan berbagai upaya dan tikus-tikus ini tidak terkendali juga gitu ya. Baik, untuk Anda semuanya yang memiliki lahan pertanian, menggarap sawah atau para petani ya, sebaiknya juga Anda simak dialog ini yang sesaat lagi nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Nanti Anda rekan saya Imam Malik bersama dengan Ibu Kuryaning Handayani, SPMP POPT Ahli Madya, pendengar. Nanti akan membahas tentang pengendalian hama terpadu. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Komando Daerah Militer Jaya mengerahkan 147 unit armada water tank di sejumlah wilayah terdampak. Prajurit TNI melakukan pembersihan debu vulkanik pada berbagai ruas jalan dan fasilitas umum warga. Aksi pembersihan debu vulkanik ini dilaksanakan secara serentak pada hari Selasa 8 September 2026. Langkah darurat ini menjadi bentuk respon cepat Kodam Jaya untuk membantu seluruh masyarakat terdampak. Salah satunya, penyemprotan dilakukan secara intensif di sepanjang ruas jalan kawasan DKI Jakarta. Sejumlah kendaraan bermotor tampak melintas tepat di samping armada penyemprot air. Truk berlogo merah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ini menyemprotkan air di tengah arus lalu lintas. Prajurit berseragam loreng bertugas mengoperasikan selang penyemprot dari atas bagian kendaraan operasional ini. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mencatat adanya

0: peningkatan laporan kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan kasus ini terpantau berdasarkan data sistem kewaspadaan dini dan respon SKDR periode 4 hingga 7 September 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Mohtadi Arsyad Tumenggung mengatakan, jumlah kasus ISPA yang tercatat mencapai 527 kasus pada 4 September. Angka ini kemudian meningkat menjadi 632 kasus pada 5 September dan kembali naik hingga 716 kasus pada 7 September 2026. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Imam Malik dalam dialog Air Raya Menyapa. Ya, baru-baru ini di sejumlah wilayah di Madiun Raya ini memasuki masa panen. Ada juga yang panen padi, ini dominan panen padi. Kemudian ada juga beberapa di antaranya yang panen tembakau dan juga jagung. Nah, di musim kemarau ini selain memberikan sisi negatif, namun juga ada sisi positif bagi sejumlah tanaman. Dan ada juga dampak lain terkait dengan musim kemarau dan juga ke depan adalah peralihan baik itu ke kemarau maupun ke musim penghujan. Nah, di antaranya adalah organisme pengganggu tanaman atau yang biasa disebut dengan hama. Nah, terkait dengan pengendalian hama pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan pengendalian hama. Ada banyak hama yang menyerang tanaman, baik itu tanaman di tingkat perkebunan maupun tanaman yang menjadi komoditas yang banyak di wilayah Madiun Raya. Nah, terkait dengan hama sendiri, kita akan membahas dengan koordinator pengendali organisme pengganggu tanaman PUPT Ahli Madya dari UPT PTPH Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang ada di Madiun. Yakni ada beliau telah bergabung melalui jaringan Zoom. Saya sapa, yakni Ibu Wuryaning Handayani. Selamat pagi, Ibu Wuryaning.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Oke, baik. Ya, Bu Wuryaning, untuk hama sendiri, ini sebenarnya ini orang mengetahui atau masyarakat secara umum tahu bahwa hama itu adalah binatang yang menyerang tanaman. Nah, sebenarnya hama ini seperti apa dan hama apa sih yang banyak menyerang di wilayah Kabupaten Madiun maupun di wilayah Madiun Raya ini, Bu?
1: Jadi memang ketika kita bicara hama, tentunya kita tidak terlepas dari adanya segitiga OPT ya kalau kita bilang. Jadi kalau ada hama itu pasti ada tanamannya, itu yang pertama. Jadi ketika ada tanaman, otomatis di situ kemungkinan besar ada hama. Kemudian ada faktor lingkungan juga, di mana hama ini bisa berkembang, bisa tumbuh, berkembang di area pertanaman itu. Jadi, dan hama ini keberadaannya di lapang itu memang sangat tergantung dari banyak hal. Salah satunya yang kita sebutkan di depan tadi, yaitu tadi adanya tanaman. Nah, tanaman ini juga sangat berpengaruh terhadap keberadaan hama. Kemudian faktor lingkungan. Nah, sekarang sangat tepat ini, jadi mungkin tema ini sangat tepat karena pada saat ini kita berada pada lingkungan yang di musim kemarau gitu ya. Di musim kemarau tentunya ada hama-hama tertentu yang bisa berkembang sangat pesat pada musim-musim seperti ini. Gitu. Jadi mungkin itu, Mas, kurang lebihnya ya. Nanti kita bisa bicara lebih lanjut terkait tentang hama ini.
0: Untuk saat ini, Bu, ini menurut data dari tim OPTBH sendiri, ini hama apa sih yang banyak menyerang di wilayah Madiun Raya ini? Urutannya seperti apa ini?
1: Untuk hama sendiri itu memang kita ada lima OPT utama. Kalau kita menyebutnya, kalau hama itu cenderung spesifik ke serangga. Sehingga untuk menggambarkan kondisi organisme pengganggu tanaman, kita lebih cenderung menyebutnya OPT. Karena di dalam OPT ini ada dari golongan hama dan golongan penyakit. Kalau dari golongan hama yang dominan itu masih didominasi oleh tikus. Tikus masih mendominasi. Kemudian ada wereng batang coklat yang kedua. Yang ketiga itu penggerek batang padi. Cuma keberadaan ketiga OPT ini bisa fluktuatif gitu ya. Sangat tergantung dengan yang saya sebutkan di depan tadi, sangat tergantung kondisi alamnya atau iklim dan sebagainya. Itu bisa berpengaruh terhadap ranking dari OPT yang berkembang saat ini. Sedangkan untuk penyakit kita ada dua, yaitu Santomonas oryzae dan Pericularia oryzae atau yang petani sering sebut itu sebagai potong leher. Mungkin itu, Mas, gambaran yang OPT utama. Kemudian ada satu lagi Mas, satu lagi OPT yang saat ini lagi banyak atau berkembang, yaitu virus. Virus kerdil rumput dan kerdil hampa. Mungkin ini jadinya 6 ya, 6 OPT utama yang sekarang lagi dominan di wilayah kerja Madiun.
0: Oke, 6. Nah, terkait dengan virus yang tadi kerdil ini, Bu. Nah, ini sebenarnya petani kalau saya melihat perkembangannya kan tahunya ketika setelah masa tanam berjalan gitu. Nah, apakah hal ini bisa diantisipasi lebih dini sehingga tidak menyebabkan kerdil dan bisa panen dengan baik, atau bagaimana ini, Bu?
1: Sangat bisa, Mas. Sangat bisa. Sehingga dan ini juga yang kami lagi sosialisasikan ke kelompok-kelompok tani melalui kegiatan-kegiatan gerakan pengendalian gitu. Kita juga sudah berusaha kuat untuk mengedukasi petani terkait tentang bioekologi hama ini. Nah, sebenarnya kalau kita bicara virus itu kita tidak terlepas bicara tentang faktornya. Jadi virus ini hanya bisa menyerang tanaman ketika ada faktor yang memasukkan virus ini ke dalam tanaman. Nah, faktor itu mereng batang coklat. Jadi ada korelasinya antara serangan mereng batang coklat dan virus kerdil rumput. Seperti itu, Mas. Okay. Jadi virus ini pembawanya adalah wereng batang coklat, sehingga upaya-upaya yang dilakukan itu harus seperti tema sekarang ya Mas, harus terpadu gitu. Jadi tidak bisa mengendalikan hama ini dengan hanya satu-satunya cara, nggak bisa. Jadi harus terpadu. Kalau kita bicara tentang pengendalian virus, otomatis yang pertama kita harus mengendalikan faktornya, yaitu wereng batang coklat. Nah, kalau kita bicara hama, hama itu selalu ada di lapang, Mas. Jadi apalagi kalau kita melihat pola budidaya kita kan dominan di wilayah Madiun ini padi-padi pantun gitu ya Mas, guyonannya seperti itu. Jadi padi pari pantun. Jadi jadi padi semua gitu. Sehingga dan ini kita dituntut untuk selalu menanam gitu kan. Selalu menanam. Otomatis tidak ada jeda antara musim tanam pertama dan musim tanam kedua dan ketiga, dan ini sangat berbahaya bagi serangan virus kerdil rumput dan kerdil hampa apabila kita belum mengetahui bagaimana strategi yang tepat untuk pengendalian. Dan nah, sehingga kita untuk mengendalikan ini kita punya istilah Mas ya, istilah untuk pengendalian apapun. Jadi tidak hanya virus kerdil rumput aja, untuk semua pengendalian kita punya istilah pengendalian itu dari titik nol, Mas. Jadi pengendalian itu kita lakukan saat olah tanah.
0: Ibu, tadi disampaikan kan antara tanam satu ke tanam dua harus ada jeda. Nah, ini ketika pas masa panen sampai ketika mau ditanam lagi, idealnya ini kita bahas mungkin di padi aja, Ibu ya. Padi, nah ini idealnya berapa lama waktunya untuk jeda ini?
1: Karena biasanya ini sangat tuntutan ya Mas. Tuntutan kita tidak bisa mengatur petani untuk menahan atau mempercepat. Karena banyak faktor yang berpengaruh. Misalnya ketersediaan air, ketersediaan alat untuk mengolah tanah, ketersediaan tenaga kerja gitu. Sehingga kondisi-kondisi ini menyebabkan seringnya jeda antara waktu tanam itu tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu kami melakukan dari inovasi titik nol ini. Jadi saat olah tanah itu kita memberikan dekomposer, Mas. Dekomposer agar apa, Mas? Sisa jerami yang tertinggal itu segera terdekomposisi. Kalau toh jeda waktu tanamnya ini sangat pendek, dengan adanya penambahan dekomposer ini sedikit banyak mengurangi resiko-resiko dampak dari toksisitas dari jerami ini yang dekomposisi. Jadi kembali lagi ke pengendalian virus tadi, itu bisa kita awali dari olah tanah yang sempurna, yaitu dengan menambahkan dekomposer. Dan ini yang belum banyak dilakukan oleh petani, Mas. Nah,
0: ini belum apa, banyak. Bu, dekomposer ini mungkin bisa disampaikan lebih spesifik itu, ke ya, masyarakat apa kalau, ini contohnya?
1: Ya, betul. Kalau kita bicara produk ya, Mas, ya, itu E4. Itu salah satu contoh dekomposer. Tetapi sebenarnya petani itu bisa membuat sendiri dekomposer ini. Dan ini sudah kami sosialisasikan dari beberapa tahun yang lalu untuk petani ini bisa membuatnya sendiri dari bahan-bahan yang ramah lingkungan gitu. Dan di lingkungan kita banyak. Contohnya, atau yang mungkin sangat familiar itu seperti mol itu, Mas. Itu yang bagi petani itu mungkin sangat, itu pupuk cair ya, pupuk cair, mol, itu bisa kita gunakan sebagai dekomposer untuk menguraikan jerami. Itu, Mas.
0: Oke, baik.
1: Jadi harapannya ketika tanah ini sudah sehat atau tidak ada gangguan dari fitotoksisitas dari dekomposisi jerami, itu langkah utama untuk menciptakan yang tanaman sehat. Itu, Mas.
0: Oke, langkah utama
1: itu,
0: untuk
1: mencipta. Itu langkah pertama untuk pengendalian virus kedelai rumput dan kedelai lampa.
0: Baik, berarti di awal ketika masa tanam awal harus setelah panen, ini jeraminya dibiarkan, kemudian nanti disebari di komposter ini, Bu, atau bagaimana?
1: Ya, betul.
0: Yang mudah dipahami oleh petani.
1: Ya, jadi aplikasi dekomposer ini, Mas, itu bisa dilakukan saat olah tanah atau ngeluku itu ya, Mas, ya. Saat ngeluku itu yang petani-petani kreatif, Mas, itu dekomposernya kan berupa cair ya, Mas. Itu dicantolkan ke alat ngeluku ini, Mas, sehingga itu sangat efektif, efisien, tidak butuh tenaga kerja. Jadi hanya bahan dekomposer atau mol atau Bioloka Plus ini hanya kita cantolkan di luku ini, kemudian nanti dia akan bergerak mengocorkan dekomposer ini searah dia luku ini berjalan. Gitu ya, Mas. Baik. Sehingga ini sangat efektif, tidak butuh tenaga kerja, hanya kita butuh dekomposer ini. Dan ini bisa dibuat sendiri oleh petani.
0: Oke, berarti pengendalian sejak awal ketika akan mulai masa tanam. Kemudian diantaranya adalah menggunakan dekomposer ini. Bu, nah, di beberapa tempat ini ada juga sebagian masyarakat, pantauan kami mungkin ada yang menggunakan semacam apa ya, tetes. Nah, kalau tetes itu bagaimana, Bu, dampaknya ataupun pengaruhnya terhadap tanah ini?
1: Kalau tetes murni, ini kalau tetes murni ya, yang tetes murni itu baik-baik aja, Mas. Karena tetes itu merupakan salah satu unsur dalam dekomposisi mikroba, gitu ya. Jadi ibaratnya ketika aplikasi tetes itu memberi nutrisi mikroba yang ada di dalam tanah, gitu.
0: Baik, memberikan.
1: Jadi kalau aplikasi tetes seperti itu. Tetapi kalau tetes yang ada suatu produk dari produk dari penyedap rasa itu ada satu produk itu ya bisa dilakukan tapi tidak bisa dilakukan secara terus-menerus. Tapi kalau tetes murni itu bisa saja dilakukan.
0: Oke, baik. Jeda masa tanam, kemudian ketika masa tanam, ketika pengolahan tanah harus menggunakan beberapa dekomposer, bisa juga dengan dekomposer yang membuat mandiri, tadi disampaikan adalah mol, kemudian bisa juga menggunakan produk yang ada atau yang bisa didapat di toko-toko pertanian.
1: Ya, betul.
0: Nah, kemudian untuk bibit sendiri, Bu, apakah juga pengaruh terhadap tanaman, katakanlah bibit yang baik maupun yang tidak baik ini, bagaimana seorang petani untuk mengenalinya ini?
1: Ya, Jadi memang Mas, ini pengalaman lapang ketika kita komunikasi dengan petani terkait bibit. Ini ternyata masih banyak petani kita itu yang menggunakan bibitnya sendiri. Artinya membeli bibit berlabel, ditanam sekali masih bagus, musim tanam depan ditanam lagi, musim depan lagi ditanam lagi gitu. Ada yang banyak yang seperti itu, dan ini sebenarnya sangat berbahaya. Sangat berbahaya karena benih ini sudah mengalami penurunan. Benih ini sudah mengalami penurunan sehingga benih yang kurang bagus kualitasnya ini merupakan pintu masuk kedua setelah tanah tadi untuk berkembangnya hama dan penyakit. Sehingga untuk benih berkualitas ini memang kalau regulasi di negara kita kan sudah ada lembaga yang mensertifikasi benih ya Mas dari BPSB. Nah memang sebaiknya petani menggunakan benih-benih berlabel itu. Cuma kadang alasannya itu petani itu terkait masalah biaya Mas. Biayanya kan otomatis kalau benih berlabel itu juga lebih mahal gitu ya. Nah, oleh karena itu, tapi ini merupakan syarat mutlak salah satu penggunaan virus kedelai rumput dan kedelai lampat tadi. Selain kita memilih benih yang bersertifikat, juga seidealnya itu benih ini tahan terhadap serangan virus, Mas. Karena benih-benih kan kenapa kita harus cari benih yang tahan? Karena wereng batang coklat ini merupakan salah satu hama yang sangat cepat pertumbuhannya. Karena siklus hidupnya hanya 1 bulan. Sehingga dia sangat cepat, sangat mudah beradaptasi. Nah kalau petani, sebagian besar petani kita itu selalu menanam menggunakan benih yang sama. Misalnya menyukai Impari 32 gitu ya. Karena produksi tinggi, rasa enak, harga di pasaran juga bagus, sehingga saya selalu nanam itu, selalu menanam. Dampaknya werengnya ini menjadi tahan terhadap tanaman ini menjadi tahan terhadap serangan wereng gitu, tidak tahan terhadap serangan wereng. Nah, oleh karena itu perlu untuk mencari atau mengganti varietas ini setiap musim tanam, gitu Mas. Okay.
0: Berarti setiap musim tanam harus ganti jenis varietas ya Bu?
1: Paling enggak 2-3 musim tanam Mas, tidak kalau, terus menerus gitu.
0: Kalau dengan sistem tradisional yang biasanya kan ada beberapa masyarakat yang katakanlah tahun musim hujan pakai padi, kemudian nanti ketika kemarau ditanami jagung atau kacang. Nah seperti itu bagaimana Bu ini pengaruhnya terhadap hama?
1: Nah ini sangat bagus, maksud saya di depan tadi yang terkait, Mas saya tarik ke belakang ya Mas, terkait varietas ini bisa jadi kalau memang daerah ini daerah padi ya, misalnya 3 kali musim tanam padi, itu tidak apa-apa menanam padi terus, tapi varietasnya harus diganti. Kalau misalnya kemarin Impari 32 gitu ya, mungkin minggu berikutnya, musim tanam berikutnya atau 2 musim tanam berikutnya ganti lagi varietas yang lain. Misalnya yang lebih tahan Impari 33 atau varietas-varietas lain gitu yang memang tahan terhadap serangan wereng, atau paling tidak dirubah pola varietasnya diganti itu. Tetapi kalau misalnya daerah-daerah yang memang keterbatasan airnya itu berkurang, itu bisa memanfaatkan tanaman-tanaman lain selain padi, misalnya padi-padi kedelai atau padi-padi jagung. Itu sangat bagus, idealnya seperti itu, karena hama ini akan terputus Mas. Sehingga setelah menanam jagung itu nanti atau menanam kedelai, itu hama padinya sudah sangat rendah, dan itu akan sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman.
0: Oke, pengolahan tanah, pengolahan tanah, kemudian bibitnya
1: varietas, ya.
0: Nah, ketika sudah dipilih bibit yang unggul, Bu. Nah, ini bagaimana seorang petani ini bisa melihat tanda-tanda ataupun gejala awal bahwa tanaman ini katakanlah mungkin sedang sakit seperti itu?
1: Jadi ini Memang untuk gejala awal di persemaian itu, kalau gejala penyakit itu kita bisa dilihat yang pertama pertumbuhan. Jadi pertumbuhannya dia dengan temannya kalah apa enggak. Misalnya temannya sudah, kalau di persemaian ya, misalnya pertumbuhannya sudah 20 cm, dia kok masih 10 cm, artinya paling rendah dengan yang lain, itu tanda. Kemudian muncul gejala misalnya bercak ataupun daunnya mengering pada daun, itu juga tanda, itu Mas. Jadi bisa dikenali dari awal. Cuma yang kita sosialisasikan sekarang ini, selain kita memilih benih yang unggul, kita juga perlakuan benih, Mas. Biasanya petani ini kalau benih itu hanya direndam dengan air saja. Padahal pada saat persemaian kita bisa memberi imunisasi. Dan ini faktor penting bagi serangan virus kerdil rumput dan kerdil hampa.
0: Cara mungkin memberikan kita masih imunisasi seperti apa ini, Bu?
1: Caranya begini. Jadi di laboratorium kami ini di tempat kami bekerja, ini kami mengembangkan mikroba-mikroba yang mikroba ini juga mampu melakukan imunisasi. Jadi di awal tadi kita punya mol ya Mas ya, kita punya pupuk cair ya. Misalnya ini yang paling gampang lah, pupuk cair. Kita bisa gunakan pupuk cair ini untuk merendam benih. Karena pupuk cair ini yang organik ini mengandung banyak mikroba yang ini bermanfaat bagi tanaman. Jadi mikroba ini akan hidup ke jaringan tanaman. Dan ini akan menstimulasi tanaman untuk tumbuh lebih sehat. Mungkin kita kalau kita bicara corona ya Mas ya. Corona itu kan juga virus ya Mas ya. Itu kan hanya bisa diatasi dengan apa Mas? Imunisasi kan Mas ya. Imunisasi vaksin ya. Vaksin. Nah, virus kerdil rumput ini itu juga sama. Dia dari golongan virus. Belum ada obatnya. Yang bisa dilakukan adalah memberi ketahanan pada tanaman ini melalui salah satunya melalui perendaman benih dengan bisa menggunakan pupuk cair, bisa menggunakan agen hayati yang kita miliki seperti Pseudomonas fluorescens, kita mempunyai Trichoderma, kita mempunyai Paini bacillus. Jadi banyak, dan ini alhamdulillahnya juga sudah banyak dikuasai oleh petani teknologinya, Mas.
0: Oke, baik. Berarti ini tidak hanya manusia ya, tanaman padi juga perlu diimunisasi ini.
1: Betul, okay. Betul, betul, sangat betul.
0: Pendengar dan juga pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada, ini bagi Anda yang penasaran terkait dengan pertanian ataupun bagi petani, kelompok tani dimanapun Anda berada, bisa bertanya dan juga bisa chat WA di nomor WA kami di nomor 0811-366-9907. Bagi Anda yang ingin WA, chat WA maupun telepon WA bisa di nomor 0811-366-9907. Dan bagi Anda, pendengar dan juga pemirsa RRI Madiun yang benar-benar berada, yang ingin telepon konvensional bisa di nomor 0351-459-198. Yang ingin telepon, bergabung, bertanya ataupun berbagai hal lain terkait dengan pertanyaan pembahasan kita pada pagi ini terkait dengan pengendalian hama terpadu, bisa telepon, bisa juga chat WA, bisa juga komentar di channel YouTube kami, di channel YouTube RRI Madiun yang bisa disimak, dan juga komentar di channel YouTube RRI Madiun, dan juga bisa download di Play Store di aplikasi RRI Digital. Kita jeda sejenak dengan berikut ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestariannya. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganasnya. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kembali lagi di RRI Madiun Pro 1 Dialog Air Raya menyapa. Masih bersama dengan UPT PTPH Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Ibu Wuryaning. Ya. Terkait dengan pengendalian hama, tadi kita sudah bahas beberapa di antaranya, mulai dari masa tanam, kemudian pengolahan tanah, hingga pemilihan bibit. Nah, dan ini ada beberapa pertanyaan masuk di channel YouTube kami. Ada komentar dari Ilham PUPT Pacitan hadir, kemudian ada juga Wiji, ada juga Gaspada, kemudian ada juga Anang. Nah, dari Anang ada yang bertanya, untuk endemis hama tikus bagaimana pengendaliannya, Bu? Ini seperti apa ini, Bu Wuryaning?
3: Yeah. Untuk hama tikus ini memang kenapa, mungkin saya sampaikan dulu ya Mas, kenapa tikus ini sulit untuk dikendalikan yang pertama, karena memang perkembangbiakannya ini memang cukup cepat dan banyak gitu ya. Jadi satu individu bisa mencapai ribuan dalam satu tahun, sehingga hama tikus ini cenderung dibandingkan OPT-OPT yang lain memang agak sulit untuk dikendalikan. Namun hal ini bisa dilakukan salah satunya dengan ini memang sangat membutuhkan kekompakan. Kekompakan antara petani-petani yang memiliki lahan di area persawahan. Nah, ini bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya yaitu dengan gropyokan seperti itu. Nah, saat bro kemudian dilanjut dengan saat bro dilakukan pengumpanan. Dan pengumpanan ini kami punya strategi, Mas, dengan menggunakan bambu yang biasa disebut kita 1000 bambu gitu. Karena pengumpanan ini yang paling tepat saat bro tadi atau pada saat tanaman tidak tidak ada di persawahan, karena tikus kan nggak dapat makanan gitu, sehingga dia sangat tertarik dengan umpan. Nah, untuk demi keamanan umpan ini kita sembunyikan dalam bumbung bambu gitu ya. Jadi antara gabah yang berkecambah ditambah dengan rodentisida yang di dalam bentuk bubuk, kemudian kita campur, kita masukkan dalam bumbung bambu, kita taruh di area persawahan, sehingga nanti burung yang burung kan tertarik juga untuk makan biji-bijian itu tidak terdampak. Salah satunya dengan pengumpanan saat bro, saat tanaman masih muda dan sebagainya. Kemudian itu, bisa dilakukan dengan pengemposan. Nah, kalau pengemposan ini kita mencari liang lubang-lubang aktif dari tikus ini. Nah, kita masukkan kita menggunakan basmiskus, kalau kita belum nyebut produk ya Mas ya, dengan seperti mercon gitu ya, seperti mercon nanti yang berisi belerang. Nah, kita masukkan ke dalam lubang ini, akhirnya nanti tikus yang bersembunyi di dalam lubang ini bisa mati karena terpapar dengan asap dari belerang ini. Atau juga secara manual belerang murni ya, belerang kita masukkan ke dalam kita beri sekam untuk membakar, kemudian kita kasih belerang, kemudian kita bakar pakai stick api itu ya, kompor api gitu ya, ada kompornya gitu ya.
2: Ini jadi dilakukan,
3: ada stick yang bisa mengalirkan api gitu untuk membakar belerangnya.
2: Okay.
3: Sehingga tikus yang berada di lubang ini akan mati. Itu cara kedua. Okay. Bisa juga menggunakan ini ramuan-ramuan, Mas. Ramuan-ramuan. Jadi ramuan-ramuan ini lebih bersifat seperti bisa digunakan sebagai mengusir gitu ya, mengusir tikus untuk datang. Bahkan ada ramuan yang bisa menyebabkan tikusnya mandul gitu kan, tidak bisa berketurunan. Itu betul Mas, itu ada. Terus kemudian juga ramuan-ramuan yang bisa menyebabkan tikusnya mati juga bisa. Yang itu kalau di kita namanya ramuan ini inovasinya namanya rajut Mas, ramuan jas untuk tikus gitu ya. Jadi yang butuh ramuan tidak hanya manusia ya Mas, tikus pun juga butuh ramuan gitu.
2: Ini untuk terus untuk membunuh juga, tikusnya itu ya Bu ya?
3: Iya betul. Oh, okay. Sekaligus mengusir juga, nggak suka dengan aromanya, nggak suka dengan rasanya, sehingga tikus nggak mau lagi datang ke area itu. Kemudian yang penting lagi itu juga kita harus melindungi atau mengembangkan musuh alami, Mas. Musuh alami tikus ini yang sangat terkenal kan burung hantu. Nah, sehingga sebenarnya burung hantu ini banyak Mas, di alam ini banyak. Cuma mereka tidak punya tempat untuk bertelur, untuk berkembang biak anak-anaknya ini. Sehingga program dari pemerintah adalah menyediakan rumahnya dengan pemasangan rubuha, rumah burung hantu. Gitu. Jadi mungkin itu beberapa pengendalian tikus. Cuma kalau saya melihat, apabila petani ini kompak dan terus-menerus melakukan itu setiap musim tanam, ini serangannya menurun juga. Serangannya bisa menurun juga. Daerah-daerah yang awalnya endemis itu juga serangannya menurun. Memang terbukti dengan melakukan pengendalian hama secara terpadu untuk tikus ini efektif untuk menurunkan populasi, dan dalam jangka panjang akan sangat daerah endemis mungkin malah menjadi daerah potensial seperti itu.
2: Bu, nah di hama sendiri ini dari PTPA sendiri membacanya seperti apa? Pada tingkatan populasi hama yang seperti apa dari seorang petani ini harus melakukan pengendalian secara serempak ini, Bu?
3: Jadi petani ini mestinya oleh karena itu salah satu prinsip dasar dari pengelolaan hama terpadu atau bidan hama terpadu itu adalah pengamatan, Mas. Jadi dan ini petani yang apa namanya pengamatannya itu banyak yang dari warung. Maksudnya gini,
2: petani obrolan kan juga, gitu ya atau bagaimana?
3: Obrolan, oh, okay. Obrolan di gonku anak wereng lah, sudah langsung nyemprot. Padahal setiap peta itu, setiap area itu belum tentu sama. Sehingga oleh karena itu, untuk mendeteksi keberadaan hama apapun itu, baik tikus, baik wereng, penggerek, penyakit dan sebagainya, petani harus melakukan pengamatan. Itu dari pengamatan nanti, kalau untuk tikus, pengamatan yang bisa dilakukan adalah lubang aktif. Jadi kalau petani bisa mendeteksi, oh lubang aktifnya banyak, kemungkinan ini tikusnya juga banyak gitu, Mas. Jadi kemudian ya serangga selanjutnya mungkin serangan. Serangan ini bisa dibaca dari musim lalu. Musim kemarin tikusnya banyak, berarti ada kemungkinan musim yang akan datang juga akan terserang. Sehingga petani-petani dengan membaca, membaca riwayat, membaca kondisi yang ada di pertanaman, itu bisa membaca keberadaan hama itu sehingga dan untuk keterampilan petani untuk pengamatan ini kita juga ada program saya dari pemerintah, Mas. Dulu namanya SLPHT, sekolah lapang pengelolaan hama secara terpadu. Di situ mendidik petani bersekolah untuk bisa membaca pengamatan dan sebagainya, mengenali hama dan sebagainya. Kalau sekarang ke penerapan hama terpadu, kalau di Provinsi Jawa Timur kemarin penerapan manajemen tanaman sehat, sehingga pemerintah sudah hadir sebenarnya, cuma ya karena jumlah petani banyak sehingga program-program yang diberikan mungkin belum bisa menyentuh keseluruhan petani. Dan saya ucapkan terima kasih kepada RRI Madiun mengundang kami sehingga bisa menyapa petani di area wilayah kerja kami. Saya ucapkan terima kasih, Mas.
2: Baik, terima kasih kembali, Ibu. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang masuk, Ibu, di channel YouTube kami dari Mahfud warga Mataraman juga. Nah, yang hitam-hitam kecil banyak itu namanya apa? Kalau musim panen, hama dari sawah banyak pindah ke permukiman. Kemudian dari warga Mataraman, adakah cara alami mengendalikan wereng? Wereng itu yang kecil gitu ya, Bu ya, yang betul. Atau bagaimana?
3: Ya betul, Mas. Jadi serangga yang untuk yang biasa hadir di perumahan warga itu, kalau yang kecil-kecil hitam itu ada dua kemungkinan. Yang pertama wereng, ya. Yang kedua kepinding tanah. Kalau wereng ini tidak berbau dan hamanya cenderung kecil, kecil bersayap gitu ya, seperti apa ya namanya?
2: Kumbang
3: ya.
2: Gitu? Enggak, Bu.
3: Kalau kumbang bukan. Jadi kayak kecil bersayap gitu, seperti nyamuk lah kurang lebih ya, kurang lebih bahasa sayapnya ada ini ya kurang lebih ya. Tapi terus kemudian kalau yang kepinding ini yang seperti Masnya sebutkan tadi, jadi kayak kepik gitu ya. Jadi dan itu berbau seperti walang sangit. Kalau walang sangit kepencet itu kan bau ya.
2: Ya walang
3: kalau
2: sangit sudah tahu.
3: Ya, kalau kepinding itu juga bau, Mas. Kalau kepencet itu bau, itu kepinding dan ukurannya lebih besar. Kalau cara alami, kami juga mengembangkan agen pengendali hayati, Mas. Yaitu berupa kalau untuk serangga hama, kami menggunakan Viverria bassiana, Metarhizium anisopli sama Lichenium lichani.
2: Ini tanaman apa? Ini tanaman atau apa ini, Bu?
3: Ini
2: masyarakat
3: ya,
2: mungkin lebih bisa lebih paham.
3: Dari golongan jamur, Mas.
2: Oh, jamur, iya.
3: Jamur. Iya, jamur. Sehingga kalau jamur yang kita ketahui jamur tempe ya, Mas. Jamur tempe, jamur apa namanya? Jamur kuping, jamur itu. Tapi sebenarnya di alam itu ada jamur yang bisa menyebabkan hama ini mati kalau terinfeksi gitu. Dan itu kita kembangkan dan itu aman untuk manusia gitu.
2: Oke. Kalau wereng ini ada musuh alaminya enggak, Bu? Kalau tikus kan ada ular sama burung hantu tadi. Kalau wereng ini gimana ini, Bu?
3: ada. Semua makhluk hidup atau semua hama penyakit yang ada di dunia ini pasti ada musuh alaminya. Karena itu konsep keseimbangan, ya, konsep keseimbangan alam yang memang sudah diciptakan oleh Maha Pencipta itu ada, termasuk wereng, wereng batang coklat. Jadi

0: ya, bentuknya seperti sisir pisang, dimasukkan ke jaringan tanaman sehingga memang tidak bisa kelihatan. Dan itu ada musuh alaminya.
1: Di jaringan
0: jadi
1: padinya gitu ya?
0: Ada, iya betul. Jadi ada serangga yang tumbuh di telurnya wereng itu sehingga telurnya tidak menetas. Telurnya kopior kalau orang Jawa bilang ya Mas.
1: Oke.
0: Nah
1: baik.
0: Itu telurnya nggak menetas, diserang oleh musuh alami ini. Itu dari telur.
1: Oke.
0: Kemudian ada dari apa namanya nimfanya. Kalau telur, kalau wereng kan bukan metamorfosis sempurna ya Mas. Jadi setelah telur menetas menjadi nimfa. Nah nimfa ini ada musuh alami juga yang memakan dari golongan siturhinus. Dari golongan mungkin laba-laba, siturhinus, kumbak, paiderus, tomcat gitu. Tomcat kan familiar ya Mas. Nah, kemudian dewasanya juga bisa diserang oleh apa namanya musuh-musuh alami yang lain, laba-laba dan sebagainya.
1: Ini di menit-menit akhir Ibu perbincangan kita masih ada pertanyaan, ada dua pertanyaan dari Sujianto, kemudian ada juga dari tadi. Nah, ada dua pertanyaan nanti juga sekaligus kesimpulannya ya Bu ya, ini karena kita menit kita terbatas. Nah, ini dari jagung hama yang bahaya apa dan bagaimana cara mengatasinya? Kemudian yang kedua, bagaimana cara membasmi wawung yang memakan pucuk pohon kelapa? Ini Bu, dua ini Bu. Silahkan Ibu, dan juga nanti kesimpulan terkait kita pengendalian hama terpadu perbincangan kita pada pagi hari ini. Silahkan Ibu.
0: Jadi OPT jagung itu yang paling menakutkan itu penyakit bulai Mas. Jadi penyakit bulai ini menyebabkan tanaman jagungnya mati. Karena yang diserang adalah akar. Jadi setelah akar, sehingga akar tidak bisa memberi nutrisi sampai ke atas, akhirnya layu dan mati. Ini bisa dilakukan dengan aplikasi trichoderma, jamur trichoderma. Jamur trichoderma yang bisa diberikan saat apa namanya sebelum tanam. Itu bisa sehingga pengendaliannya preventif. Ya, jadi sebelum hama itu berkembang sudah dikendalikan dengan antisipasi dengan aplikasi trichoderma ini yang bisa dicampurkan dengan pupuk organik. Itu untuk bule. Kemudian untuk hamanya yang paling berpengaruh ini adalah ada yang sekarang lagi berkembang itu ulat Spodoptera frugiperda. Kalau sampai tidak tumbuh, ini sudah jagungnya sudah selesai Mas. Sudah enggak bisa tumbuh lagi apabila ini menyerang ke sampai titik tumbuh. Kemudian ini mungkin yang penting ya, kalau di tongkol, serangan tongkol itu biasa ulat tongkol jagung seperti itu. Dan juga mungkin yang kalau daerah tikus ya, ini juga berbahaya, bisa
1: tikus menyerang, bisa naik ya.
0: Iya, tikus bisa naik sampai habis itu Mas. Itu untuk daerah-daerah tikus. Kemudian yang untuk wangwung, wangwung ini sebenarnya bukan komoditas di lingkup kami ya Mas, ya karena kami lingkupnya adalah pangan dan hortikultura. Jadi kalau wangwung ini termasuk perkebunan, itu sebenarnya bisa dilakukan dengan agen sayati juga, jamur yang bisa menyebabkan wangwung ini mati dengan Metarhizium anisocli. Itu dilakukan saat, diberikan saat wangwung ini berpupa. Pupanya biasanya kan diseresah-seresah deket tanaman, itu bisa diaplikasi dengan Metarhizium ini. Mungkin itu Mas kurang lebih untuk pengendalian jagung dan wangwung.
1: Oke baik, ini kesimpulan kita Ibu pada pagi hari terkait dengan pengendalian hama terpadu, baik itu terkait dengan tanaman kerdil, kemudian ada juga tadi wereng, tikus, ada juga wawung ini. Nah ini seperti apa Bu kesimpulan kita pada pagi hari terkait dengan pengendalian hama terpadu untuk pertanian yang istimewa di Indonesia ini agar menjadi swasembada pangan yang baik ini?
0: Jadi kesimpulannya adalah dalam pengendalian hama dan penyakit, kita wajib untuk melaksanakan pengendalian secara terpadu, yaitu memadukan berbagai macam cara, dimulai dari budidaya tanaman yang sehat, kemudian melestarikan musuh alami, kemudian pengamatan yang intensif, dan petani menjadi ahli dalam PHT, ahli dalam merencanakan tanam, ahli dalam pengendalian, dan ahli dalam memproduksi.

0: si bahan-bahan pengendali ramah lingkungan. Mungkin itu penutup dari saya.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Wuryaneng Handayani, selaku Koordinator Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman POPT Ahli Madya UPT PTPH Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur untuk wilayah Madiun. Dan pendengar juga pemirsa RRI Madiun yang Anda berada, terima kasih bersama kita pada pagi hari ini, baik itu pendengar yang aktif maupun yang pasif, dan juga netizen yang telah berkomentar di channel YouTube kami maupun yang tidak berkomentar. Dan kami dari tim Kerabat Kerja Tugas ada kurang lebihnya kami untuk diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Taspen.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tenbekhok.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Melalui laman resmi taspen.co.id, pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman resmi taspen.co.id/karir dan saat ini perusahaan tidak sedang membuka lowongan pekerjaan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital.
5: Radio di genggaman Anda.

0: RRI. Saatnya Anda ikuti Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun pagi hari ini ya. Di Madiun pagi ini ada saya Prita Audia dalam Halo RRI, suara Anda, solusi bersama, di mana Anda bisa menyampaikan berbagai macam informasi ataupun juga aduan ya, tidak hanya terkait dengan pelayanan publik saja. Mungkin saat Anda berkendara pagi hari ini Anda menemukan hal-hal yang dirasa kurang membuat Anda nyaman, begitu Anda bisa menyampaikannya melalui Halo RRI, baik itu di line telepon kami di 459198 ataupun juga di line WhatsApp kami di 0811-366-366-9907. Dan Anda juga bisa menyampaikan melalui sosial media kami di Instagram, Facebook maupun TikTok @RRI_Madiun dan juga @RRI Pro 1 Madiun. Pastinya untuk edisi kali ini di hari Rabu pendengar ya, 9 September 2026, pastinya Halo RRI akan hadir hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: biarkan. Tak upload ke medsos. Nah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulululul lagi pasar kok semrawut ini. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Gak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda, suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan...
4: Jadi kalau dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.

Iya, mendengar pagi ini tim Halo RRI ya, di mana produsernya ada Agus Sarwono dengan pengarah acara Bagas, yang mana pagi ini menerima aduan dari Mbak Nadia di Babadan Ponorogo. Selamat pagi, Halo RRI. Ada Nadia di Babadan Ponorogo yang ingin menginformasikan jika ada beberapa pohon atau kayu yang ukurannya lumayan besar di wilayah Taman Wonopringgo. Jadi saat melintas di daerah tersebut, nampaknya pohon dalam kondisi mati ya, dan ada bekas habis dibakar di bagian bawah. Kemudian melihat situasi musim kemarau dengan angin yang cenderung kencang, ini tentu akan sangat berbahaya bagi pengendara jika sewaktu-waktu pohon tersebut roboh. Mungkin pihak terkait bisa merelokasi menebang saja pohon tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nadia ya. Kami akan nantinya menyampaikan kepada pihak terkait dan juga menjawab aduan tersebut. Pendengar, sekali lagi Anda bisa menyampaikannya melalui line WhatsApp kami di 0811-366-9907 ataupun juga di line telepon pendengar di 459-198. Pastikan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun.

Ikuti dan saksikan pergelaran wayang kulit Semalam Suntuk dalam rangka RRI Fest dan HUT RRI ke-81. Hari Sabtu, 12 September 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat, di halaman depan RRI Madiun, Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, menampilkan Dalang Ki Aditya Krisna SSN dan Ki Yogi Danan Priyo Utomo SSN dari Pepadi Kota Madiun, menyajikan cerita Bimo Krido. Jangan lewatkan kesempatan. Wayang Kulit Semalam Suntuk disiarkan langsung melalui Programa 1 RRI Madiun. AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan channel YouTube RRI Madiun.

0: RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Ya, sebelum jeda tadi ada aduan dari Mbak Nadia ya dari Ponorogo, dan untuk menanggapi keberadaan beberapa pohon yang sudah mati di wilayah Ponorogo, ini dari pantauan jurnalis kami di lapangan kemarin pendengar ya, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Ponorogo langsung melakukan pemangkasan sejumlah pohon di beberapa titik yang terindikasi telah mati. Jadi langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi pohon tumbang maupun ranting lapuk ya yang berpotensi roboh, dan ini tentunya juga membahayakan pengguna jalan yang lain. Pengawas lapangan DLH Ponorogo, Heru Santoso, pendengar, ini mengatakan pohon yang dipangkas sebagian juga diketahui mati bukan karena faktor usia, melainkan juga diduga akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Adapun titiknya ini seperti di Jalan Mejen Sutoyo, kemudian Jalan Raya Ponorogo Pacitan, dan juga Taman Wono Pringgo, pendengar. Untuk lebih lanjut ya, kita akan mendengarkan statement singkat dari pengawas lapangan DLH Ponorogo, Bapak Heru Santoso, berikut ini.
3: Ya, untuk pemangkasan kali ini karena pohon saat ini keadaannya sudah mati kan. Dan matinya ini karena kesengajaan dari ulah masyarakat atau siapa, akibat pembakaran, terus adanya paku, adanya yang dibur seperti itu. Bukan mati karena tua, karena indikasinya sudah jelas, sudah terlihat. Kemarin kita survei, sudah terlihat jelas ada pembakaran di bawahnya. Yang terindikasi mati yang di Taman Wono Pringgo ini ada 3. Terus di terminal itu ada 1. Selain itu di jenis itu ada yang dibur, mas. Dibur dimasukin cairan. Sepertinya kayak gitu. Di jenis itu ada 2, 3. Ada 3 pohon. Karena pohonnya rantingnya kan sudah lapuk, jadi bisa membahayakan pengguna jalan dan sewaktu-waktu bisa roboh, bisa membahayakan. Himbauan ke masyarakat kalau menemukan pohon yang terindikasi sudah tua atau membahayakan bisa dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup.
2: Ya, itu tadi statement dari Bapak Heru Santoso selaku pengawas lapangan DLH Ponorogo. Memang tadi disebutkan ya, bahwasannya pohon yang tadi diketahui memang mati ini bukan hanya karena faktor usia, tapi juga diduga ada ulah dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian kalau indikasi kerusakan pada sejumlah pohon pun juga tadi terlihat cukup jelas pendengar ya, di mana ada bekas pembakaran pada bagian bawah pohon ya. Bahkan di Taman Wono Pringgo sendiri ada 3 pohon yang terindikasi mati, sementara 1 pohon berada di timur Terminal Selo Aji, ini juga terindikasi mati. Nah, kemudian di kawasan Jenes ya, ada 3 pohon ini mengalami kerusakan pendengar, karena ada indikasi dibor kemudian dimasukkan cairan. Dan tentunya upaya ini ya, pemangkasan tadi dilakukan untuk mengantisipasi potensi pohon roboh dan ranting patah yang lagi-lagi ini dapat membahayakan pengendara maupun pengguna jalan yang lainnya. Jadi kita sesama masyarakat pun juga sama-sama untuk melakukan pemantauan juga ya, nanti jika memang ada tindakan-tindakan dari oknum ya yang dirasa ini mencurigakan, ini juga bisa ditegur ataupun juga kita laporkan kepada pihak-pihak terkait di sini. Dan ketika memang Anda masyarakat yang mengetahui ada kondisi pohon yang rasa-rasanya ini memang ada indikasi bahwa mungkin terlihat sudah mati, karena tadi ada beberapa hal ya, itu bisa dilaporkan juga kepada DLH untuk segera ditindaklanjuti. Agar tentunya kondisi pohon di lingkungan sekitar ya, ini tetap terjaga dengan baik, begitu ya. Sekali lagi, masyarakat diminta untuk segera melaporkan ke DLH Ponorogo ya, untuk kawasan di Ponorogo, agar dapat ditindaklanjuti, pendengar.

0: Ya, Anda bisa menyampaikan aduan ataupun informasi lagi dan lagi pendengar ya di Halo RRI. Dan tentunya selain pada saat ini, Anda juga kapanpun ketika Anda melihat ataupun juga mendapatkan informasi yang ingin Anda sampaikan begitu ya, Anda bisa langsung menyampaikannya melalui line WhatsApp kami di 0811-366-9907 dan juga di line telepon di 459-198. Aduan selanjutnya pendengar ya, ada Bu Tuti di Dolopo. Terima kasih sebelumnya, ini menyampaikan kalau lampu traffic light Dolopo Selatan Pasar, utamanya dari arah barat, itu mati sejak kemarin. Sehingga kalau mau menyeberang ini susah, apalagi di situ ramai lalu lintas. Mohon agar segera diperbaiki. Terima kasih Bu Tuti ya untuk aduan terkait dengan lampu traffic light ya tadi di Dolopo Selatan Pasar, akan kami sampaikan ke pihak terkait pendengar. Pastinya tetap bersama kami di Halo RRI.
1: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI. Halo RRI.
0: Coba perhatikan pada keyboard di komputer atau laptop pada huruf F dan J. Terdapat garis timbul atau garis kecil tengah yang menonjol. Nah, lantas apa sih fungsinya? Garis kecil tengah yang menonjol tersebut dibuat untuk membantu kita saat menerapkan teknik mengetik dengan 10 jari. Selain juga menandakan baris di mana teknik tersebut dimulai. Diawali dari huruf A, S, D, F pada tangan kiri dan J, K, L serta titik koma pada tangan kanan. Huruf F menjadi penanda untuk telunjuk tangan kiri, sedangkan huruf J menjadi penanda untuk telunjuk tangan kanan. Tujuannya sederhana, agar kita tidak perlu melihat ke bawah kala mengetik. Cukup hanya dengan meraba saja dan kita sudah tahu bahwa posisi jari-jari kita sudah tepat. Nah, yang perlu diketahui lagi bahwa teknik sederhana ini bahkan telah ada sejak zaman mesin ketik lama.

Terima kasih untuk Bu Sulis atas aduannya ya. Dalam dua hari ini memang saat tim Halo RRI melintas lokasi tersebut, memang kondisinya lampu mati. Bahkan tadi pagi ya, atau hingga pagi ini juga masih belum menyala. Nah, kami masih akan terus mencari tahu jawaban terkait masalah tersebut yang masih ditelusuri oleh tim kami. Jadi mohon bersabar untuk menunggu dulu. Nanti akan kami update secepatnya pastinya. Sambil menunggu konfirmasi dari pihak terkait ya, tadi perihal matinya lampu di traffic light di Dolopo Madiun, kami juga menyampaikan aduan berikutnya, pendengar. Ada dari Pak Imam di Paron Ngawi. Waalaikumsalam Pak Imam ya. Ini mau menyampaikan perihal kejadian meninggalnya pengunjung saat berenang di objek wisata Taman Tawun Ngawi. Dan ini memohon untuk pihak pengelola tempat wisata tersebut untuk meningkatkan pengawasan di lokasi wisata. Karena utamanya di kolam renang itu lumayan dalam ya. Jadi pengelola harus mengevaluasi total agar kejadian fatal tersebut tidak terulang kembali. Terima kasih juga ya untuk Pak Imam di Paron Ngawi. Tadi kami juga masih, tim Halo RRI ini masih terus menghubungi pihak terkait, dalam hal ini objek wisata Taman Tawun Ngawi, untuk bisa memberikan tanggapannya, pendengar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Terima kasih Pak Imam atas partisipasinya di program Halo RRI. Dan pendengar, sebelumnya kami juga menginformasikan jika bertepatan dengan acara pasar jadul ya pada hari Minggu lalu, seorang anak berinisial RDA, warga Desa Tempuran Kecamatan Paron, ini ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di kolam renang dewasa Taman Wisata Tawun. Jadi hal ini juga membuat catatan tersendiri untuk pengelola ya, karena dengan kejadian tersebut Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi juga mengambil langkah cepat pasca musibah yang terjadi di objek wisata Tawun. Kepala Disparpora Kabupaten Ngawi, Wiwin Purwaningsih, pendengar, ini mengonfirmasi jika pihak keamanan tidak menutup objek wisata Tawun secara keseluruhan. Dan penutupan dengan garis polisi hanya dilakukan di lokasi terjadinya musibah untuk kepentingan olah tempat kejadian perkara atau TKP, sementara area kolam lainnya juga tetap beroperasi seperti biasa. Dan kita dengarkan bersama-sama berikut ini statement singkat dari Ibu Wiwin Purwaningsih, pendengar.
5: Ini terutama evaluasi bagi kami ya, sebagai pengelola Disparpora harus melakukan evaluasi total dengan kejadian ini dari sisi keamanan pengunjung, kemudian juga dari sisi penataan personil kami, kemudian juga infrastruktur supaya pengunjung lebih aman dan nyaman.
4: Iya, jadi menanggapi insiden tersebut, tadi Wiwin menyampaikan ya bahwa Disparpora Ngawi ini menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi total. Jadi selain aspek keselamatan pengunjung begitu ya, evaluasi juga dilakukan yang mana mencakup penataan personil di internal, kemudian juga perbaikan infrastruktur di kawasan wisata. Jadi langkah tersebut diambil juga untuk memastikan pendengar ya bahwa seluruh sarana dan prasarana penunjang ini juga dapat memberikan kenyamanan, keamanan ya yang tentunya lebih optimal kembali. Nah, selain itu juga untuk memperkuat perlindungan bagi para wisatawan ya, Disparpora Ngawi merencanakan ada penerapan asuransi pengunjung yang mana ini akan disisipkan dalam tiket masuk, dan rencana ini juga akan segera dikonsultasikan kemudian diajukan kepada Bupati Ngawi untuk mendapatkan persetujuan dan juga penyusunan kerjasama lebih lanjut. Dan ini juga menjadi catatan bersama untuk masyarakat untuk lebih hati-hati lagi, apalagi untuk orang tua ya yang memiliki putra dan putri apalagi masih kecil, untuk jangan sampai lepas dari pengawasan begitu ya, apalagi di lokasi-lokasi wisata yang ini seperti kolam dan lain sebagainya, pendengar. Di

0: Iya, pendengar, kami juga sudah menerima ini ya, aduan yang masuk di tim Halo RRI. Izin menyampaikan ya, ini ada dari pendengar dengan nomor 765 ya, bahwa beberapa minggu yang lalu sewaktu bermotor ini menemui ada pengendara motor berboncengan melewati jembatan di sekitar jalan Hayam Wuruk dan Maijen Sungkono. Nah, pemotor tersebut dengan santainya membuang sampah atau sesuatu di dalam bungkus kresek di sungai saat melintas di jembatan tersebut. Jadi kepada pihak terkait, mohon supaya ditindak tegas agar hal itu tidak terjadi lagi. Baik, terima kasih ya untuk aduannya. Kami juga masih akan menyampaikan pada pihak terkait. Nanti untuk tangkapan atau jawabannya juga akan kembali kami sampaikan pada Halo RRI edisi Jumat ya. Jumat atau Senin ya. Nanti untuk mendapatkan jawabannya. Sekali lagi pendengar ya, Anda bisa menyampaikan tidak hanya seputar fasilitas layanan publik saja, tapi juga bisa menyampaikan keluhan seputar masalah-masalah di sekitar Anda yang meresahkan ataupun membuat Anda kurang nyaman. Anda bisa memberikan statement ataupun laporan ya, baik langsung atau melalui voice note. Jika memang ada video atau foto bisa disertakan. Nantinya kami akan sampaikan kepada pihak terkait untuk bisa mendapatkan klarifikasi dan juga jawaban pendengar. Terima kasih sekali lagi ya, pagi ini tim Halo RRI ada produser Agus Arwono dan juga pengarah acara Bagas. Dan saya Prita Audia menuntaskan kebersamaan kita dalam Halo RRI kali ini.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: RRI.co.id, sumber

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat siang pendengar, saatnya info terkini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berharap rancangan Undang-Undang Perampasan Aset mengatur mekanisme perampasan harta tidak sah milik penyelenggara negara. Salah satu dasar yang diusulkan yakni laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Wakil Ketua KPK Joanis Tanak mengatakan, RUU Perampasan Aset

Penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi, khususnya melalui mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture atau NCB atau perampasan aset tanpa pemidanaan. Informasi berikutnya, Saudara, Basarnas mengerahkan kekuatan penuh untuk mencari rombongan jurnalis dan kru kapal yang dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda. Peristiwa ini bermula ketika para korban bertolak menggunakan kapal sewaan guna meliput aktivitas vulkanik di kawasan tersebut kemarin. Kepala Seksi Operasi Basarnas Banten Rizky Duyanto menjelaskan, total terdapat 8 orang yang menjadi fokus utama dalam operasi pencarian gabungan tersebut. Para korban terdiri dari 5 jurnalis, seorang kapten kapal, seorang anak buah kapal, serta seorang pemandu lokal. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Demikian info terkini.

ikuti dan saksikan pergelaran wayang kulit Semalam Suntuk dalam rangka RRI Fest dan HUT RRI ke-81. Hari Sabtu, 12 September 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di halaman depan RRI Madiun, Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun. Menampilkan Dalang Ki Aditya Krishna SSN dan Ki Yogi Danan Priyo Utomo SSN dari Pepadi Kota Madiun menyajikan cerita Bimo Krido. Jangan lewatkan kesempatan Wayang Kulit Semalam Suntuk disiarkan langsung melalui Programa 1 RRI Madiun AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan channel YouTube RRI Madiun.

0: Anda ikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun.
1: Pendengar Pro 1 RRI Madiun, setiap hari Rabu pukul 10 kami hadirkan Sanksi, suara anti narkoba, korupsi dan juga judi. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun di siang hari ini ada Dr. Nur Sidik SSM Hum, beliau merupakan dosen prodi administrasi publik Universitas Merdeka Madiun. Selamat siang Pak Nur.
2: Selamat siang, Mbak Satya.
1: Oke. Dengan saya Prita siang hari Prita ini. Iya, kabar baik, sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Baik, dan tentunya di kesempatan kali ini kita nanti akan menjelaskan pemaparan dari Pak Nur ya terkait dengan implementasi kebijakan pencegahan korupsi pada sektor jasa konstruksi. Tentunya saya mengundang Anda untuk bisa berinteraksi siang hari ini hingga nanti jam pukul 11 mendengar, baik itu di line WhatsApp di 0811-366-9907 ataupun juga di line telepon di 459-198. Dan juga untuk Anda ya yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar pastinya untuk nantinya bisa kita bacakan dan mendapatkan jawaban dari Pak Nur. Baik Pak Nur, implementasi kebijakan pencegahan korupsi pada sektor jasa konstruksi, mungkin bisa diberikan gambaran atau mungkin dari sudut pandang Pak Nur begitu ya terkait dengan kondisi umum ya terkait dengan risiko tindak pidana korupsi pada sektor jasa konstruksi yang mungkin ada di Indonesia atau Madiun Raya ya saat ini seperti apa. Mungkin bisa diberikan gambaran kepada pendengar dan juga pemirsa siang hari ini. Silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Prita. Kita bicara tindak pidana korupsi, tentunya pada sektor jasa konstruksi pasti akan menyangkut pada infrastruktur, baik itu jalan ya, kemudian sumber daya air atau bangunan gedung. Tentunya anggaran yang tidak dikorupsi tentu akan menghasilkan suatu infrastruktur yang berkualitas, kemudian memiliki lifetime yang cukup baik, dan tentunya itu akan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi yang menjadi tolok ukur adalah dampak dari suatu anggaran yang dialokasikan pada suatu infrastruktur tertentu. Oleh sebab itu, kalau korupsi terjadi pada sektor jasa konstruksi, baik itu pada perencanaan, pada pelaksanaan, dan juga pada pengawasan, itu tentu akan menghasilkan suatu dampak yang buruk tentunya, karena itu akan menghasilkan suatu keterpurukan pada infrastruktur yang berakibat pada melemahnya sistem perekonomian, terutama pada masyarakat. Jadi distribusi, kalau misalnya jalan itu rusak, cepat rusak, tentu akhirnya akan menghambat pada sektor distribusi barang dan jasa. Demikian.
1: Oke. Jadi tadi ya dampak dari anggaran itu sendiri begitu ya Pak ya. Nah kemudian apa regulasi atau mungkin kebijakan yang sangat utama saat ini yang tentunya ini bisa menjadi pondasi ataupun landasan dalam pencegahan korupsi apalagi di proyek-proyek konstruksi Pak Nur?
2: Ya, sebenarnya kalau kita bicara kebijakan, jadi kebijakan itu kan sifatnya nasional ya, yang itu tentunya nanti akan harus diikuti oleh pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi tentunya. Jadi kalau kita mengacu pada strategi nasional pencegahan korupsi, kita mengacu pada Stranas PK ya, Stranas PK, strategi nasional pencegahan korupsi. Jadi terutama yang kita bahas saat ini adalah masalah sektor jasa konstruksi. Tentunya ini tidak terlepas dari peranan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang tentunya memang memiliki suatu leading sektor di bidang jasa konstruksi yang berkaitan dengan konsultan, kemudian kontraktor, sehingga pada tahun 2021 itu sudah ada peluncuran Stranas KPK, Stranas PK maksud saya. Yang di jadi ada kolaborasi antara KPK, kemudian Bappenas, Kantor Staf Presiden, kemudian juga Kementerian PUPR, Kejaksaan. Nah, di dalam kolaborasi itu menghasilkan 9 strategi ya, 9 strategi terutama yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Yang pertama adalah restrukturisasi, reorganisasi dari pengadaan barang dan jasa. Kita tahu bahwa tindak pidana korupsi pada sektor jasa konstruksi itu kalau kita runut dari hulu pasti pada sistem penganggaran dulu, kemudian perencanaan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi pada pengawasannya itu. Sehingga pada tahap-tahap itu memang memiliki suatu kerentanan di dalam apa potensi fraud ya. Jadi penyimpangan yang terjadi pada apa tahap-tahap itu harus dimitigasi. Oleh sebab itu rencana kebutuhan anggaran itu juga harus tepat atau efektif. Jadi tidak pada suatu kondisi di mana itu di markup.
1: Okay.
2: Sehingga perlu adanya suatu apa namanya reorganisasi, kemudian penguatan SDM di bidang PBJ ya, pengadaan barang dan jasa, kemudian juga pembinaan konsultan dan kontraktor sebagai penyedia jasa jasa konstruksi itu. Sehingga pada tahun 2025 yang dari 9 tadi itu akhirnya ada suatu apa namanya 15 langkah ya. Jadi pada 2025 itu yang tadinya 13 langkah kemudian menjadi 15 langkah. Di mana 15 langkah itu dibagi menjadi 3 fokus ya. Yang fokus pertama adalah perizinan.
1: Okay.
2: Kemudian yang fokus kedua adalah keuangan negara dan yang ketiga adalah penegakan hukum. Nah, posisi jasa konstruksi ya itu pada fokus kelima, pada fokus yang kedua. Jadi pada aspek yang kelima yaitu penyimpangan atau fraud pada pengadaan jasa konstruksi. Oleh sebab itu Kementerian PUPR akhirnya Kementerian PUPR kan memiliki 4 direktorat ya. Jadi sumber daya air, kemudian ada sektor jalan ya, bina marga, kemudian perumahan dan juga kawasan permukiman. Kemudian di dalam proses pengadaan barang dan jasanya itu dibentuk suatu diserahkan pada Direktorat Bina Konstruksi. Sehingga pembentukan badan BP2JK ya, badan pelaksana pemilihan jasa konstruksi yang itu memang bertugas secara khusus memilih penyedia jasa baik konsultan maupun kontraktor, kemudian diserahkan pada masing-masing direktorat ketika ada proyek, terutama yang proyek PSN ya, proyek strategis nasional. Sehingga tugas khusus BP2JK itu secara khusus memang mengadakan atau memilih jasa konsultan atau kontraktor yang akan menjalankan atau melaksanakan proyek-proyek, terutama proyek strategis. Sehingga ketika sudah didapat kontraktor atau konsultan yang qualified sesuai dengan ketentuannya, itu nanti diberikan kepada masing-masing direktorat yang keempat tadi yang disebutkan.
1: Oke. Nah, tadi kan ada 3 fokus ya, Pak, disebutkan juga ya, mulai dari perizinan, kemudian juga keuangan negara, betul ya?
2: Betul.
1: Dan kemudian ada hukum penegakan. Nah, bagaimana hukum penegakan itu sendiri begitu ya? Karena rasa-rasanya memang jika ada celah untuk terjadinya korupsi begitu ya, rasa-rasanya berarti hukum penegakannya sendiri masih belum masih belum bisa memberikan efek jera juga begitu ya Pak ya, karena kita tahu kalau dalam apa yang terjadi begitu ya, ini banyak sekali kasus-kasus korupsi yang terjadi pada bidang konstruksi begitu ya. Nah, ini sejauh mana juga untuk hukum yang memang harus ditegakkan lagi atau mungkin juga masukan juga begitu Pak ya, dari apa yang sudah berjalan saat ini seperti apa Pak Nur?
2: Ya, jadi kalau kita bicara masalah penegakan hukum, tentu kita akan mengacu pada Undang-Undang Tipikor ya. Undang-undang tipikor itu sebenarnya sudah ada pada tahun 99 pada nomor UU nomor 31 99, kemudian Jungto nomor 20 tahun 2021. Dan itu mengalami banyak tinjauan kembali. Jadi ketika ada seorang terdakwa atau beberapa pihak yang menjadi terdakwa dalam kasus hukum, terutama pada sektor-sektor tertentu itu, mengajukan judicial review ya, terutama pada pasal 2A dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu. Artinya mereka ingin mematahkan bahwa yang bunyi pasalnya adalah memperkaya diri sendiri ya, kemudian korporasi atau pihak lain itu dianggap sebagai sebuah pasal yang tidak mengandung kekuatan hukum yang mengikat secara, yang bisa mengikat secara hukum. Oleh sebab itu ada suatu tarik ulur ya, jadi mereka berusaha untuk memenangkan judicial review itu supaya mereka bisa terbebas dari jeratan hukum itu. Namun terlepas dari itu semua ya, yang sebenarnya terjadi adalah bahwa korupsi atau tindakan korupsi itu merupakan kejahatan yang sangat fatal, yang sangat berdampak buruk pada kehidupan masyarakat.
1: Kemudian apa saja sebenarnya Pak? Ini juga menjawab pertanyaan yang sudah bergabung di YouTube ya. Apa saja bentuk korupsi yang paling sering ini terjadi dalam proses pengadaan dan mungkin pelaksanaan proyek konstruksi? Kemudian faktor yang menyebabkan praktik korupsi ini masih terjadi dalam sektor jasa konstruksi, kalau dari pengamatan Pak Nur seperti apa?
2: Baik, jadi sebenarnya korupsi itu kan kalau kita kadang-kadang lebih sering mengenal sebagai budaya ya. Lah, dalam tanda kutip, quote and quote, kita tidak bisa menyebut itu sebagai budaya, karena memang konotasi budaya korupsi itu kan mengandung makna yang sangat negatif ya. Dan itu memang sudah terjadi sejak zaman kolonial ya. Ketika kita lihat review sejarah bahwa pejabat yang penguasa waktu itu ya, adipati atau bupati yang seharusnya mereka membagikan uang ya untuk upah para pekerja jalan dendes itu ternyata tidak diberikan. Jadi potensi korupsi itu adalah pada suatu bentuk power ya. Jadi kekuasaan itu sering menimbulkan celah untuk korupsi. Oleh sebab itu ada jargon yang dimana ada niat ya, kemudian ditambah peluang atau kesempatan, maka akan terjadi tindak korupsi. Sebenarnya yang perlu diperkecil adalah peluang itu sendiri gitu. Oleh sebab itu perlu diperlukan instrumen-instrumen untuk pengetatan pengawasan dari kekuasaan itu sendiri, sehingga kekuasaan itu tidak tanpa batas, sehingga menimbulkan suatu potensi fraud yang cukup menganga. Jadi ada sebuah abuse of power dari sebuah penguasa untuk melakukan tindakan korupsi itu.
1: Tapi kadangkala terjadinya secara tersistem begitu Pak?
2: Betul.
1: Iya. Itu. Maksudnya ketika tadi dibilang ada instrumen untuk pengawasan, tapi kadangkala juga sudah tersistem. Ini bagaimana Pak?
2: Iya. Kalau kita mengamati dari 9 strategis ya yang sudah disusun oleh Kementerian PUPR itu, baik itu ada baik dari sisi ya, dari sisi reorganisasi, kemudian pembinaan jasa konsultan, ada penguatan ya, penguatan untuk kepatuhan terhadap internal, kemudian ada continuous audit dan continuous monitoring CACM itu. Itu model sistem yang memang sengaja atau memang dibuat untuk memperkecil peluang itu. Namun kita sadar bahwa sebenarnya korupsi itu kan sudah dimulai dari hulu ya. Sebenarnya kalau kita bicara pencegahan itu banyak cegah dari hulu. Karena dari proses penganggaran itu sudah ada kejadian atau peristiwa yang memberikan potensi untuk korupsi. Misalnya saya beri contoh, suatu daerah ketika ada atau ingin mendapatkan suatu anggaran ya dari proyek yang ada di daerahnya, mm-hmm. untuk memperoleh anggaran itu harus kepada Kementerian Keuangan di pusat. Lah, untuk bisa anggaran itu bisa diperoleh dan cair, itu juga sudah ada suatu kos yang harus dibayar, ya. Mm-hmm. Sehingga anggaran itu cair lah. Dari sini kan sudah terjadi potensi fraud pada hulu. Jadi dari kementerian, tadi sistem penganggaran saja sudah, belum nanti proses pengadaan. Proses pengadaan sendiri untuk memperoleh untuk memperoleh proyek ya.
1: Yeah.
2: Badan usaha jasa konsultan maupun konstruksi itu cenderung ya untuk ada pemotongan anggaran. Sehingga ketika proyek itu bernilai 1 miliar ya, itu bisa kalau sampai pada realisasi fisik ya, mm-hmm. itu mungkin hanya sampai 50% karena pemotongan yang berjenjang itu. Mm-hmm. Mm-hmm. Sehingga kita sadar bahwa dengan adanya separuh biaya dari mm-hmm. anggaran yang sebenarnya utuh tadi itu, akhirnya kita sadar bahwa kekuatan konstruksi pasti yang menjadi korban.
1: Jadi kualitasnya juga akan semakin ini ya Pak ya, turun begitu ya.
2: Ya pasti ya, dengan anggaran yang sedikit otomatis yang dikorbankan juga akhirnya kan rakyat. Sehingga ada biaya maintenance, sehingga proyek atau infrastruktur yang seharusnya bisa bertahan sampai mungkin diproyeksikan bisa sampai 10 tahun, 5 tahun sudah rusak, sehingga pemerintah harus mengadakan anggaran lagi untuk pembangunan jalan.
1: Praktik ini banyak ya sebenarnya yang juga terjadi begitu ya Pak. Tapi semoga juga jangan semakin semakin banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya dari pengamatan Bapak sendiri, di tahap mana dari mulai perencanaan, kemudian pengadaan, pelaksanaan, dan dari sisi pengawasan, potensi celah korupsi ini paling sering terjadi, apalagi di jasa konstruksi, Pak Nur?
2: Iya, saya ingin mengatakan ya bahwa saya kenal atau banyak berinteraksi dengan para rekan-rekan yang memang juga menjadi penyedia atau menjadi seorang menjadi penyedia. Jadi entitasnya adalah Badan Usaha Jasa. BUJK, Badan Usaha Jasa Konstruksi, baik itu konsultan maupun kontraktor. Oleh sebab itu, maka ketika untuk mencegah jangan sampai ini terjadi kan, pada proses untuk memperoleh sertifikat ya, sertifikat badan usaha itu, sekarang sudah ada suatu ketentuan di mana pemohon badan usaha jasa konstruksi ya, itu harus memiliki yang disebut dengan SMAP ya, sistem manajemen anti penyuapan. SMAP. Nah, di situ mengacu pada SMAP, dokumen SMAP atau juga boleh menggunakan standar nasional Indonesia yaitu ISO 37001/2016 atau juga panduan pencegahan korupsi dari KPK atau Pancek KPK. Nah, untuk bisa lolos dari asesmen untuk mendapatkan sertifikat itu, mereka harus mengajukan dokumen itu. Nah, dari proses asesmen itu dinilai badan usaha tersebut sudah memiliki perangkat atau sistem ya, instrumen yang bisa mencegah atau memitigasi atau paling tidak mengeliminir atau sangat memperkecil proses potensi
1: ya, korupsi ya. Tapi berarti sejauh mana juga penerapan sistem tersebut Pak? Tadi disebutkan SMAP ya, sistem manajemen anti penyuapan, dan juga ada kalaupun panduan pencegahan dari KPK atau Pancek KPK. Pancek. Ya. Nah, ini seperti apa Pak?
2: Ya, makanya sebuah sistem itu pasti akan memiliki celah atau kelemahan ya, karena itu hanya merupakan sebuah dokumen ya, yang tanpa ada implementasi yang konkret, maka semua itu akan lewat begitu saja. Jadi sebenarnya yang penting adalah bagaimana kita merealisasi ya, atau membuat sebuah dokumen yang itu menjadi konkret, benar-benar menjadi suatu apa hal yang memang harus dilakukan di dalam tahapan-tahapan mulai dari komitmen. Jadi kalau ingin saya sampaikan bahwa di dalam pancek KPK itu ada yang namanya komitmen.
1: Oke.
2: Kita tentu kalau di dalam proses pengadaan itu di dalam LPSI itu ada yang namanya fakta integritas ya. Fakta integritas adalah satu poinnya adalah akan melaporkan pada APIP ya. APIP aparat pengawasan internal pemerintah. Ya. Tapi yang terjadi adalah itu hanya menjadi sebuah tulisan yang tidak pernah ada suatu realisasi. Kadang padahal APIP ya, padahal APIP itu dalam konteksnya itu adalah menerima aduan. Aduan. Jadi ketika ada suatu bentuk sebut pemerasan ya.
1: Okay.
2: Jadi seseorang pemilik badan usaha jasa konstruksi ya untuk mendapatkan proyek itu harus mendapat bersedia untuk memberikan suatu persentase yang sudah disepakati. Nah, itu yang banyak itu yang tidak terdeteksi. Lah dan ini gak mungkin ya kita sebagai badan usaha jasa konstruksi mau melaporkan ya. Karena itu akan istilah kalau orang Jawa itu mbuntoni dalani dhewe kan.
1: Iya. Berpengaruh dari kerjasamanya nanti ya, begitu ya.
2: Kadang kalau ya. Dia berlaku seperti itu akhirnya ya dia akhirnya tersingkir dari proses pemerolehan
1: proyek tersebut ya. Begitu. Oke, tahan dulu Pak Nur. Ini masih ada banyak pertanyaan juga ya. Nanti kita akan bacakan satu-satu untuk bisa mendapatkan jawaban juga. Namun pastikan tetap bersama kami di Sangsi. Pendengar, Anda masih bisa berinteraksi dan juga bertanya baik di line interaktif kami di WhatsApp 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459-198. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Satu keputusan salah bisa menghancurkan hidup. Judi online, narkoba, dan korupsi bukan solusi. Anda masih mengikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti-narkoba, dan korupsi melalui Programa 1 RRI Madiun.
4: Iya, siang hari ini dalam Sanksi, implementasi kebijakan pencegahan korupsi pada sektor jasa konstruksi ya menjadi topik kita bersama dengan Pak Nur. Kita lanjutkan kembali Pak untuk pertanyaan yang akan saya bacakan juga di kanal YouTube RRI Madiun. Ada dari Dana Oke, bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi penerapan kebijakan pencegahan korupsi terlebih pada sektor jasa konstruksi, Pak?
5: Ya, pemerintah sebenarnya sudah tidak apa intinya ya membuat sebuah sistem untuk mencegah korupsi itu sendiri. Jadi baik sistem pengadaan juga sudah mulai apa namanya menggunakan sistem yang apa namanya digital ya, artinya menggunakan IT. Artinya apa? Kayak LPSE ya,
4: secara elektronik ya.
5: Jadi dari USS kemudian LPSE dengan e-katalog. Artinya memang mencegah suatu apa interaksi langsung offline antara apa pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa apa namanya dalam ini adalah pemerintah ya, dari masing-masing apa sektor. Untuk bisa membangun suatu fasilitas tertentu maka butuh yang namanya jasa konstruksi. Nah, kemudian proses-proses yang sudah dilakukan adalah proses apa penayangan ya, pengumuman secara terbuka. Jadi sudah transparan. Namun untuk mencegah suatu apa tindak korupsi yang bisa terjadi adalah mencegah apa namanya interaksi langsung antara apa PPK ya, pejabat pembuat komitmen dan penyedia jasa. Ini sebenarnya sudah bisa dilakukan secara langsung ya. Artinya pemerintah sudah menutup pintu ya. Artinya pejabat PPK itu tidak bisa ditemui seperti seorang hakim ya. Tentu tidak bisa ditemui oleh apa para tersangka atau yang memiliki kasus. Demikian juga semua itu harus melalui sistem online.
4: Oke.
5: Tapi yang tidak bisa di apa namanya dihindari adalah pertemuan di luar itu ya. Artinya seseorang penyedia pasti juga akan memiliki baik itu hubungan yang sifatnya politis.
4: Ya, kong kaling kong dulu begitu ya ibaratnya.
5: Artinya bisa apa? Bisa diatur. Jadi lalu lintas ya baik itu pemberian dana itu kan pasti tidak, pasti akan sangat apa bodoh kalau misalnya menggunakan transfer. Semua pasti menggunakan apa offline. Jadi kalau misalnya apa suap, kasus suap, gratifikasi juga pasti akan diberikan secara langsung dan di tempat-tempat yang itu kan banyak terjadi OTT karena memang terjadi proses
4: transaksi, transaksi ya, yang secara transaksi, langsung ya.
5: Betul.
4: Oke.
5: Okay. Jadi, silakan.
4: Oke, okay, dilanjutkan dulu, tidak apa-apa, Pak.
5: Ya, jadi sebenarnya proses-proses itu sudah terjadi ya. Kalau saya berikan contoh di dinas-dinas sekarang kan sudah kita nggak bisa ya memenuhi apa kepala dinas atau PPK di kantor, kita sudah nggak boleh. Artinya itu memang sudah sebuah langkah yang cukup apa signifikan, ada progres. Jadi tidak atau mencegah ruang ya seseorang yang akan menawarkan jasanya melalui proses. Jadi marketing project itu sudah berubah ya. Jadi marketing project itu dulu kalau kita kan lobby dan sebagainya. Yeah. Tapi seharusnya akan diarahkan pada kemampuan atau kapasitas perusahaannya. Oleh sebab itu pemerintah sudah, tadi kalau ditanya bagaimana peran pemerintah ya, peran pemerintah yang untuk proses dari pihak pemerintah sudah menggunakan apa namanya HPS ya, si pasti itu ya, si pasti itu sistem informasi HPS terintegrasi. Artinya harga apa perkiraan sendiri yang dibuat oleh pemerintah itu sudah sama. Artinya tidak mungkin satu barang tertentu yang sama dengan harga yang berbeda itu tidak terjadi lagi. Okay. Kemudian pada fakta pada apa namanya pihak penyedia itu juga sudah menggunakan e-simpan ya. Artinya kemampuan, kompetensi, kapasitas penyedia jasa itu bisa terekam melalui jejak ya atau tracing atau dari jejak rekamnya atau portofolionya dari perusahaan itu. Jadi yang menang itu ya memang secara faktual adalah penyedia jasa yang memiliki kompetensi ya dan memiliki kemampuan kapasitas yang memang cukup untuk melakukan sebuah pekerjaan.
4: Dan secara administrasi dia juga kualifikasi begitu ya. Betul. Memenuhi kualifikasinya begitu ya.
5: Betul.
4: Tapi seringkali kejadiannya juga meskipun sudah secara elektronik gitu ya. Tapi tetap saja ada lolosnya gitu, Pak. Iya, tadi karena memang ada pertemuan-pertemuan yang bisa jadi ya terjadi di luar dari itu begitu ya yang akhirnya. Namun seringkali ini juga pengawasan dari sesama para penyedia jasa yang akhirnya juga loh ini kan kadang-kadang tidak sesuai tapi kenapa bisa lolos seperti itu. Ini akhirnya membuka begitu ya.
5: Iya. Makanya kalau kita melihat atau mereview kasus-kasus yang terjadi itu biasanya orang tertangkap ya atau pelaku apa tindak pidana korupsi dari sektor jasa itu tertangkap karena memang ada delik aduan ya. Artinya yang melaporkan itu justru juga misalnya ya teman atau LSM atau teman profesi juga atau kolega dari penyedia yang mungkin tidak kebagian pekerjaan atau kemudian dari pihak pemerintah sendiri juga mungkin ada pihak-pihak yang memang sudah menengarai itu dan akhirnya melaporkan. Sebenarnya proses, makanya ini whistleblower ya, whistleblowing system ini sebenarnya memang harus berjalan. Kalau ini berjalan, saya pikir ruang itu semakin sempit ya.
4: Semakin celah itu bisa semakin diminimalisir.
5: Betul ya.
4: Nah, tapi ini pertanyaannya dari akun Nurul Ponorogo, sejauh mana sistem pengadaan barang jasa secara elektronik yang mampu mencegah tadi kolusi dan manipulasi dalam tender proyek konstruksi, Pak, kalau dibandingkan sistem pengadaan sebelumnya?
5: Ya, artinya dengan pengadaan sistem ini sudah jauh lebih baik ya. Artinya jauh bisa mencegah itu. Cuman yang diperlukan sekarang adalah bagaimana kita mengidentifikasi ya kasus-kasus yang masih saja terjadi. Karena gini, Mbak Berita, pemenang proyek ya, pemenang proyek itu kadang-kadang juga biasanya kita juga menggunakan nama ya, pinjam nama gitu. Jadi kadang yang mendapatkan proyek itu bukan langsung pemilik usaha misalnya. Misalnya karena rekan politik atau dari istilahnya ada suatu kedekatan hubungan yang sebenarnya dia sendiri tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan proyek. Akhirnya dia meminjam suatu rekanan yang dipakai untuk memenangkan suatu pekerjaan. Nah, ini akhirnya memperpanjang suatu apa rantai pekerjaan. Ya, jadi semacam dia menjadi apa apa namanya McLaren gitu ya.
4: Iya. McLaren. Iya betul, Pak.
5: Iya. Akhirnya jadi sebenarnya yang kita butuhkan adalah antara penyedia jasa ya dan pengguna jasa itu berhubungan langsung dan pada orang yang tepat ya.
4: Oke. Okay.
5: Kualifikasinya juga tepat ya. Jadi kalau misalnya kualifikasinya besar terus mendapatkan pekerjaan itu peran pengalamannya juga memadai, kualifikasinya pas, akhirnya pekerjaan itu tentu akan bisa baik. Mm-hmm. Sehingga tidak ada leak ya, tidak ada kebocoran gitu. Mm-hmm. Jadi kalau ada maklar otomatis kan akhirnya sudah berkurang lagi ini angka-angkanya.
4: Ada jatah-jatah yang lain lagi ini ya. Oke.
5: Okay. Jadi proses jatah-jatah ini yang akhirnya justru akan memperburuk kualitas konstruksi dari infrastruktur itu.
4: Oke, lantas strategi apa yang paling efektif, Pak Nur, untuk meningkatkan integritas dan juga kepatuhan pelaku para penyedia jasa konstruksi ya, dalam hal ini karena kita berbicara soal konstruksi, terhadap kebijakan anti korupsi itu sendiri?
5: Ya, jadi gini, kalau misalnya kita ambil contoh di Madiun, kita pasti tahu ya, jumlah penyedia jasa di jasa konstruksi di Madiun itu yang kualifikasi besar ada berapa?
4: Oke. Okay.
5: Menengah ada berapa? Kemudian proyeknya ya, proyeknya itu berapa pak anunya jumlah misalnya untuk tahun anggaran ini berapa? Sehingga kan tidak menutup kemungkinan kalau misalnya penyedia yang dalam kota apa di wilayah Kota Madiun masih tidak memadai, akhirnya harus membuka itu secara luas ya, artinya kontraktor atau konsultan dari luar daerah kan otomatis bisa masuk dan itu akan menjadi suatu kompetisi atau apa namanya suatu kompetisi yang sehat ya, artinya siapa yang memang terbaik itulah yang mendapatkan proyek itu. Sehingga memang ada kebijakan secara lokal gitu yang untuk pekerjaan-pekerjaan pengadaan langsung yang nilainya kecil itu memang diserahkan kepada konsultan-konsultan atau kontraktor lokal gitu.
4: Okay.
5: Tapi kalau proyek yang besar ya, mungkin karena kualifikasi kemudian kemampuan keuangannya juga tidak memadai, akhirnya itu diperoleh oleh konsultan atau badan usaha jasa konstruksi yang berasal dari luar atau tingkatnya nasional, karena yang di lokal tidak bisa lah.
4: Okay.
5: Tapi kadang-kadang itu harus dikawal ya, harus dikawal. Artinya prosesnya itu benar-benar sesuai dengan prosedur dan ketentuan tanpa adanya suatu kong kali kong tadi yang disebutkan tadi.
4: Oke. Okay. Jadi memang dia harus disesuaikan lagi sesuai dengan proyeknya besar kecilnya begitu ya.
5: Yeah.
4: Dia harus dinilai betul-betul dan tadi whistleblower-nya juga harus berjalan sebenarnya ya Pak Nur ya. Nah kemudian ini pertanyaan berikutnya. Bidang konstruksi justru paling rawan untuk dikorupsi karena tidak kelihatan dan perintilannya banyak, Pak. Betul ya, Pak ya?
5: Ya. Jadi gini ya. Jadi tadi kan bertahap ya. Artinya setiap momen itu bisa dikorupsi. Saya katakan antar ini ya, antar penyedia jasa aja juga ini apa bisa terjadi kong kali kong. Misalnya kalau kontraktor ya, kontraktor kemudian sama pengawas ya. Kontraktor itu kan misalnya dia apa melaksanakan pembangunan gedung misalnya.
4: Oke.
5: Okay. Saya berikan contoh misalnya besi yang seharusnya 12 mili ya. Setelah karena yang pengawasnya itu adalah juga dari orang apa kenalannya atau dan sebagainya, itu dia akhirnya bertanda tangan walaupun besi yang seharusnya 12 mili tadi kurang ya, kurang dari
4: jadi,
5: 12 misalnya 11
4: 10 mili gitu ya
5: 10 mili katakanlah atau mungkin terlalu jauh ya 11 koma artinya kalau misalnya itu selisih itu aja kalau sudah kali berapa kan sudah besar. Nah keuntungan dari apa pengurangan apa kualitas bahan tadi material tadi itu sebagian diberikan kepada pengawasnya kan gitulah. Proses-proses ini juga banyak mengalami suatu apa namanya pengaruh juga di dalam kualitas bahan. Jadi baik dari penyedia dan pengguna dan juga antara penyedia ini juga banyak melakukan suatu kong kali kong juga lah. Makanya yang disebut jasa konstruksi ini harus diawasi baik dari hulu maupun sampai ke hilirnya gitu. Jadi baik perencanaannya, kemudian pelaksanaannya. Jadi pelaksanaannya yang saya maksud adalah yang tadi itu.
4: Okay.
5: Jadi proses pengawasan oleh konsultan pengawas terhadap kontraktor pelaksana,
4: yeah,
5: itu juga harus rigid, nggak boleh ada suatu. Makanya kalau bisa kontraktor itu diawasi oleh konsultan yang memang tidak ada hubungan, tidak kenal gitu.
4: Jadi lebih objektif lah ya Pak ya. Jadi
5: harus objektif.
4: Iya. Terus ini dengan banyaknya kasus korupsi pada jasa konstruksi, apakah artinya bisnis ini sebenarnya kurang menguntungkan sehingga harus korupsi untuk mendapatkan keuntungan lebih dari Pak Eko Sumarno?
5: Kalau misalnya dana atau anggaran itu utuh diterima, saya pikir masih ada keuntungan. Okay. Karena memang ada space ya, ada ruang untuk memberi keuntungan kepada jasa kontraktor atau konsultan itu. Tapi ketika ya, ketika apa namanya, ada pengurangan anggaran tadi, akhirnya ruang yang menjadi keuntungan tadi hilang.
4: Yeah.
5: Akhirnya mereka harus mengambil ruang lain ya, yang seharusnya menjadi hak masyarakat itu diambil.
4: Dan nah, kualitas si bangunan itu tadi harusnya ya.
5: Akhirnya kebocorannya ya di pada kualitas bangunan itu.
4: Oke, baik, mungkin terakhir Pak Nur ya, apa yang disampaikan juga untuk bagaimana kita sebagai masyarakat juga, tentunya ini tanggung jawab kita semuanya juga ya untuk mengawasi sama-sama begitu ya, karena siapa lagi kalau bukan kalau kita juga. Nah ini apa yang disampaikan juga dari topik kita di kesempatan kali ini, silakan.
5: Ya, kita harus memiliki budaya 4 big no ya.
4: Oke.
5: 4 big no.
4: Apa itu Pak?
5: No, yang pertama adalah no bribery ya, tidak ada korupsi ya. Kemudian tidak ada kickback, no kickback. Tidak ada imbalan, tidak ada imbalan. Jadi artinya kita sudah tidak menerima sesuatu imbalan dari yang memang bukan pos kita gitu. Jadi kita memang sudah menerima anggaran apa pembayaran murni dari yang uang diterima. Kemudian yang ketiga adalah no gift ya.
4: Okay.
5: Tidak ada gratifikasi. Gratifikasi baik kita memberikan kepada PPK ya, atau juga gratifikasi dari kontraktor ke pengawas gitu. Sehingga pengawas kan lebih objektif. Kemudian no yang keempat adalah no luxurious lifestyle ya. Luxurious lifestyle adalah
4: gaya hidup
5: yang berlebihan, artinya karena gini, biasanya kontraktor ya, konsultan besar itu sudah identik dengan apa namanya lifestyle yang jadi kadang mereka untuk mengejar apa lifestyle itu, mereka akhirnya banyak mengambil satu anggaran yang sebenarnya bukan dari haknya itu.
4: Oke. Terakhir mungkin harapannya untuk masyarakat juga Pak, seperti apa?
5: Ya, yang pertama budaya kerja ya. Budaya kerja itu gini maksudnya, budaya kerja yang anti korupsi ya.
4: Oke. Okay.
5: Budaya kerja yang anti korupsi. Jadi yang tadi itu, jadi bisa apa namanya, kemudian itu nanti akan berani menyuarakan. Jadi kita hanya bukan hanya tahu ada korupsi.
4: Oke. Okay.
5: Tapi kita bisa bersuara atau bisa menyampaikan, berani melaporkan bahwa ada korupsi.
4: Oke.
5: Okay. Itu.
4: Oke. Okay. Berani melaporkan dan menyampaikan jika ada korupsi ya. Kita sama-sama untuk menjaga, mengawasi satu sama lain jika memang terasa ada sesuatu yang janggal begitu ya. Yeah. Kita bisa melaporkan. Sekarang juga banyak platformnya ya, dari lembaga-lembaga kanal-kanal seperti lembaga anti rasuah kita KPK begitu ya. Baik, terima kasih sekali Pak Nur ya untuk apa namanya pemaparannya, penjelasannya. Kita berjumpa di lain kesempatan. Sehat selalu. Selamat siang Pak.
5: Terima kasih Mbak Berita.
4: Baik. Pendengar dan juga pemirsa, saya tuntaskan sanksi kali ini. Anda bisa menyimaknya kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun dan pastikan tetap bersama kami pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga. Dan nanti Madiun siang ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Madaristu. Saya Berita Audia, selamat siang.
3: Baru saja Anda ikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba, dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun. Kami hadir setiap Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Sanksi, berani

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter mempercil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun, Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume que podía acabar
1: skornya bisa saja berakhir

0: 5-1 atau 6-1 untuk kami, bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila, dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol, tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
1: Poder marcar 5, 6, atau 7.
0: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Bruy Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya, hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit, karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun, tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya, kami juga pantas menang, karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus, dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola, pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Rian Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun, Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, ASTI Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Skar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya ya, kita ada perbaikan, peningkatan terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kiljas, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik, tapi kita siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC pada pekan kedua, Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker anyar Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isan Mulang Kalton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Buktikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian keluarga, putih, cedera, tulis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Komposisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semenggudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kala itu sebaiknya Anda tahu. 9 September 2004, sebuah mobil yang berisikan bom meledak di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, tepatnya di depan kantor Kedubes Australia. Bom yang terjadi di depan Kedubes Australia ini disebut juga dengan bom Kuningan. Aksi teroris ini merupakan yang terbesar ketiga di Indonesia setelah bom Bali tahun 2002 dan bom JW Marriott 2003. Bom Kuningan menewaskan sekitar 9 orang. Aksi bom bunuh diri ini diduga kuat dilakukan oleh Heri Kurniawan alias Heri Golun dengan menggunakan van mini jenis Daihatsu. Disinyalir bom aksi bunuh diri ini berasal dari kelompok teroris Jemaah Islamiyah. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan, saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 99,7 Programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Selamat siang pendengar, saya Madaris, senang sekali menjumpai Anda di rangkaian Madiun siang ini. Hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan komposisi campur sari di ruang dengar Anda. Sembari nanti kami juga hadirkan beberapa informasi untuk melengkapi Madiun siang pada kesempatan hari ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI Madiun, Kamis gerakan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allah.

أشهد أن

0: Inspirasi Indonesia.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan.

Kadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.

saat ini di menit 49 lewatnya dari pukul 11 waktu Indonesia Barat mendengar. Yang jelas banyak hal yang bisa dilakukan ketika momen waktu yang cukup longgar di siang hari ya. Kadang inspirasi itu tidak hanya muncul ketika pagi ataupun juga malam hari saja. Ketika Anda siang meluangkan waktu untuk sejenak memang menentukan sebuah ide ataupun juga gagasan, tidak ada masalah ya. Kadang-kadang juga ketika obrolan makan siang dilakukan itu bisa muncul juga ide ataupun juga gagasan yang sebetulnya sebelumnya tidak pernah direncanakan ya. Berkaitan dengan hobi orang-orang akhir-akhir ini, banyak juga yang sudah mulai meluangkan waktu untuk membuka bisnis ya, yang dijadikan sebagai hobi. Karena mereka tahu bahwa dengan memulai bisnis di usia yang muda saat ini berpeluang untuk mendapatkan income yang cukup banyak, sehingga nanti ketika seiring bertambahnya usia mereka sudah tidak lagi bingung untuk mencari yang namanya investasi di masa tua. Terlepas dari Anda seorang ASN ataupun tidak, faktanya adalah ketika ASN pun saat ini juga tidak sedikit yang mereka membagi waktunya untuk melakukan sebuah hobi namun mendatangkan cuan. Tidak sedikit juga dari mereka yang jualan atau mungkin membuka bisnis kecil-kecilan ya, dengan memanfaatkan kendaraan bermotor ataupun juga kendaraan pribadinya untuk terlibat dalam sebuah eksibisi, bazar ataupun juga Car Free Day yang biasanya dilakukan pada hari Sabtu ataupun juga hari Minggu. Sehingga hobi yang dipunyai saat ini paling tidak punya proyeksi ke depannya untuk dijadikan sebagai sebuah investasi, pendengar. Jadi kalaupun juga memang sudah punya dana pensiun, ketika kita punya tambahan ataupun juga income lain, itu tentunya akan memberikan pemasukan untuk dana tak terduga ya. Apalagi dengan kondisi kehidupan yang saat ini, dengan harga yang cukup survive, paling tidak kita juga punya wawasan dan juga punya gagasan untuk menambah pundi-pundi rupiah pada side job, itu tidak ada salahnya ya. Kalaupun juga makan siang hari ini Anda masih bingung menentukannya seperti apa, pendengar, di Madiun Raya ini juga sudah banyak sekali influencer yang membawa apa ya, rekomendasi-rekomendasi makanan ataupun juga minuman yang cocok dimakan pas makan siang kira-kira apa. Jadi kalau misalnya Anda masih bingung siang hari ini mau makan apa, influencer Madiun ini juga punya banyak sekali rekomendasi tempat makan yang mungkin saja siapa tahu Anda cocok, sehingga Anda bisa datang ke sana bersama dengan rekan-rekan Anda untuk menghabiskan waktu makan siang hari ini. Kita tetap menghadirkan lagu-lagu campursari untuk Anda semuanya sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

menekankan pentingnya integritas informasi bagi RRI menghadapi dominasi algoritma. Menurut Nezar, keberagaman ekspresi RRI harus tetap dipertahankan di tengah munculnya berbagai platform media sosial. Nezar menjelaskan algoritma bekerja menggunakan rumus matematis berdasarkan aktivitas pengguna ketika menyukai atau membaca konten tertentu. Ketika pengguna menyukai sesuatu, platform akan terus memberikan konten serupa melalui mekanisme yang disebut echo chamber. Selain itu, ia menyebut algoritma melakukan micro-targeting terhadap pengguna melalui teknik filter bubble yang membuat paparan konten semakin serupa. Menurut Nezar, kondisi tersebut dapat membuat keberagaman informasi yang dimiliki RRI menjadi tidak terlihat. Nezar mengatakan RRI perlu menaklukkan tantangan tersebut dengan tetap menjaga integritas informasi sebagai langkah utama. Menurutnya, information integrity menjadi syarat penting bagi media ketika menghadapi platform yang algoritmanya sulit dikendalikan. Selengkapnya info ini bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id atau Anda unduh saja aplikasi RR News di smartphone Anda. Demikian info terkini.

Ya pendengar, setelah menyantap makan siang, mungkin masih dalam fase ngobrol juga ya bersama dengan rekan-rekan Anda di siang hari ini. Ada orang yang memang memilih teh sebagai pilihan minuman setelah makan begitu. Tapi ternyata kebiasaan ini bisa berdampak kurang baik begitu ya bagi tubuh. Kalau dilansir dari beberapa informasi, teh tidak dianjurkan memang diminum langsung setelah makan karena mengandung tanin. Jadi kandungan ini bisa mengikat zat besi dari makanan, utamanya kalau misalnya sumber makanan Anda kebanyakan dari nabati. Dan zat besi memang penting sekali untuk pembentukan sel darah merah dan membantu memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Kalau misalnya penyerapannya terganggu terus-menerus, resiko kekurangan zat besi ataupun juga anemia pastinya juga bisa meningkat ya. Dan senyawa di dalam teh pendengar ternyata juga bisa menghambat penyerapan mineral seperti zinc dan juga magnesium gitu ya. Dan akibatnya tubuh bisa saja tidak memperoleh nutrisi secara optimal dari makanan. Dan kondisi ini tentunya perlu diperhatikan oleh orang-orang yang sudah punya gejala atau memang sudah menderita anemia atau gangguan penyerapan zat besi. Misalnya anak-anak, remaja, dan juga ibu hamil termasuk golongan kelompok yang perlu diwaspadai. Selain soal nutrisi, ternyata teh juga bisa memicu keluhan pencernaan ya sebagai orang-orang yang mungkin saja masuk dalam kategori sensitif. Jadi kandungan kafein di dalamnya bisa menimbulkan kembung, kemudian nyeri ulu hati, atau bisa saja mual hingga fatalnya adalah muntah. Dan kafein juga bisa membuat tubuh lebih sering buang air kecil setelah mengkonsumsi beberapa makanan yang ditutup dengan minum teh begitu ya. Oleh karena itu kebutuhan cairan sebaiknya tetap dipenuhi dengan air putih supaya tidak dehidrasi. Memang kalau tanin dalam teh ini tidak sedikit juga dikaitkan dengan gangguan buang air besar ya pada sebagian orang. Jadi sifat anti diare pada tanin bisa membuat konsumsi teh berlebihan menjadi pemicu konstipasi. Teh juga perlu diperhatikan pendengar oleh orang yang sensitif terhadap asam lambung. Apalagi kalau misalnya teh yang kental atau sangat panas, terkadang juga bisa menyebabkan resiko keluhan lambung. Jadi paling tidak ada jeda yang dianjurkan antara makan dan minum teh, itu kisaran 30 menit sampai 2 jam. Dan air putih ini bisa jadi pilihan yang lebih aman untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan Anda. Atau kalau misalnya Anda pengen membuat variasi minuman sehari-hari ketika jam makan siang, tidak ada salahnya Anda memilih jus buah ya, yang tentunya bisa membantu meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan yang Anda konsumsi. Mendengar semuanya, kita masih lanjut di Madiun siang ini dengan lagu-lagu campursari. Kita hadirkan dulu koleksi dari Rini Apple Adut berikut ini untuk Anda.

Dengan program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, sesaat lagi pukul 13 kami hadirkan dinamika siang spesial HUT ke-81 RRI yang akan menghadirkan tamu baca berita dari BPJS Kesehatan Kota

0: Selamat siang Saudara Dinamika Siang RRI Madiun. Kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya. Polres Pacitan dan sejumlah pihak melakukan operasi pasar di Pasar Minulyo, Pacitan. Volume air di Waduk Dauhan, Kabupaten Madiun terus menyusut, tersisa sekitar 15% dari total kapasitas. Pemerintah Kota Madiun mendorong percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa. Selain tiga topik tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh redaksi. Inilah Dinamika Siang selengkapnya edisi Rabu 9 September 2026 bersama saya Wahyudiah Puspitasari. Dinamika Siang. Polres Pacitan dan sejumlah pihak melakukan operasi pasar di Pasar Minulyo, Kecamatan Pacitan sebagai respon dan antisipasi terhadap isu pengurangan takaran timbangan beras SPHP. Laporan dari Angela Rizka.
1: Polres Pacitan dan sejumlah dinas terkait melakukan operasi pasar di Pasar Minulyo, Kecamatan Pacitan untuk memeriksa harga, timbangan, kualitas hingga stok beras yang beredar di pasaran. Operasi pasar ini berkaitan dengan isu berkurangnya takaran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP di sejumlah wilayah. Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Koirul Maskanan menerangkan, operasi pasar ini merupakan antisipasi atas isu pengurangan takaran timbangan beras SPHP di Pacitan.
2: Kilogramnya kan kurang yang jadi terus kita cek mungkin di sini ada seperti itu atau enggak, termasuk harganya, terus timbangannya, terus dari bentuk fisiknya.
1: Tidak hanya memeriksa label kemasan, pihak kepolisian juga melakukan penimbangan langsung terhadap beras SPHP ukuran 5 kg. Melalui pemeriksaan tersebut, AKP Koirul Maskanan menyatakan bahwa beras SPHP yang beredar di Pasar Minulyo aman. Selain pemeriksaan fisik, operasi pasar ini juga memeriksa harga dan stok beras SPHP di Pasar Minulyo. Rencananya, operasi pasar akan diperluas ke sejumlah pasar besar di wilayah kecamatan. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Debit air SPAM di sebagian wilayah di Kabupaten Ngawi Utara mengalami penurunan. Untuk itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, DPRKP Kabupaten Ngawi, mengupayakan potensi sumber air baru. Laporan dari Imam Malik.
3: Sebagian wilayah di kawasan utara Kabupaten Ngawi mengalami penurunan debit air yang signifikan. Kondisi ini memicu kekeringan dan mengganggu pasokan air bersih bagi masyarakat setempat. Kepala Bidang Kabid Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina, mengungkapkan penurunan debit air terjadi di beberapa titik kritis. Wilayah yang terdampak cukup parah diantaranya Kerek dan Papungan. Guna mengatasi permasalahan ini, DPRKP Kabupaten Ngawi akan mengkolaborasikan berbagai langkah strategis untuk menggali potensi sumber air tanah baru.
4: Contohnya di beberapa yang seperti di Kerek, kemudian di Papungan, itu juga mengalami penurunan. Nah mungkin kedepannya kita coba kolaborasikan juga untuk menggali peningkatan, jadi peningkatan sumber daya potensi air tanah lagi yang bisa mensuplai sana.
3: Pipit melanjutkan, satu solusi yang disiapkan diantaranya dengan melakukan pengeboran air tanah serta optimalisasi sumber mata air yang ada. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menambah titik-titik pengambilan air guna memperkuat ketahanan air warga. Dicontohkan di wilayah Kionten dan Sumberan, jaringan perpipaan sebenarnya sudah terpasang namun belum berfungsi maksimal akibat minimnya debit air. Hasil identifikasi terbaru menunjukkan adanya potensi sumber air baru di sekitar lokasi yang dinilai mampu menyuplai tower air yang ada guna meningkatkan tekanan dan aliran air ke rumah warga. Imam Malik, RRI Madiun. Dinamika Siang.
0: Volume air di Waduk Dauhan

0: Kabupaten Madiun terus menyusut, tersisa sekitar 15% dari total kapasitas. Petugas menyebut air waduk masih dialirkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi persawahan pada awal masa tanam atau MT3. Laporan dari Ulfa Larasati.
1: Volume air di Waduk Dawuhan Desa Plumpung Rejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun terus menyusut. Debit air waduk dengan total kapasitas 3,9 juta meter kubik tersebut kini hanya tersisa sekitar 520 ribu meter kubik atau sekitar 15%. Petugas Operasi Waduk Dawuhan, Agung Wirasat menyampaikan, laju penyusutan air terjadi cukup cepat akibat tingginya suhu udara yang mempercepat penguapan serta tidak adanya pasokan air yang masuk dari sungai menuju waduk. Menyusutnya volume air membuat pengelola waduk membatasi pasokan irigasi. Saat ini air yang dialirkan dari Waduk Dawuhan tersisa sekitar 0,1 meter kubik per detik. Akibat keterbatasan debit air tersebut, cakupan irigasi Waduk Dawuhan juga berkurang. Agung menyebut saat ini waduk hanya mampu melayani pengairan sekitar 600 hektar sawah di 5 desa. Padahal dalam kondisi normal, Waduk Dawuhan mampu menyokong irigasi hingga 1.200 hektar lahan pertanian di 10 desa. Agung menyebut air waduk masih dialirkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi persawahan pada awal masa tanam atau MT3 tanaman padi. Ia memperkirakan aliran air untuk irigasi masih dapat bertahan sekitar 10 hari ke depan sebelum pintu air ditutup.
2: Kalau untuk sekarang kondisi di TMA di 78.50 mdpl, kemudian untuk volume di 500 ribu meter kubik. Untuk pengeluaran masih untuk MT3 ini di untuk masa awal tanam. Ini sekitar untuk prediksi di 10 harian untuk di awal masa tanam aja untuk tanaman padi.
1: Agung menjelaskan air di dalam waduk tidak akan dikuras sampai habis. Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan pada struktur fisik bendungan akibat kondisi yang terlalu kering. Pengelola akan menyisakan air sekitar 300 ribu meter kubik demi menjaga pemeliharaan tubuh bendungan. Sementara itu, menyusutnya air Waduk Dawuhan justru dimanfaatkan warga sekitar untuk mencari penghasilan tambahan. Sebagian warga mencari ikan di sisa genangan air, sedangkan warga lainnya memanfaatkan tanah waduk yang mengering untuk menanam padi. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Ancaman musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino belum mempengaruhi ketersediaan pangan. Perum Bulog Cabang Madiun memastikan stok beras untuk 3 daerah masih aman. Laporan dari Aris Deka.
3: Ancaman musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino belum memengaruhi ketersediaan pangan di wilayah Madiun Raya. Perum Bulog Cabang Madiun memastikan stok beras masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi. Saat ini Bulog Cabang Madiun memiliki cadangan pangan mencapai 100 ribu ton. Stok tersebut dinilai lebih dari cukup untuk menghadapi potensi kemarau panjang sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasaran. Pemimpin cabang Perum Bulog Cabang Madiun Agung Saryanto mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat. Salah satunya penyaluran bantuan pangan dan penyediaan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Menurut dia, penyaluran bantuan pangan tidak hanya bertujuan menjaga daya beli masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mampu memastikan masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat, memiliki cadangan bahan pangan di rumah. Selain bantuan pangan, Bulog juga terus menjaga ketersediaan beras SPHP di pasar dan jaringan pengecer. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat memperoleh beras dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Agung menyebut realisasi penyaluran beras SPHP Bulog Cabang Madiun hingga bulan ini bahkan telah melampaui target. Capaian penyaluran telah mencapai 103%. Meski demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan beras, sebab stok yang tersedia masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pedagang.
4: Jadi untuk stok sendiri di Bulog Cabang Madiun itu total kami saat ini stoknya adalah 100 ribu ton. Jadi ketika untuk menghadapi El Nino ya, kemarau panjang seperti itu, ya inilah bentuknya dari pemerintah menggelontorkan bantuan pangan seperti ini saat ini gitu ya. Selain untuk menjaga daya beli masyarakat, salah satunya untuk menjaga biar masyarakat yang memang membutuhkan ini selalu punya bahan pangan minimal beras sudah ada dulu di rumah. Jadi saat ini pemerintah menggelontorkan berasnya dan kami tetap menjaga SPHP itu tetap harus ada di pasar terus.
3: Dia menambahkan stok beras tersebut masih berpotensi bertambah, pasalnya masa panen di sejumlah wilayah belum sepenuhnya berakhir. Bulog masih membuka peluang penyerapan gabah dan beras dari sejumlah titik panen. Karena itu, Bulog mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebih atau panik buying. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan. Dinamika siang.
0: Pemerintah Kota Madiun mendorong percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa. Memasuki bulan September, realisasi pengadaan di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD masih mencapai sekitar 46%. Kembali Aris Deka.
3: Pemerintah Kota, Pemkot Madiun mendorong percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa memasuki September ini. Pasalnya hingga bulan ke-9 tahun anggaran 2026, realisasi pengadaan di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD masih mencapai sekitar 46%. Berdasarkan data, nilai pengadaan yang telah terrealisasi mencapai Rp502,4 miliar dari total pagu Rp1,08 triliun. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat monitoring dan evaluasi percepatan pengadaan barang dan jasa tahun 2026 di Gedung Pertemuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP. Bagus mengatakan realisasi yang telah terserap atau terbayarkan saat ini sekitar 46%. Namun sejumlah pekerjaan masih berjalan sehingga proses keseluruhan diperkirakan telah mencapai sekitar 60%. Karena itu Bagus meminta para pejabat pengadaan di masing-masing OPD segera merealisasikan belanja sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Meski demikian, dia menegaskan percepatan pengadaan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Seluruh proses tetap harus mengacu pada ketentuan dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Menurut Bagus, para peserta monitoring dan evaluasi telah mendapatkan pembekalan terkait pelaksanaan pengadaan. Harapannya materi tersebut dapat diterapkan dalam proses pengadaan di masing-masing OPD. Dia menekankan proses pengadaan harus dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta. Namun kualitas barang maupun pekerjaan tetap menjadi pertimbangan utama.
5: Teman-teman pejabat pengadaan itu untuk segera membelanjakan sesuai dengan DPA. Bukan masalah cepatnya, percepatan ini sesuai dengan kebutuhan. Dan juga bagaimana aturan yang ada tetap harus dijalankan. Kualitas menjadi prioritas utama dari seluruh pengadaan. Pesan saya, silakan siapapun boleh. Menang boleh, siapapun boleh, terbuka hari ini. Tapi nomor satu adalah kualitas. Strategi nanti ini kita akan menyesuaikan nanti sesuai dengan DPA yang ada.
3: Bagus juga menyoroti realisasi pengadaan di sejumlah OPD yang masih berada di bawah 50%. Setelah dilakukan pengecekan rendahnya realisasi tersebut, sebagian disebabkan pekerjaan masih berjalan dan belum masuk tahap pembayaran. Sementara itu, sejumlah paket pengadaan dipastikan belum dapat direalisasikan tahun ini. Salah satunya pengadaan konstruksi pembangunan gedung rawat inap RSUD Kota Madiun dengan nilai pagu Rp13,1 miliar. Bagus menyebut pelaksanaan proyek tersebut direncanakan pada tahun 2027. Adapun pengadaan seragam sekolah senilai Rp1,3 miliar untuk siswa baru SD dan SMP tahun ajaran 2026-2027 saat ini masih dalam proses tender. Pemkot Madiun menargetkan proses lelang rampung pada bulan ini. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Jumlah keluarga yang masuk kategori desil 1 di Kabupaten Ngawi meningkat pada tahun 2026. Laporan dari Imam Malik.
6: Jumlah keluarga yang masuk dalam kategori desil 1 di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2025, tercatat ada sebanyak 47.355 keluarga yang masuk dalam kategori desil 1. Namun hingga Agustus 2026, angka ini melonjak menjadi 51.288 keluarga. Kenaikan ini berimplikasi langsung pada bertambahnya jumlah penerima bantuan sosial di wilayah Kabupaten Ngawi. Penyuluh sosial ahli muda Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Chandra Wibiarko menyampaikan perubahan angka ini merupakan hasil dari dinamika kondisi ekonomi masyarakat serta keaktifan pihak desa dalam memperbarui data di lapangan. Menurutnya, pembaruan data secara berkala sangat penting agar bantuan yang disalurkan oleh pemerintah tepat sasaran.
7: Untuk tahun kemarin itu pada posisi desil 1 47.355 keluarga nih, bukan individu loh, keluarga ini. Dan untuk sampai dengan Agustus kemarin ini sekitar 51.288 keluarga.
6: Chandra melanjutkan, warga yang merasa data ekonominya belum sesuai dapat mendatangi kantor desa setempat dengan membawa kartu keluarga, KK, dan kartu tanda penduduk KTP. Petugas desa nantinya akan melakukan input ulang data serta melengkapinya dengan foto kondisi rumah serta geotagging. Untuk mengajukan perubahan desil, selain melalui desa, warga juga dapat mengajukan sanggahan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh melalui Play Store. Imam Malik, RR Madiun.
8: Dinamika siang, RRI Madiun.
0: Dinas Sosial Kabupaten Pacitan menemui sejumlah kendala dalam perekrutan siswa jenjang sekolah dasar di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 1 di Pacitan. Salah satunya terkait dengan restu dari orang tua siswa. Angela Reska selengkapnya melaporkan.
9: Perekrutan siswa baru untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Pacitan menemui kendala, utamanya dalam perekrutan siswa jenjang SD. Kepala Dinas Sosial Pacitan, Heri Setiono, menerangkan pihaknya membutuhkan upaya lebih besar untuk memotivasi anak-anak agar melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Tidak hanya itu, Heri menilai pihak keluarga juga perlu diberi motivasi supaya dapat mengizinkan putra dan putri mereka bersekolah di sekolah rakyat.
10: Kalau kendala yang pertama itu jenjang SD. Ya, jadi jenjang SD ini memang selain anaknya, juga orang tuanya kadang belum siap untuk berpisah. Kalau anak-anak yang putus sekolah, tentunya memang ketika dia sudah lama tidak bersekolah, ini memang perlu effort yang lebih besar lagi untuk memberi motivasi agar mereka bisa bergabung dengan teman-temannya, bergabung di sekolah SMA.
9: Sementara di sisi lain, Dinas Sosial Kabupaten Pacitan mengapresiasi peran Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan yang juga aktif menjaring siswa dan siswi jenjang SD yang ada di desil 1 dan 2 untuk melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Ia menilai Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan telah memberi dukungan yang luar biasa dalam pelaksanaan program sekolah rakyat di Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pimpinan Yayasan SPMAA Kabupaten Magetan, Nurul Huda, turut berharap RRI dapat terus beradaptasi menyajikan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Laporan dari Dayu Suwarno.
11: Melalui rangkaian kegiatan RRI Fest dan Festival Harmoni dalam Aksi, RRI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi wadah pemersatu bangsa yang senantiasa hadir di tengah masyarakat. Peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 RRI menjadi momentum penting untuk mempererat tali persaudaraan. Seperti halnya saat pelaksanaan ngontel bareng RRI, di mana ratusan pesepeda dari berbagai komunitas meramaikan kegiatan dalam rangka menyemarakkan HUT ke-81 RRI tersebut. Dalam kegiatan disemarakkan dengan Basar UMKM yang menampilkan beragam produk lokal. SPMAA Magetan, salah satu stan UMKM yang menghadirkan produk inovatif di bidang pertanian organik. Pimpinan Yayasan SPMAA Magetan, Nurul Huda, mengedukasi peserta terkait pengolahan limbah perkotaan dengan mengelola sampah secara bijak. Kemudian pembuatan pupuk menggunakan bahan organik yang berasal dari sampah rumah tangga, di mana pupuk ini diformulasikan untuk semua jenis tanaman.
12: Kami bersama Pilih Pendidikan dan Informasi Lingkungan Hidup SPMA Magetan, kita memberikan edukasi kepada warga masyarakat, khususnya wilayah Madiun, untuk edukasi lingkungan. Kebetulan kita temanya adalah pengelolaan limbah perkotaan terpadu berkelanjutan. Jadi hari ini kami mengajak dulur-dulur semua untuk peduli terhadap lingkungan dengan apa? Satu, mengelola sampah secara bijak. Dengan cara apa? Dengan memilah sampah. Jadi sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, mulai dari plastik, botol, kertas, dan organik, harus kita pilah dulu dari rumah tangga. Dengan cara ini, kita sudah membuat edukasi pemilahan. Lalu setelah kita pilah, Di sini ada beberapa contoh. Setelah kita pilih yang organik, kita masukkan drum komposter. Drum komposter ini nanti mengeluarkan air lindi dan akan kita proses dengan menggunakan boslem bioorganik sumber elemen mikro. Nah, setelah 2 hari 2 malam prosesnya langsung nanti menghasilkan organik cair seperti ini.
11: Huda juga menyediakan berbagai olahan makanan ringan dan jus buah serta minuman jamu tradisional buatan sendiri. Dan melalui semangat kebersamaan, Huda juga berharap RRI dapat terus beradaptasi menyajikan program-program yang bermanfaat serta menjaga perannya sebagai sarana informasi dan perekat kebinekaan yang selalu dekat dengan masyarakat. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
8: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Gelaran lomba senam jurus kampung pesilat tidak hanya menjadi ajang untuk unjuk kebolehan, tetapi juga cerita tentang semangat kebersamaan dan keuletan para peserta. Laporan dari Ulfa Larasati.
1: Gelaran lomba senam jurus kampung pesilat Kabupaten Madiun di Pendopo Muda Graha tidak hanya menjadi ajang unjuk kebolehan, tetapi juga cerita tentang semangat kebersamaan dan keuletan para peserta. Salah satunya ditunjukkan oleh Tim Dharma Wanita Persatuan atau DWP Dinas Kabupaten Madiun. Koordinator Tim Senam Jurus Kampung Pesilat DWP Dinas Kabupaten Madiun, Eni Agus Sucipto, meski bukan berlatar belakang pesilat maupun instruktur senam, para peserta yang terdiri dari perwakilan guru dan pegawai di berbagai kecamatan ini antusias mempersiapkan diri selama 2 minggu. Ia mengungkapkan, tantangan terbesar yang dihadapi timnya adalah mengumpulkan anggota yang domisilinya saling berjauhan, serta mempelajari gerakan silat dari nol.
13: Ya, mengumpulkan teman-teman ini karena rumahnya jauh kan, jadi latihannya kadang di beberapa tempat untuk mengumpulkan itu yang tantangannya. Dan semuanya adalah ibu-ibu ini, jadi
14: ya luar biasa pencah,
13: Pak. Nah, itu juga salah satunya, apalagi ibu tantangannya.
14: Belajar gerakannya
13: ya dari nol, Pak. Betul sekali, belajar dari nol karena memang enggak boleh kan dari pesilat itu.
1: Bagi Eni dan timnya, kemenangan bukan satu-satunya tujuan. Melalui persiapan lomba ini, para peserta mendapatkan manfaat kesehatan, kebersamaan, serta memupuk rasa cinta terhadap kearifan lokal daerah. Semangat tersebut sejalan dengan pesan Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi saat membuka acara. Purnomo menekankan kompetisi ini bukan semata mengejar kemenangan, melainkan sebagai wadah silaturahmi dan wujud cinta pada Kabupaten Madiun. Dalam sambutannya, Purnomo mengapresiasi kerja keras para peserta dan berharap organisasi wanita terus menjadi agen pendorong kemajuan di Kabupaten Madiun.
15: Jadi memang ini prinsipnya tidak mencari pemenang, tetapi bagaimana sebenarnya ini bukti kecintaan kita kepada Kabupaten Madiun. Semoga nanti perlombaan ini sapa sing menang sapa sing kalah tidak usah menjadi sebuah tujuan, tapi tujuan utamanya adalah silaturahmi melalui kegiatan.

0: Kajian khususnya di Kabupaten Madiun.
1: Selain itu, para peserta diharapkan menjadi duta senam jurus kampung pesilat, termasuk mengenalkan jurus tersebut kepada putra-putri mereka demi melestarikan identitas daerah. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Daop 7 Madiun menambah layanan perjalanan kereta api guna memperkuat layanan mobilitas masyarakat. Laporan dari Dayu Suwarno.
3: PT KAI Daop 7 Madiun menambah perjalanan kereta api serta kapasitas angkutan penumpang untuk memberikan pilihan mobilitas tambahan bagi masyarakat seiring meningkatnya kebutuhan perjalanan. Penyesuaian layanan ini dilakukan melalui pengoperasian 3 kereta api tambahan serta penambahan kapasitas pada sejumlah kereta api reguler. Langkah tersebut merupakan bagian dari kesiapan KAI dalam menyediakan layanan transportasi bagi masyarakat dengan tetap mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran operasional perjalanan kereta api.
4: Penyesuaian layanan ini dilakukan melalui pengoperasian 3 kereta api tambahan serta penambahan kapasitas pada sejumlah kereta api reguler. Adapun dari tambahan tersebut yang melintas wilayah Daop 7 Madiun terdapat KRL Gajayana tambahan relasi Malang Madiun Gambir. KAI terus melakukan pemantauan terhadap kebutuhan perjalanan masyarakat dan menyiapkan layanan yang sesuai dengan kondisi operasional di lapangan. KAI terus memastikan masyarakat memiliki akses transportasi kereta api yang aman, nyaman melalui penyesuaian layanan perjalanan. Setiap pengaturan perjalanan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api.
3: Menurut Tohari, penyesuaian layanan ini merupakan bagian dari kesiapan KAI dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan angkutan penumpang akibat kondisi vulkanik Gunung Anak Krakatau. KAI juga terus berkoordinasi dan melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi untuk memastikan perjalanan kereta api tetap berjalan aman dan terkendali. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Hari kedua sekaligus hari terakhir program wisata radio dalam rangka hari ulang tahun ke-81 LPPR RI tetap berlangsung semarak, bahkan melebihi kuota target peserta. Laporan disampaikan oleh Sabrina.
5: Program wisata radio di RRI Madiun menyedot antusias masyarakat pada pelaksanaan hari kedua sekaligus hari terakhir program wisata radio dalam rangka HUT ke-81 LPPR RI Rabu 9 September 2026 berlangsung semarak, bahkan melebihi kuota target peserta. Wakil Ketua Peringatan HUT ke-81 LPPR RI, Siti Rohani menyampaikan rasa syukur atas tingginya minat pengunjung dalam program wisata radio. Mereka tidak hanya berasal dari kalangan siswa, mahasiswa, dan masyarakat umum di Madiun, tetapi juga dari berbagai daerah di sekitar Madiun.
6: Saya cukup kaget ya, kemarin ternyata untuk hari pertama itu teman-teman dari Jombang hadir, Ponorogo begitu ya, dan kekuatan media sosial kita ternyata yang membuat mereka datang ke sini begitu. Nah untuk di hari kedua ini jumlahnya justru lebih banyak gitu, kurang lebih sekitar 10 sampai 15 kelebihan dari kemarin gitu. Harusnya kuota kita 50, hari ini kurang lebih 65 sampai 70 orang hadir ke sini.
5: Antusiasme juga dirasakan para peserta. Salah satunya siswi SMA Negeri 1 Madiun, Griselda Tara Delviana, yang mengaku rindu dengan suasana penyiaran sekaligus ingin mendalami sejarah.
7: Pengen tahu RRI itu kayak lahirnya tuh gimana? Terus dari zaman penjajahan tuh kayak kira-kira udah terpikiran bikin RRI kah gitu. Terus setelah pengen tahu tentang sejarah RRI itu, karena udah lama banget nggak ke RRI, terakhir ke RRI itu kelas 5 SD, sekarang kan udah kelas 1. Jadi kayak rasanya itu kangen gitu mau lihat suasana radio.
5: Sementara itu, Indah dari komunitas UMKM Gahari Kota Madiun merasa kegiatan ini memberikan nilai tambah bagi masyarakat umum.
8: Saya senang, tambah ilmu, tambah wawasan.
5: Dengan adanya program wisata radio ini diharapkan semakin mempererat hubungan LPPR RI dengan masyarakat serta menegaskan posisinya sebagai media publik yang edukatif dan informatif. Demikian Sabrina, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Sabrina tadi sekaligus mengakhiri dinamika siang RRI Madiun edisi hari Rabu 9 September 2026. Simak Dinamika Siang setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id serta ikuti media sosial dan official YouTube RRI Madiun. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wahyu Diah Puspitasari, berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
9: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun dan juga pemirsa, demikian tadi dinamika siang edisi hari ini. Alhamdulillah sudah tersampaikan bersama dengan Kepala BPJS Kesehatan Kota Madiun. Bagaimana perasaannya Bu Wahyu, akhirnya sudah selesai dinamika siangnya? Biasanya sebagai pengendali operasional JKN, sekarang pengendali berita siang ini. Gimana Bu?
1: Alhamdulillah seru banget. Yang pertama saya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat RRI yang ke-81. Semoga semakin jaya terus.
0: Amin.
1: Semakin dekat dengan masyarakat.
0: Amin.
1: Informatif, menyampaikan seluruh informasi yang bermanfaat.
0: Iya, iya. Tadi kita sempat latihan dulu ya, off air, pendengar dan juga pemirsa. Ternyata juga memang ada bakat siaran juga, emang? Atau sebelumnya udah pernah siaran Bu Ayu?
1: Siaran sebulan sekali di sini sama Pak Firda biasanya.
0: Tapi sebagai narasumber ya, sekarang sebagai seorang penyiar begitu. Tapi tentu kan tidak jauh-jauh beda ya, kita juga sebagai LPP, Lembaga Penyiaran Publik, kan juga melayani masyarakat. Dari BPJS kan juga melayani masyarakat.
1: Betul sekali.
0: Bedanya di mana kalau menurut Bu Ayu?
1: Sebenarnya mirip ya, selaras banget gitu. Apa yang kami lakukan BPJS Kesehatan dan juga yang apa yang RRI lakukan itu sama-sama memberikan manfaat untuk masyarakat. Bedanya mungkin sedikit aja, kalau RRI kan terkait dengan informasi lebih luas ya, karena kami skupnya hanya terkait dengan jaminan sosial bidang kesehatan, tapi saling bersinergi. Melalui RRI juga kami sangat terbantu untuk memberikan informasi kepada masyarakat, misalnya manfaatnya apa, iurannya berapa, kemudian cara menggunakannya bagaimana, apa yang dijamin, apa yang tidak dijamin. Itu kami sangat berterima kasih kerjasamanya selama ini, sehingga masyarakat juga bisa semakin dekat dengan BPJS Kesehatan melalui RRI.
0: Amin, semoga selalu terjalin ya Bu ya. Tapi harapannya apa buat RRI kedepannya?
1: RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin informatif dan adaptif ya dengan segala tantangan yang ada ke depan. Tadi kan waktu saya baca berita, bisa juga informasi ini didapatkan di rri.co.id gitu ya. Ada media sosial, ada akun YouTube official juga. Itu keren banget sih menurut saya. Sehingga masyarakat sudah bisa milih nih, kalau mau dengerin RRI lewat yang mana nih gitu.
0: Sama kayak BPJS Kesehatan kan juga sudah ada aplikasi begitu. Betul. Ya. Jadi tidak harus datang ke kantor, tapi bisa melalui media sosial yang tersedia.
1: Betul, gitu, melalui ya, aplikasi mobile JKN bisa mengakses layanan administrasi secara mandiri, kemudian nomor WA juga ada kalau misalnya mungkin yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi. Itu juga ada nomor WA-nya. Boleh disebut nggak ini?
0: Boleh dong. Kapan lagi ya Bu?
1: Di 0811 8165 165. Nomornya gampang diingat. Itu melalui WA juga bisa diakses secara mandiri. Dan kalau butuh informasi, media sosial kami juga ada, @BPJS Cabang Madiun, seperti itu.
0: Oke, baik. Satu kata buat RRI apa Bu Ayu?
1: Satu kata buat RRI adalah keren banget. Okay. Itu dua ya,
0: dua kata. Enggak
1: apa-apa.
0: Aja.
1: Keren.
0: Oke, okay. Bu Wahyu, keren. Terima kasih banyak sudah mau membaca berita ya di dinamika siang.
1: Berarti saya terima kasih banget udah diajakin.
0: Oh, kita sama-sama berterima kasih. Betul. Karena sinergi ini semoga nanti bisa berlanjut ke dalam kerjasama yang lain.
1: Betul.
0: Dan tentunya untuk pendengar dan pemirsa, kalau tadi ketinggalan gimana ya Bu Wahyu baca beritanya, bisa ditonton ulang di official YouTube RRI Madiun. Demikian dinamika siang untuk edisi hari ini, Rabu 9 September 2026.

Mendengar program satu Radio Republik Indonesia Madiun, kita lanjut bersenang-senang di Pro Dangdut. Dangdutnya RRI Madiun mantap. Sampai nanti jelang pukul 3, Anda siapkan ya lagu favorit Anda. Kira-kira apa yang mau Anda request hari ini? Kita hadirkan dulu Inul Daratista untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Iya pak.
1: Memalukan. Rapotnya anakmu lo merah semua.
0: Loh, ini kan rapotnya bapak.

Mendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun, hari ini temanya adalah hari olahraga ya. Yang santai-santai aja Madem mau tanya ini, kira-kira olahraga apa sih yang sampai sekarang misalnya meskipun dengan usia Anda saat ini itu masih dilakukan begitu. Karena ketika usia senja ternyata banyak juga orang-orang yang masih memilih untuk berolahraga kardio, artinya olahraga yang cukup menyita energi dan tenaga ya. Nanti Anda boleh telepon di 459198 atau di 0811-366-9907. Sebelum kita terima telepon Anda yang masuk, nanti pukul 14 kami hadirkan dulu info terkini ya untuk Anda pendengar. Jadi jangan khawatir buat yang mau bergabung, ditunggu dulu hingga nanti jelang pukul 15 kita akan sama-sama bersenang-senang di Prodangdut kali ini untuk Anda. Pendengar, Menpora Erick Thohir menegaskan bahwa anggaran pembinaan olahraga harus dikelola transparan dan berbasis prestasi. Ia memastikan kepada pihak yang mencoba bermain-main dengan anggaran akan langsung dibawa kepada penegak hukum. Erick juga menjelaskan pembenahan pengelolaan anggaran berjalan bersamaan dengan perubahan pola pikir pembinaan olahraga nasional. Setiap program nantinya harus memiliki ukuran prestasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Erick, perubahan tersebut dibutuhkan karena persaingan olahraga internasional semakin ketat. Sejumlah negara juga mulai meningkatkan investasi olahraga untuk memperkuat prestasi mereka. Kondisi tersebut mendorong Kemenpora melakukan introspeksi terhadap pola pembinaan yang selama ini berjalan. Penggunaan anggaran harus mendukung program yang memiliki arah dan target prestasi terukur. Erick mengatakan, kebijakan tersebut juga mengikuti arahan Presiden mengenai posisi strategis olahraga bagi Indonesia. Olahraga dipandang sebagai duta sekaligus cerminan kekuatan bangsa dalam persaingan internasional. Info ini bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi rri.co.id atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI News di smartphone Anda. Demikian info terkini.

0: dan nomor telegram. Melalui laman resmi taspen.co.id, pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman resmi taspen.co.id/karir dan saat ini perusahaan tidak sedang membuka lowongan pekerjaan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: yang sudah menggedor-gedor pintunya Pro Dangdut. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Ya, dari Madun, mantap.
0: Mantap, terima kasih.
1: Gimana kabarnya Bayu?
0: Pangestunipun, siang menika sehat walafiat, alhamdulillah.
1: Dengan sehat Bayu.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak Dono. Pak Dono tasih olahraga napa mboten?
1: Oh, pasti to Bayu.
0: Olahraganipun napa?
1: Saya itu kalau enggak sepeda ya jalan-jalan di lapangan Bayu.
0: Biasanya berapa lama olahraga?
1: Tiga pagi setiap hari.
0: Satu jam 30 menit?
1: Enggak, saya capeknya Bayu.
0: Oh ngaten, sak saya ya?
1: Saya capeknya kalau pulang ya pulang.
0: Oh ngaten, seminggu berapa kali Pak Dono?
1: Mungkin Bayu tiap pagi.
0: Wih luar biasa. Terus kalau misalnya udah olahraga, yang dirasakan apa bedanya Pak Dono? Lebih
1: seger? Bayu, kalau enggak olahraga itu badan itu osa.
0: Oh ngaten.
1: Iya berat. Ini kalau olahraga itu payus
0: cereng. Ige, karena hari ini tuh hari olahraga Pak Dono, makanya saya tanya tentang olahraga.
1: Betul, Bayu. Nanti saya hari itu ya tiap pagi itu ya lari-lari tuh Bayu.
0: Oh ngaten.
1: Iya, kalau pagi aku ya digoreng ya. Ayo kan, dang. Bayu-bayu kan gitu.
0: Oh ngaten, alhamdulillah. Ye, Pak Dono, pengen dengar lagu apa?
1: Nanti aku dikasih lagu saat jumpa pertama Bayu ya.
0: Ige, salamnya buat siapa?
1: Salamnya gak perlukan temanku sekolah. Kumari Kedari Kusekar tadi gak lupa juga selamat siang. Siapa ini? Kamu dapat salam dari Kusekar tadi Bayu.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya gak lupa itu busu lebih tiga. Busu si gak lupa itu gede Ulan. Sama Bumi Sin.
0: Bumi Sila.
1: Bumi Sila.
0: Jadi
1: selamat siang. Semoga saya lancar juga semuanya. Dari
0: Pripun.
1: Hati ku bari kalau ku tunam bola sih tadi. Gak lupa Bu Ernik juga ya. Juga selamat siang Bu Ernik kita di Kota Pria di mana pada kumpul ya. Di mana Mutiono, di mana Endo, di mana Sumo. Itu Bayu. Di mana kamu di Kota Muji. Di mana kamu di Bayu ya?
0: Aji.
1: Iya.
0: Terus?
1: Semua saja Bayu ya. Orang gue pokoknya semua saja.
0: Ye.
1: Mane-mane kan di Ponorogo juga sama siang. Kuliner Ponorogo. Begitu. Tiara juga sama siang. Kusambiran sering lupa lari Bayu.
0: Pribon?
1: Kusambiran sering lupa lari ya Bu.
0: Oh ngatan Inje.
1: Ya, salam dari aku Kusambiran juga sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Iya.
0: Anji.
1: Nanti kalau kurang hati-hati Mbak Iya.
0: Siap.
1: Dan kerupaan tidak ke kanan atau kiri.
0: Inji.
1: Nanti lakunya betul-betul.
0: Ye.
1: Terima kasih lakunya Mbak Iya.
0: Inji.
1: Selamat siang Mbak Iya.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siang.
1: Halo, selamat siang Mbak Mada.
0: Mm-hmm.
1: Rodangdut RRI Madiun mantab.
0: Mantab. Selamat siang Mbak Sekar Taji. Sehat ya?
1: Okay. Iya Pak Jarwo.
0: Siap.
1: Dapat salam dari Pak Jarwo Mbak.
0: Waalaikumsalam. Mbak Sekar Taji.
1: Bopo Garuda Sembawa.
0: Mbak Sekar Taji.
1: Ya.
0: Kalau olahraga biasanya pilih olahraga apa?
1: Aku semua bidang olahraga tuh Mbak. Mulai dari lari-lari, mulai dari senam, mulai dari sepedahan. Iya, itu aku suka semuanya.
0: Oke.
1: Rutin, iya Mbak. Rutin itu senam di hari Selasa sama Minggu.
0: Oh, berarti seminggu dua kali ya?
1: Sepedahan insya Allah setiap hari.
0: Wih.
1: Kayak Mbak Tari itu juga sepedahan.
0: Oh gitu.
1: Pak Dedono juga sepedahan.
0: Iya
1: atau Mbak Tari. Mbak Kong, Bariki yang Mbak Kong yang gebok susuli yang gebok enggak Mbak Kong.
0: Tapi yang dirasain apa setelah olahraga rutin gitu? Di badan rasanya lebih enakan kah Mbak Sekar Taji?
1: Lebih fresh Mbak. Lebih semangat, lebih glowing. Asik.
0: Gitu ya, lebih seger gitu ya.
1: Iya, iya, okay. Gak gampang loyo. Rasanya kalau setiap hari gak gerak, gak, ibaratnya gak obah, itu rasanya pegal semua malah.
0: Bener ya, itu bener sih. Mau dengerin lagu apa nih?
1: Aku nanti tolong diputerin, jangan tinggalkan aku.
0: Jangan tinggalkan aku. Emang mau kemana sih?
1: Layu aku cungguk tinggal Mbak Mada, selalu ditemenin.
0: Ya udah.
1: Selalu dijaga.
0: Kalau nggak mau ditinggalin, buruan salamnya buat siapa?
1: Kan masih ditanya, jangan tinggalin aku.
0: Salamnya buat siapa?
1: Rawuhnya Bobodon bersama keluarga, semoga dilancarkan segala urusannya Pak D. Terima kasih. Ada juga Mbak Bari. Mbah Kobari, iya terima kasih salamnya, terima kasih semuanya, semoga lancar-lancar aja ya. Ada juga Pak Rusdianto Kalbar, semoga bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
1: Kuban, Pak Mustajab, ada Bapak Norwan, ada Pak Heri. Kalau Pak Arya Gobil itu yang disalami ibu aja, aku nggak pernah dicoret, nggak ganti, nggak tak coret. Ya kan ada Mbak Ulan, ada Bunda Mari, ada Bunda Deno, ada juga siapa itu Uci Susi, ada Bu Samira, ada TKP, ada juga Cantik Octavia, ada Bu Suryani, ada juga siapa itu Neng Gayatri, Bu Saigon, Bopo Somo-Somo, dan semuanya KB ya Mbak ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mbak Madanya selamat bertugas sampai usai nanti. Lahir dan batin, sukses semuanya, dan tetap
0: senyum. Optimis.
1: Allahumma.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Mbak Mada, satu lagi ini pertanyaan buat aku.
0: Apa tuh?
1: Kalau menurut Mbak Mada, akunya tuh kayak mana sih Mbak? Jelek kah? Bagaimana kah?
0: Apanya?
1: Aku. Itu termasuk orang yang kayak mana Mbak?
0: Kalau Mbak Mada. Kalau perempuan mah cantik dong. Kenapa sih tiba-tiba tanya gitu?
1: Soalnya aku bercermin kan belum disanjung sama Mbak Mada.
0: Oh gitu, sekarang jadi agenda baru ya.
1: Setelah ada sanjung kan, aduh seneng banget hatiku berbunga-bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada aja ya Mbak Sekar Taji nih. Yaudah deh, kita hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah Anda request yang barusan jumpa pada pertemuan yang pertama. Rasanya pasti dabdikduk ya, tapi kalau lambat laun sudah sering ketemu, ada bosen-bosennya juga. Tapi jangan sampai perjumpaan itu diisi dengan sebuah perpisahan yang menyakitkan. Aduh.

0: Ada yang mau gabung di WhatsAppnya Pro 1? Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, marilah kemari. Hei hei.
1: Hei hei hei Mbak Mada.
0: Apa kabar Bu?
1: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat seperti Mbak Mada.
0: Alhamdulillah.
1: Yang ini dengan lancarnya.
0: Lancar karena udah makan Bu.
1: Sama dong.
0: Menunya apa Bu Mari siang ini?
1: Tadi menunya apa ya Mbak?
0: Loh.
1: Malu Mbak.
0: Loh kenapa malu? Apa?
1: Menunya lodeh.
0: Walah itu enak tenan. Besok dibikin sayur yesterday. Terus lauknya ikan asin cereng.
1: Bukan ikan asin, ikan apa itu Mbak?
0: Apa ikan?
1: Cereng itu seperti apa ini?
0: Apa sih?
1: Ikan apa?
0: Ikan kepala dua. Bu Mari, dalam?
1: Ya.
0: Bu Mari sampai sekarang masih olahraga juga nggak?
1: Olahraga pasti tuh Mbak.
0: Apa olahraganya apa?
1: Jalan tetap
0: jalan. Jalan. Paling jauh biasanya?
1: Muda aku suka jalan.
0: Paling jauh berapa meter, berapa kilometer?
1: Aduh, jangan berapa meter. Dulu aku kalau masih sepedaan motor itu di Gulun.
0: Oh iya ya, enak ya di sana ya.
1: Lima putaran dah istirahat gitu.
0: Wih, jauh juga loh itu Bu Mari. Berarti masih kuat
1: iya,
0: ya.
1: Juga senam. Lansia senamnya dua kali seminggu.
0: Apa? Senam Lien Tien Kung gitu?
1: Enggak.
0: Senam lansia biasa aja. Tapi efeknya apa? Kalau rajin olahraga meskipun usia tidak muda lagi, di badan pasti enak kah?
1: Iya Mbak, gimana ya? Marem gitu loh.
0: Marem ya.
1: Jalan.
0: Tapi Bu Mari
1: ada yang kurang gitu kalau gitu. Jalan.
0: Iya, senam iya. Gitu. Tapi Bu Mari termasuk orang yang kalau olahraga harus keringetan nggak?
1: Ya kadang aku nggak suka kering gitu. Kadang ya keringatan, kadang yang enggak.
0: Kadang kan ada olahraganya pokoknya harus lanjut terus, kalau belum keringetan belum berhenti.
1: Sampai keringetan.
0: Oh, kalau udah keringetan baru marem katanya gitu.
1: Nah, itu ada pasti ada yang lain-lain.
0: Oh. Tapi kalau Bu Mari pokoknya 5 putaran sudah gitu ya.
1: Udah istirahat.
0: Terus pulang. Jajan enggak, Bu?
1: Pulang sambil membawa bungkus.
0: Lah, dalah tenan toh.
1: Sendiri kan malu, Mbak. Beli dibawa pulang.
0: Enggak apa-apa, melarisi UMKM kok ya. Iya, Bu Mari mau request lagu apa?
1: Requestnya lagu apa toh, Mbak? Sikasik, Mbak.
0: Oh, siap. Salamnya buat siapa, Bu? Silakan.
1: Salamnya tadi ada Om Donosworo, ada Mbak Sekartaji. Selamat siang, selamat beristirahat sambil dengerin Mbak Mada. Terus salamnya ngikut Mbak Sekartaji dan Om Dono aja ya Mbak ya.
0: Oh boleh, siap.
1: Spesialnya itu Bu Ernika, terima kasih selalu WA gitu loh Mbak. Sama Neng Gayatri juga selamat siang. Mbak Ulan sehat selalu. Mbak Mada, terima kasih waktunya. Buat semuanya saja salamnya salam sehat ya Mbak ya.
0: Siap.
1: Terima kasih waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bu Mari, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap Mas Muhammad. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Pecinta Mada dan pecinta produk.
0: Siap. Kalau sehat itu biasanya syaratnya adalah olahraga. Mas Muhammad juga olahraga nggak? Olahraganya apa?
2: Kalau saya itu sebulan sekali itu futsal.
0: Oh gitu.
2: Ya, terus seminggu sekali juga itu saya bersepeda.
0: Seminggu sekali. Jaraknya setiap kali bersepeda sama nggak? Atau pokoknya muter-muter pulang gitu?
2: Oh, saya itu kadang 6 jam, Mbak.
0: Kok lama banget itu? Dari mana sampai mana itu, Mas?
2: Oh iya, yang terakhir itu arah Damjati mau apa ke Lembehan.
0: Apa
2: yang ngetes fisik saya itu.
0: Oh gitu. Jadi terus memang sambil, sengaja jarak jauh ya.
2: Sambil melihat yang hijau-hijau.
0: Itu
2: rasanya hati dan pikiran plong.
0: Tenang ya, langsung plong ya. Tapi kalau misalnya capek olahraga, Mas Muhammad juga termasuk yang pijet nggak?
2: Oh, kalau saya, ya kadang tak pijet di sendiri.
0: Sendiri ya?
2: Itu kadang ya apa, pakai itu apa, pijet tongkat.
0: Oh iya iya iya. Mada juga punya sih, itu enak sih. Iya deh. Mas Muhammad mau request lagu apa?
2: Aku mau request itu Mas, Sambal Terasi.
0: Sambal Terasi, oke. Salamnya buat siapa?
2: Ada Bapak Rusdianto, ada Ibu Mari, Bu Dika, ada Priska, Pratia, Likmut, ada Pak Dijona, Ibu Nanin, pasti ada Ibu Mari ya?
0: Iya.
2: Ada Pak Tito, Pedono Suara sudah gabung?
0: Sudah, di awal tadi.
2: Iya, iya. Kecotan Pak Tito, juga pecinta. Produk
0: itu
2: RL52.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mas Muhammad. Selamat siang Produk Dangdut.
3: Selamat siang Produk Dangdut. Dangdutnya RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Wulan. Wih, suaranya udah balik nih.
3: Alhamdulillah, walaupun belum 100%.
0: Tapi paling enggak suaranya sudah mudah dikenali ya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Ini hak ornas ya besok ya.
0: Betul. Mbak Wulan biasanya olahraga apa?
3: Ya olahragaku ya apa ya biasanya gini. Olahragaku meliuk-meliukkan kepala.
0: Oh gitu ya.
3: Kiri.
0: Kayak pemanasan gitu ya.
3: Ke depan ke belakang. Tangan direntangkan. Apa dibikin gerak maju mundur terus tangan dibuka di apa ditaruh di dada direntangkan di lagi kayak gitu.
0: Tapi rutin nggak sih olahraga gitu
3: ya kadang-kadang kalau ingat kalau enggak ya
0: lah. Tapi manfaat apa Mbak Wulan yang didapat kalau misalnya olahraganya itu hitungannya rutin gitu
3: ya manfaatnya sudah barang tentu tidak mudah terserang pilek.
0: Tapi Mbak Mulan pilek.
3: Tidak mudah, sakit. Gitu.
0: Tapi
3: kalau kalau terasa sedikit aja ya wes mulai kayak gitu. Jadi ya paling-paling batuk pilek sebentar udah sembuh kayak gitu.
0: Enggak yang berbulan-bulan gitu ya.
3: Lama ya enggak ngerti.
0: Iya nih, banyak juga yang masih batuk pilek. Kayak musiman gak sih? Semoga lekas sembuh semua ya yang kena batuk pilek.
3: Ya, nah ini Mas Budi udah tumbang 4 hari.
0: Oh gitu, nular ya.
3: Iya, aduh, Masya Allah.
0: Iya deh, Mbak Ulan mau denger lagu apa?
3: Aku pengen dengerin lagu Raib, Mbak. Pengen aku dengerin.
0: Siap, apanya yang Raib? Penyakitnya ya, semoga segera Raib ya.
3: Iya, segera Raib untuk penyakitnya
0: itu loh ya. Oke, okay. Salamnya ya. Buat siapa?
3: Salamnya buat terkhusus buat Abang Edo ya. Selamat sore, siang menjelang sore ya Bang Edo. Ada Bunda Mari tadi ya. Ada Bunda Skartaji tadi. Ada Mas Muhammad Akam, Bunda Dino di Palangmesi, Bunda Samiran. Kemudian ada juga siapa lagi? Wes pokoknya semua lah Mbak.
0: Oke.
3: Okay. Aku soalnya nanti lagunya gak keputar karena ini asarnya aja udah jam berapa
0: masih
3: jam
0: lama. Oke.
3: Okay. Pokoknya buat Pak Mada, selamat bertugas hingga tuntas. Sukses senantiasa menyertai Pak Mada sekeluarga. Semoga RRI tetap jaya di udara.
0: Terima kasih.
3: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh, kita asikin aja dangdut di siang hari ini bareng sama Ayu Ting Ting yang tadi sudah di request ya sama Bu Mari. Semoga semakin senang, semakin bahagia. Kita joget bareng yuk.

Mendengar program satu Radio Republik Indonesia Madiun, terima kasih banyak untuk Anda yang bergabung di Prodangdut hari ini. Dan jangan kecewa ya, besok Prodangdut hadir lagi pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sembari kami juga masih melanjutkan lagu dari Roma Irama, Raib untuk Anda. Kita nanti juga masih akan hadirkan paket rerun untuk dialog investasi dan juga inflasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan bergeser channel, tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ikuti dan saksikan pergelaran wayang kulit Semalam Suntuk dalam rangka RRI Fest dan HUT RRI ke-81. Hari Sabtu, 12 September 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di halaman depan RRI Madiun, Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun. Menampilkan Dalang Ki Aditya Krisna SSN dan Ki Yogi Danan Priyo Utomo SSN dari Pepadi Kota Madiun, menyajikan cerita Bimo Krido. Jangan lewatkan kesempatan Wayang Kulit Semalam Suntuk disiarkan langsung melalui Programa 1 RRI Madiun AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan channel YouTube RRI Madiun.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar program 1 RRI Madiun, tepat pukul 14 lewatnya 51 menit, segera akan kami kumandangkan azan asyar, berlaku khususnya untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Tidak lupa juga kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. "Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain." Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. "Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini." Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. "Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri." Maka ia bertekad, "Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain."

keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni.

0: lanjutan di Programa 1 RRI Madiun.
1: Baik, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Madiun. Inflasi dan juga investasi kami hadirkan untuk Anda sore ini sampai jam 4 sore ya. Kita nanti akan sama-sama berbicara bagaimana dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau bicara tentang ekonomi, pastinya ada istilah yang mungkin sering kita dengar ya, inflasi, inflasi, inflasi. Tapi sederhananya ketika harga-harga kebutuhan mengalami kenaikan secara terus-menerus, tentu kita mulai merasakan dampaknya bagi kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari harga makanan, kemudian juga biaya transportasi, ada juga kebutuhan rumah tangga, sampai biaya pendidikan dan juga berbagai kebutuhan yang lainnya tentu akan terdampak ketika terjadi sebuah inflasi. Nah, tapi pertanyaannya adalah sebetulnya seberapa besar dampak inflasi terhadap kehidupan kita? Apakah inflasi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara masif begitu ya? Untuk membahasnya lebih jauh, hari ini kita sudah tersambung dengan narasumber-narasumber kami melalui aplikasi Zoom ya. Ada Ibu F. Ani Farida S.A.M.M., dosen Fakultas Bisnis UKWMS Kampus Kota Madiun. Selamat sore, Bu Anif.
2: Selamat sore, Mbak Madiun.
1: Sehat selalu ya, Bu Anif.
2: Sehat ya.
1: Terima kasih. Dan tentunya pendengar dan pemirsa, kita juga ingin mendengar perspektif dari generasi muda ya. Sudah gabung juga Pramita Kusuma Wadani, mahasiswa Fakultas Bisnis UKWMS Kampus Kota Madiun. Selamat sore, Pramita.
3: Ya, selamat sore, Mbak.
1: Oke. Baik, kemudian ada juga Felicia Stefani Michelle yang juga mahasiswa Fakultas Bisnis UKWMS Kampus Kota Madiun. Saya panggilnya Felicia atau Stefani atau Michelle ini?
3: Michelle.
1: Michelle, baik, nama akhir kan. Saya tanya dulu, biasanya nama depan ya, Bu Anif. Baik, ada Pramita dan juga Michelle yang sore ini mewakili generasi muda untuk membahas lebih lanjut, pendengar. Tentu Anda nanti juga bisa bertanya ya di kolom komentar YouTube kami atau langsung saja WA di nomor 0813669907. Jadi Bu Anif, sebelum saya ke teman-teman Gen Z ini ya, kalau kita sering dengar kata-kata inflasi, pastinya apakah selalu setiap kenaikan harga itu bisa langsung disebut sebagai inflasi? Mungkin bisa diberikan pengantar dulu, Bu Anif, silakan.
2: Ya. Yeah. Terima kasih Mbak Mada. Selamat sore pemirsa, pendengar RRI. Bahwa inflasi itu memang persoalan ekonomi ya, yang saat ini juga dirasakan oleh kita, termasuk kenaikan harga barang jasa gitu ya, yang terus menerus. Jadi kalau inflasi itu terjadi kenaikan barang yang terus menerus ya, sampai jangka waktu tertentu. Nah, itu namanya inflasi. Maka ini mempengaruhi juga dengan pertumbuhan ekonomi.
1: Oke. Gitu, baik. Kita sudah dapat nih ya gambaran dari sisi akademis tentang inflasi yang selalu jadi apa ya, istilahnya dampak yang kurang baik juga bagi perekonomian gitu. Kita coba lihat dari sisi dekat ya dengan kehidupan sehari-hari, karena teori ekonomi ini kan menarik ya Bu Anif ya, tapi tidak kalah menarik juga bagaimana kondisi tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya mahasiswa gitu. Dari Pramita deh, boleh. Inflasi ini pengaruhnya seberapa besar untuk daya beli masyarakat kalau menurut Pramita sendiri?
3: Ya, untuk menurut saya dengan inflasi ini sebenarnya daya beli masyarakat itu cenderung menurun. Jadi termasuk saya sendiri sebagai seorang mahasiswa, saya juga merasakan bagaimana inflasi ini mempengaruhi daya beli saya. Okay. Misalnya kalau kita mau makan siang, kita kan biasanya kalau lagi mager masak gitu, kita beli gitu biasanya. Kalau dulu kan contohnya aja itu mie ayam dulu aja itu semangkok 10.000 itu udah dapat. Kalau sekarang kan bisa sampai 15.000, hampir 18.000 gitu. Jadi itu cukup berpengaruh terhadap kehidupan saya sendiri sebagai seorang mahasiswa gitu.
1: Baik.
3: Itu contoh sederhana.
1: Baik. Apalagi tidak semua mahasiswa juga sudah berpenghasilan ya. Mungkin sekian mahasiswa juga ada yang mencoba untuk mencari pekerjaan sampingan supaya tetap bisa mendapatkan uang jajan gitu. Tapi ada juga yang belum punya penghasilan tetap gitu. Sementara kebutuhan sehari-hari tetap harus dipenuhi gitu. Maka kemampuan mengatur keuangan tentunya jadi semakin penting ya. Kalau Michelle, bagaimana caranya mengatur keuangan versi mahasiswa sekarang ini?
2: Ya, terima kasih. Mungkin sebagai mahasiswa, kita kan tentu setiap hari itu ada kalanya kita tuh untuk menugas gitu ya, Mbak Mada ya. Kita nugas itu kalau misalkan ada temennya, kita mungkin jadi lebih semangat, terus juga suasananya baru, kita cari suasana baru mungkin di coffee shop atau apa. Yeah. Itu kan juga butuh yang namanya kita keluar dana. So. Dimana di inflasi sekarang tadi, udah disinggung oleh Kak Mita tadi, kalau di inflasi sekarang itu memang apa-apa semakin mahal. Dulu mungkin kita cukup satu cup coffee itu 10.000 sampai 12.000, tapi sekarang kan tidak dapat, mungkin 20.000-an. Nah, saya pribadi sebagai mahasiswa, cara mengatur keuangan saya itu mulai menyisihkan kebutuhan yang menjadi kebutuhan primer dan juga apa yang konsumtif itu tidak terlalu diperhatikan dulu gitu. Yang konsumtif ini kalau misalkan bisa ditunda, kita tunda dulu seperti itu. Jadi memprioritaskan apa yang kebutuhan primer kita dulu seperti itu.
1: Tidak harus selalu beli begitu ya, tetap harus bijak menggunakan mengelola keuangan begitu ya. Baik.
2: Sesekali mungkin boleh.
1: Ya, buat reward okelah ya. Oke. Bu Anif, ketika harga bahan baku kemudian biaya transport naik, biaya produksi juga pastinya meningkat. Ini pastinya kan pelaku usaha juga menghadapi tantangan yang tidak ringan ya. Bagaimana sebetulnya inflasi ini mempengaruhi dunia usaha, Bu Anif?
2: Ya, inflasi ini bisa mempengaruhi dunia usaha atau bisnis. Itu kan karena kenaikan harga yang terus-menerus tanpa diimbangi dengan ini ya, pendapatan begitu, sehingga ini akan berlanjut. Nah, kenaikan yang berkelanjutan ini terus menerus, juga kenaikan harga yang tidak satu persatu begitu ya. Jadi semua harga itu menjadi naik. Nah, ini akan mempengaruhi dari dunia bisnis, terutama untuk yang mempunyai usaha begitu, itu akan menjadi kesulitan untuk misalnya nih dia membeli barang untuk dijual kembali itu misalnya dengan harga satu barangnya itu misalnya 15.000. Lalu setelah ada ini inflasi itu bisa mencapai 20-25. Nah, modal yang dia dapatkan dari awal yang tadi sudah dibelanjakan itu akan menjadi kurang gitu ya. Nah, ini yang terus menerus kalau seperti itu akan semakin buruk. Jadi inflasi ini akan semakin buruk. Begitu, ini yang dirasakan oleh terutama untuk para pebisnis begitu ya. Bahan baku yang dijual juga semakin mahal begitu. Perhatikan juga kalau di Kota Madiun ini, itu kalau kita lihat pertumbuhan ini ya, pertumbuhan inflasinya itu juga tinggi juga. Jadi tapi Madiun termasuk juga tidak terlalu tinggi ya inflasinya. Kalau kita lihat di Jawa Timur itu yang paling tinggi itu ada di Kota Sumenep gitu ya. Kota Sumenep, lalu yang paling rendah itu di Gresik. Kita di kota ini ada 2,83%. Masih lumayan inilah, ringan itu inflasinya ini. Jadi masih aman gitu ya.
1: Baik. Ini menarik ya, di satu sisi konsumen pastinya akan mengalami atau menghadapi kenaikan harga, di sisi lain tapi produsen ataupun juga pelaku usaha menghadapi peningkatan biaya karena pastinya mereka juga membutuhkan bahan baku terus-menerus untuk berproduksi. Tapi menariknya ketika pelaku usaha menaikkan harga untuk menutupi kenaikan biaya produksinya, kondisi tersebut bisa kembali memberikan tekanan ini pada konsumen begitu, Bu Anif. Tentu ini kan jadi sebuah tantangan terbesar juga ya, bagaimana semua kondisi ini akhirnya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi konsumen juga ditekan untuk menutup biaya produksi, tapi di satu sisi masyarakat juga pastinya seperti Pramita dan juga Michelle tadi, ketika mereka mau konsumtif pun juga pikir-pikir ulang. Bu Anif, gimana?
2: Ya, satu-satunya jalan ini ya perusahaan memang harganya membeli barang bahan bakunya tinggi, tetapi karena ini desakan dari masyarakat juga, para pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut atau usaha bisnis itu, maka memang mau tidak mau memang harus menaikkan gaji ya, atau pendapatan.
1: Yeah.
2: Jadi tenaga kerja itu ya melalui serikat pekerja. Memang kenyataannya memang naik. Jadi memang mau tidak mau harus dinaikkan gajinya karena memang untuk kebutuhan hidup sehari-hari mungkin tidak cukup, tetapi itu yang bisa dilakukan gitu.
1: Itu. Karena memang tujuan perekonomian ini kan bukan hanya menjaga supaya harganya tetap stabil, tapi bagaimana bisa perekonomian ini harus terus tetap tumbuh gitu ya. Ada lapangan pekerjaan di sana, kemudian juga pendapatan masyarakat bertambah, dan endingnya adalah kesejahteraan bisa meningkat. Tapi sebenarnya Bu Anif, apakah inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi selalu berlawanan seperti ini? Atau justru ada kondisi tertentu sebetulnya ketika inflasi dan pertumbuhan ekonomi bisa berjalan beriringan begitu?
2: Kebanyakan itu memang berbanding terbalik ya. Jadi kalau terjadi inflasi itu pasti dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi itu menjadi turun atau melemah begitu. Tetapi kalau inflasi ini terus menerus juga akan semakin pendapatan menjadi berkurang sehingga rakyatnya juga akan semakin miskin. Ini yang mempengaruhi. Lalu kalau kita kaitkan juga dengan pengangguran, itu kalau inflasi ini terjadi terus menerus, itu kan nanti kan akan terjadi permintaan itu akan berlebih ya, permintaan barang itu akan berlebih sehingga ini harganya menjadi naik, lalu kuantitasnya keturun karena barangnya sedikit, harganya naik, sehingga kalau kita buat grafik gitu ya, seperti itu, sehingga menjadi permintaan masyarakatnya itu menjadi berkurang, harganya naik. Nah ini menjadi nanti akan menjadi lebih parah lagi karena terjadi excess demand, permintaan yang berlebih ini.
1: Baik.
2: Nah itu.
1: Ya, bisa diambil kesimpulan bahwa kita harus bisa memahami hubungan antara inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi yang ternyata juga cukup kompleks gitu ya. Ada berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari konsumsi masyarakat lah, investasi, bahkan suku bunga ya, Bu Anif, sampai kebijakan-kebijakan yang tiba-tiba muncul
2: kebijakan
1: gitu.
2: Kebijakan pemerintah.
1: Iya, itu dia.
2: Pemerintah ini muncul kenaikan dengan cara kenaikan suku bunga. Itu kan kebijakan moneter ya.
1: Betul.
2: Kalau terjadi inflasi itu biasanya buka tutup ya. Jadi kebijakan moneter ini menjadi dibuka dengan cara dinaikkan suku bunga supaya masyarakat juga berbondong-bondong untuk menabung begitu kan, sehingga ada penambahan dana di perbankan gitu sehingga bisa dipakai gitu ya. Itu memang caranya pemerintah, kebijakan yang harus dilakukan. Itu.
1: Baik. Kita kembali
2: sistem buka tutup.
1: Iya. Kita coba kembali ke generasi muda sebagai anak muda zaman sekarang nih, Pramita dan juga Michelle. Kalau kalian sebagai mahasiswa Fakultas Bisnis yang sedang mempelajari dunia ekonomi dan bisnis, melihat persoalan seperti ini bagaimana pendapat Michelle dulu deh.
4: Oke, baik. Jadi kalau pendapat saya memang kalau kita membahas inflasi itu sebenarnya kompleks ya, apalagi kita kalau bilang Indonesia itu sekarang sedang mengalami yang namanya juga inflasi, tapi kadar inflasinya masih tergolong rendah karena cuma di 2,8%. Jadi semua inflasi di bawah 10% itu termasuk inflasi tingkat rendah. Nah, kalau kita menghadapi inflasi ini, pinter-pinternya generasi muda sebenarnya, Mbak. Karena selain kita harus pintar memanage keuangan, kita juga yang sempat disinggung tadi, tidak semua mahasiswa sudah berpenghasilan. Nah, tapi kita kan sebagai Gen Z ini juga bisa memanfaatkan apa yang kita punya sekarang, seperti contohnya teknologi. Kita tuh bisa kerja di mana saja dengan memanfaatkan apa yang kita punya tadi. Mungkin kita cari side job dengan yang model remote, itu sudah banyak di internet seperti itu. Jadi selain kita pintar-pintar mengatur keuangan, kita juga pintar-pintar cari peluang, karena memang sebenarnya banyak peluang-peluang yang bisa kita ambil untuk menghadapi inflasi ini, bagaimana kita tidak tergerus oleh arus inflasi kayak gitu.
1: Betul-betul, saya juga setuju ya. Ada beberapa teman saya juga yang mencoba saat ini untuk mengajar online, Bu Anif, Michelle dan juga Pramita, yang awalnya mereka juga mungkin secara kos selalu menggunakan transportasi publik ya. Sekarang ini ketika mengajar online lebih fleksibel, kemudian juga lebih hemat seperti itu. Tapi tanpa melepas tujuan dari mengajar itu sendiri. Tapi kalau kita bicara tentang inflasi juga, kita nggak bisa ya bicara tentang apa yang sebetulnya dilakukan oleh masyarakat saja. Ada peran dari pemerintah dan juga otoritas seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Anif, supaya bagaimana menjaga inflasi ini tetap pada tingkat yang terkendali. Kalau dari anak-anak muda zaman sekarang seperti Pramita, bagaimana sebetulnya kita bisa tetap menjaga supaya inflasi ini tetap pada angka yang tetap terkendali gitu?
3: Untuk mengontrol inflasi ini dari segi konsumsi itu perlu benar-benar dijaga, terutama gaya hidup. Seperti yang dibilang misal tadi, yang paling penting itu tentang gaya hidup, bagaimana kita cara mengatur keuangan, kita tidak panik buying, misalkan harga hari ini tiba-tiba naik, terus aku beli sekarang deh daripada besok nanti naik lagi. Jadi kita jangan langsung panik gitu kalau misalkan harga-harga itu tiba-tiba naik. Jadi kita harus pintar-pintar ngontrol keuangan, kuantitas belanja kita juga gitu. Terus kita juga harus saving. Kita harus nabung, kita harus menyimpan dana kita supaya dana itu nanti bisa kita gunakan saat kita misalkan kepepet, misalkan ada tiba-tiba ada kebutuhan mendesak itu, kita masih punya simpanan dana untuk mencukupi kebutuhan kita. Jadi kita saat ada inflasi kita masih bisa bertahan gitu. Kita nggak tergerus sama inflasi itu, dan kita nggak semakin terbatas gitu kalau mau mencukupi kebutuhan kita, walaupun inflasi itu masih tetap ada gitu di negara ini.
1: Baik. Bu Anif, melihat anak zaman sekarang ternyata juga tidak sedikit yang sudah melek ya dengan adanya bagaimana kita tetap menjaga pertumbuhan ekonomi ini dengan baik. Kalau dari gaya hidup tadi seperti yang disampaikan oleh Pramita, mereka juga ternyata juga sudah aware seharusnya seperti apa mengendalikan pengeluaran setiap hari dengan gaya hidup anak zaman sekarang, yang tentunya kalau kita melihat media sosial, Bu Anif ya, siapa sih yang tidak tergiur dengan kehidupan-kehidupan yang mewah dan sebagainya. Tetapi ternyata sebagai generasi muda, kalau menurut Bu Anif, pengendalian diri seperti apa yang mungkin punya sumbangsih yang cukup besar juga terhadap pertumbuhan ekonomi di bangsa ini?
2: Ya, kalau untuk mahasiswa ini membantu bisa juga dengan ini ya, partisipasi dalam diskusi. Biasanya kan mahasiswa juga diajak diskusi mungkin level di perguruan tinggi, antar perguruan tinggi. Ini kan kalau diekspos juga akan didengarkan juga oleh pemerintah. Ini membantu seperti itu. Jadi suaranya itu bisa sampai ke mungkin dewan gitu ya. Kalau kota itu dewan gitu. Lalu juga bisa dengan wirausaha. Mahasiswa itu juga bisa berperan sebagai pengusaha muda. Jadi menciptakan lapangan kerja. Sambil kuliah juga bisa nih. Teman-teman di sini juga manajemen itu banyak juga yang sudah punya usaha. Walaupun dia kuliah, tapi di satu sisi dia memang pintar buat kue gitu, dijual dengan cara online. Itu kan juga membantu.
1: Betul.
2: Tanpa bisa menambah pendapatan uang saku, atau mungkin banyak juga yang membantu orang tuanya untuk membayar kuliahnya yang bersangkutan. Jadi mahasiswa sendiri.
1: Baik.
2: Ini bagus.
1: Ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa harganya naik terus tapi gajinya tidak naik, Bu Anif. Kalau ada stigma seperti itu, sebenarnya ini yang salah. Apakah memang sistem atau memang gaya hidup kita yang seharusnya tidak mengikuti naiknya kebutuhan, atau treatment seperti apa yang sebetulnya harus dilakukan oleh masyarakat menghadapi tantangan sekarang ini?
2: Ya, kalau menghadapi tantangan sekarang ini sebenarnya inflasi itu tidak hanya di Indonesia saja, di kota Madiun saja, di Indonesia, tetapi juga di luar juga sama, karena itu berimbasnya juga dari luar negeri juga gitu. Maka kita memang harus pintar-pintarnya mengelola keuangan. Kalau merasa bahwa bekerja gajinya tetap aja padahal pengeluarannya lebih besar sekarang, ya itu untuk yang inflasi sangat sangat tinggi itu itu lebih mending dia bekerja dibandingkan tidak bekerja, tidak ada pendapatan begitu. Tetapi bagaimana usahanya, dia harus yang bersangkutan memang harus punya usaha baru, usaha lagi misalnya dengan waktu sisa setelah kerja dia punya usaha lain, itu juga bisa membantu. Atau mungkin tidak konsumtif ya, tidak membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan, karena memang Indonesia apalagi level anak muda itu sukanya memang kok teman saya punya ini, kok saya belum punya ya, teman saya punya baju atau merek ini, saya tidak punya. Nah itu mungkin sudah mulai dikurangi, gunakan biaya uang itu sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan keinginan.
1: Baik.
2: Ini Mbak Made.
1: Ya. Kalau kita melihat realitanya, banyak yang mengeluh juga ya pedagang pasar bahwa pasar sekarang juga sepi, toko baju juga sudah jarang dikunjungi. Tapi faktanya di e-commerce, di media online, orang-orang berbelanjanya sekarang sudah masif secara online, Bu Anif. Ini sebelum saya ke Pramita dan juga ke Michelle ya. Artinya ini hanya memindahkan media saja, Bu Anif. Tetapi budaya konsumtif nyatanya dan faktanya masih ada sampai sekarang. Bagaimana Bu Anif menanggapi hal ini?
2: Ya, karena memang ini ya pertumbuhan ekonomi memang harus jalan begitu. Dan apa sekarang memang model pemasarannya memang menggunakan IT, jadi menggunakan teknologi. Ini memudahkan, tetapi itu akan lebih hemat karena tidak kena pajak. Ini yang disukai level-level anak-anak yang masih suka sekarang ini, karena cepat ya barangnya, cepat sampai. Modelnya juga kekinian, harganya juga tidak terlalu mahal. Nah, ini menjadi melek juga untuk para usaha yang mempunyai punya gerai-gerai gitu. Harganya karena memang kena pajak kalau yang di kita beli secara online kan tidak kena pajak, itu untungnya di situ.
1: Saya mau ke Michelle. Sekarang anak zaman now itu sukanya transaksi cashless, benar nggak? Kalau menurut Michelle, dengan adanya teknologi sekarang yang semakin mudah, kita hanya klik bayar, sebenarnya ini memudahkan atau sebetulnya bisa jadi tantangan untuk menjerumuskan, karena kita mudah membayar segala sesuatunya hanya dengan menggunakan handphone gitu, Michelle?
4: Ya, baik, sebagai anak muda, jujur saja itu menurut saya pribadi sebagai tantangan ya Mbak. Karena kalau kita mungkin bayar secara cash itu kita kelihatan seberapa banyak uang yang sudah kita keluarkan, seberapa banyak hal-hal yang sudah kita beli sebelumnya. Jadi itu kelihatan secara fisik, tapi tidak dengan uang cashless ini, karena tinggal scan pakai kris gitu ya biasanya anak muda. Nah itu membuat kita itu nggak sadar sudah berapa banyak uang yang kita keluarkan. Kita tuh nggak bisa mengontrol kalau kita tidak melihat mutasi gitu. Jadi kalau kita tidak bisa membatasi, memang itu menjadi tantangan, tetapi justru itu menjadi kelebihan kalau memang kita bisa mengontrol diri, karena kita nggak perlu repot-repot bawa cash gitu. Tapi sayangnya seperti kita tahu di Madiun ini tidak semua pedagang apalagi UMKM itu sudah mempunyai fasilitas kris. Jadi ya itu juga bisa memudahkan tapi juga bisa menjadi tantangan sebenarnya Mbak.
1: Baik. Kalau kacamata Pramita gimana?
3: Ya, saya setuju sama misal karena kalaupun ada teknologi itu kan tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita bisa ngontrol diri dengan baik, kita bisa mengatur keuangan kita, jadi kita bisa istilahnya menekan jiwa konsumtif kita supaya itu kita nggak terus-terusan beli ini itu terus kita juga bisa membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas kita yang kebutuhan mendesak yang perlu dibeli itu yang mana aja. Jadi kita nggak boros lah istilahnya. Tetap bisa nabung, bisa menyisihkan uang gitu.
1: Baik. Bu Anif, Pramita dan juga Michelle, tentu kalau misalnya kita bicara lagi, kita bedah lagi dengan daya beli orang zaman sekarang, meskipun ada beberapa orang yang mengatakan daya belinya sekarang lesu, tetapi faktanya sekarang di Madiun dan sekitarnya banyak juga dibuka spot-spot kuliner ya, yang artinya pertumbuhan ekonomi pelaku usaha juga makin kesini semakin banyak. Apakah hal ini termasuk kabar yang baik atau justru kabar yang cukup menantang, karena ketika daya beli menurun tetapi banyak pengusaha yang buka bisnis, tentu ini akan menjadi persaingan yang cukup besar. Nanti kita akan bahas sama-sama ya, jangan kemana-mana, nanti kita akan segera kembali lagi masih di Inflasi Investasi Pro 1.
0: Anda masih mengikuti acara yang mengulas dinamika inflasi serta edukasi investasi yang aman dan berkelanjutan di Program 1 RRI Madiun.
1: baik, kita masih bersama di inflasi dan juga investasi, pendengar ya. Tadi sudah disampaikan beberapa hal tentang bagaimana inflasi bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta gaya hidup yang saat sekarang ini sedang kita lakukan, apakah juga berdampak dengan adanya inflasi, kemudian dikaitkan juga dengan pertumbuhan ekonomi. Masih bersama dengan Bu Anif dan juga Pramita dan Michelle melalui aplikasi Zoom ya. Bu Anif, kalau melihat sekarang ini, nyatanya kan kita juga yang sering dibahas adalah beberapa kenaikan harga bahan pokok yang ada di pasaran begitu ya, utamanya bahan-bahan yang seringnya kita buat untuk masak, hingga akhirnya ibu-ibu rumah tangga menyiasati bagaimana mereka tetap bisa ngepul dapurnya tanpa harus memikirkan kenaikan harga yang ada di pasaran. Ini pertanda baik atau justru sebetulnya riskan juga dengan pertumbuhan ekonomi seperti sekarang ini, Bu Anif?
2: Ya, pertama ya pertanda baik masih harus mengepul ya. Asapnya harus mengepul, itu memang harus wajib karena keluarga memang harus begitu. Ya. Tetapi tadi bahwa kita tidak usah risau bahwa apa inflasi yang terjadi itu sebenarnya juga tidak di Madiun saja, memang kita harus berhemat. Mungkin kalau uang 50.000 dibelanjakan dulu sudah lekat, sekarang tidak, ya mulai hemat lah, mulai keluarga diberitahu, termasuk anak-anak juga diajari bagaimana dia menghemat, uang saku juga harus tidak lebih baik membawa bekal begitu ya, sehingga uang saku utuh bisa ditabung untuk anak-anak gitu, sehingga dia paham bahwa memang saat ini kondisinya seperti ini gitu.
1: Baik, menyambung tadi sebelum kita break ya, banyak spot kuliner di Madiun yang sekarang ini cukup banyak yang jual kopi ya, Bu Anif, Pramita dan juga Michelle, tapi masyarakat juga masih enggan dengan suguhan harga yang mereka pikir harga kopi cukup mahal kalau misalnya di Madiun seperti itu. Bagaimana dengan mindset orang zaman sekarang? Ini saya mau ke Michelle dulu deh. Ketika Anda disuguhkan sebuah spot kopi, sebetulnya menarik ini, tapi harganya mahal, inginnya mencoba sekali atau tidak sama sekali? Karena memang kita berpikirnya kita tidak mau terjebak dalam gaya hidup anak zaman now yang terlalu konsumtif gitu, Michelle.
4: Baik Mbak Maja, jadi banyaknya kafe-kafe baru yang dibuka di Madiun ini, tetapi mungkin daya beli masyarakat sekarang sedang rendah, itu juga berpengaruh ya. Tapi ada sisi baiknya, ada sisi positifnya dari banyaknya kafe-kafe kopi itu dibuka di Madiun itu, karena sebagai mahasiswa itu juga ada efek multigunanya. Karena kita juga bisa di kalangan akademisi, juga mahasiswa itu bisa menjamu kafe-kafe baru tersebut, karena mungkin kafe baru tersebut menyediakan lebih banyak ruang belajar atau working space dan juga sharing komunitas yang bisa kita mendukung produktivitas kita gitu. Jadi kalau nggak ada salahnya kita mencoba sesekali, tapi kalau untuk sering atau menjadikan itu menjadi gaya hidup yang konsumtif, sepertinya itu kurang bijak. Jadi tidak apa-apa sesekali, karena kalau kita nggak up to date atau gimana gitu, kita nggak jadi tahu tempat-tempat mana aja yang mungkin worth it untuk dicoba seperti itu.
1: Betul. Kalau menurut Pramita gimana?
3: Ya, saya setuju sekali sama Michelle. Kita bisa mengeluarkan uang itu untuk kegiatan yang produktif, meskipun kalau bisa dibilang secara casing itu kalau kita ke kafe kan orang-orang mikirnya ini anak pasti mau jajan, ini pasti mau nongki-nongki gitu. Padahal kan nggak semuanya kafe atau tempat-tempat seperti itu kita gunakan itu untuk nongki aja, untuk main aja, tapi kita juga bisa digunakan untuk tempat belajar ataupun juga karena kami sendiri kan orang anak bisnis ya, kita bisa menggunakan itu sebagai bahan perbandingan. Misalkan di kafe ini harganya segini, dengan kualitas produk yang seperti ini, apakah sesuai, apakah sepadan atau tidak untuk dibeli. Kemudian misalkan di tempat lain harganya lebih murah tapi kualitasnya lebih bagus, kan bisa jadi pertimbangan lagi apakah kita mau datang lagi ataupun enggak gitu.
1: Baik, Bu Anif, kalau misalnya banyak pelaku usaha kecil yang dengan adanya kondisi seperti sekarang ini menaikkan harga produknya ya, karena biaya bahan bakunya meningkat, menurut Bu Anif, apakah kenaikan harga ini juga membantu mereka untuk bertahan atau justru menyebabkan pelanggan berkurang, Bu Anif?
2: Ya, jadi kalau harga-harga semakin mahal, maka harga dinaikkan juga tidak masalah, karena memang kualitasnya tetap. Jadi kalau kita berjual itu kan kualitasnya tetap rasanya sama, dengan harga meningkat pun konsumen tetap akan datang ke ke usaha itu gitu. Jadi saya juga menambahkan tadi teman-teman mahasiswa yang menjawab itu termasuk salah satu pilihan. Jadi termasuk prinsip ekonomi. Jadi kalau prinsip ekonomi itu kan salah satu pilihan adalah trade off tadi ya, memilih alternatif dari beberapa pilihan tadi. Jadi memilih mana yang saya mau minum di kafe atau tidak dengan harga sekian, sementara dana yang saya miliki adalah sekian. Kalau tidak mencukupi kan bisa memilih kafe yang lain atau mungkin membawa minum sendiri.
1: Betul. Nah,
2: itu adalah trade off atau pilihan.
1: Betul. Lebih ekonomis juga ya. Baik, Pramita dan juga Michelle, mungkin terakhir ya, anak-anak zaman sekarang ini kan tentunya harus melek ya, mulai banyak hal yang muncul di Indonesia sekarang ini. Bagaimana pertumbuhan ekonomi ternyata tantangannya juga cukup besar. Investasi apa sih yang kalian harapkan paling tidak supaya kedepannya nanti seiring bertambahnya waktu dengan kondisi negara Indonesia ini, kiranya dengan investasi ini kehidupan bisa lebih baik gitu. Kalau Pramita menyarankan investasi apa?
3: Kalau menurut saya investasi yang saat ini paling aman itu memang emas. Karena kan emas itu sifatnya mempertahankan nilai mata uang. Jadi nilainya itu akan semakin tinggi seiring berjalannya waktu gitu. Jadi yang paling aman dengan risiko terkecil itu sebenarnya emas. Tapi untuk mahasiswa, kalangan mahasiswa yang belum punya pemasukan lain selain dari uang saku, itu memang yang diutamakan itu menabung dulu. Kalau sekiranya sudah cukup, baru mulai sedikit-sedikit mencoba untuk invest di emas. Itu yang paling aman.
1: Baik, kalau Michelle, mungkin ada pendapat lain?
4: Iya, saya juga setuju sama pendapatnya Kak Mita. Kalau kita paling aman itu sekarang itu ada di investasi emas. Mungkin tidak hanya fisik saja, sekarang sudah lebih memudahkan, ada yang namanya juga investasi emas digital ya, Mbak Panda. Karena itu alasannya cocok kenapa kita tidak perlu lagi bingung menyimpan fisiknya di mana, juga kita bisa belinya dicicil gitu, sedikit demi sedikit gitu, mulai dari belasan rupiah aja udah dapat gitu. Kemudian itu juga bisa menjadi traditional safe haven untuk melindungi dari nilai inflasi tersebut.
1: Baik. Menutup perbincangan kita, ada yang mau disampaikan Bu Anif untuk pendengar dan juga pemirsa, silakan.
2: Ya, jadi sebaiknya dengan inflasi ini kita memang harus berhemat begitu ya, berhemat lalu mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Gunakan apa mengeluarkan itu sesuai dengan kebutuhan saja, lalu bisa juga memindahkan aset yang notabene lebih aman dibandingkan tidak aman begitu ya, termasuk tadi teman-teman mahasiswa mengatakan emas gitu, itu menjadi lebih aman, atau mungkin emas antam itu lebih mudah juga untuk di, misalnya nih kita butuh bisa dijual kembali dengan harga yang tidak jatuh dibandingkan dengan emas perhiasan gitu.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Anif, kemudian buat Pramita dan juga Michelle yang sudah meluangkan waktu berbagi wawasan ya bersama kita hari ini di program Inflasi dan juga Investasi. Tentu kita harus tetap bijak ya mengelola keuangan, kritis juga melihat informasi-informasi ekonomi yang beredar di sekitar kita, tentunya juga tetap optimis ya menyambut masa depan kita masing-masing seperti apa, tergantung kita bagaimana memulai mengelola manajemen keuangan kita mulai dari sekarang. Terima kasih banyak untuk pendengar dan juga pemirsa yang juga sudah berbagi informasi melalui komentar di kolom YouTube RRI Madiun. Sampai jumpa di program berikutnya. Selamat sore.
0: Anda telah menyimak acara Dinamika Inflasi dan Edukasi Investasi Programa 1 RRI Madiun. Selalu dengarkan ulasan mendalam bersama narasumber terpercaya untuk keputusan ekonomi yang lebih bijak. setiap Rabu, pekan ketiga setiap bulannya, hanya di program 1 RRI Madiun.

0: Le, Cah Bagus.
1: Dalam, Pak.
0: Bapak mau berpesan kepadamu. Tanah 50 hektar di lereng gunung itu Bapak berikan kepadamu. Tapi dengan syarat dan perjanjian, jangan sampai kamu jual tanah itu. Justru tanamilah dengan pohon sukun.
1: Pohon sukun, Pak?
0: Iya, Le. Karena sukun bisa menjadi bahan pangan alternatif. Selain bisa mengenyangkan perut karena kandungan karbohidrat dan kandungan serat, protein, kalium, dan natriumnya. Menanam pohon sukun merupakan salah satu mitigasi jangka menengah dan jangka panjang dalam penanggulangan kekeringan. Akar pohon sukun memiliki keunggulan mengikat air, sehingga ketersediaan air bawah tanah tetap mencukupi ketika musim kemarau. Tanaman sukun memiliki manfaat besar dalam menjaga lingkungan serta menyimpan cadangan air yang cukup banyak, sehingga bisa mengatasi krisis air yang terjadi.
1: Baik, Pak. Aku akan laksanakan wasiat Bapak ini.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Mendengar Pro 1 RRI Madiun pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk menyimak info prima bagaimana informasi selengkapnya dari peta peliputan reporter RRI seluruh Jawa Timur.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Sejawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur.
0: Sari berita, misi dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Kalimantan Utara mencatat total transaksi sebesar 2,5 triliun rupiah. Pemerintah Kota Surabaya berhasil menyelamatkan aset negara berupa lahan seluas 96 ribu meter persegi. Inilah Info Prima selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Untuk berita dari RRI Surabaya, selengkapnya dibacakan penyiar senior Ibu Rina Sabirin.
2: Terima kasih Celia. Pendengar, misi dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Kalimantan Utara mencatat total transaksi sebesar 2,5 triliun rupiah. Berikut kita ikuti laporan Ani Hasanah.
3: Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur Kalimantan Utara mencatat transaksi sekitar 2,5 triliun rupiah. Kegiatan yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut mempertemukan pelaku usaha dari kedua provinsi untuk memperluas perdagangan dan investasi antar daerah. Khofifah mengatakan capaian transaksi tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka dalam satu forum pertemuan. Menurut dia, seluruh kesepakatan harus segera ditindaklanjuti untuk memperluas pasar, memperkuat mata rantai pasok, membuka investasi, dan membangun kemitraan bisnis berkelanjutan.
4: Bahwa proses ini berjalan dengan baik karena sinergi yang baik, karena kolaborasi yang baik. Dan hari ini,

0: kita bawa ke Jawa Timur dan apa yang Jawa Timur bisa bawa ke Kaltara. Ini hal yang kita terus laksanakan ya, untuk kemajuan dua provinsi.
1: Dari total transaksi tersebut, penjualan Jatim ke Kaltara mencapai 1,6 triliun rupiah, sedangkan pembelian Jatim dari Kaltara mencapai 863 miliar rupiah. Beragam komoditas dipertukarkan, mulai dari produk pangan, peternakan, perikanan, pertanian, hasil tembakau hingga produk manufaktur dan kerajinan. Ani Hasana melaporkan.
2: Pemerintah Kota Surabaya berhasil menyelamatkan aset negara berupa lahan seluas 96.000 meter persegi. Hasil kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur. Faris Yarbo melaporkan.
3: Pemerintah Kota Surabaya berhasil menyelamatkan aset negara berupa lahan seluas 96.932 meter persegi dengan nilai fantastis 124 miliar rupiah. Penyelamatan aset ini merupakan hasil kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur. Hasil penyelamatan ini kemudian diserahkan kepada Pemkot Surabaya ditandai dengan penyerahan sertifikat tanah dari Muhammad Naim selaku Kepala Kanwil BPN Jatim kepada Abdul Kohar Kejati Jatim yang kemudian diteruskan kepada Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya. Adapun tiga aset yang diselamatkan antara lain berupa waduk, puskesmas, dan taman hutan raya yang berada di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri. Dijelaskan Abdul Kohar bahwa tindakan pemulihan aset ini dilakukan berdasar permintaan dari Pemerintah Kota Surabaya atas aset-aset Pemkot yang sempat dikuasai oleh pihak ketiga.
4: Jadi ada permintaan dari Pak Wali Kota terkait aset Pemkot yang dikuasai oleh pihak lain. Dan dari situ kita lanjuti, kita lakukan langkah-langkah hukum sehingga jasa pengacara negara melakukan pemulihan aset itu dan sekarang sudah hari ini kita serahkan kepada Pemkot ya.
3: Sementara itu, Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya menyampaikan apresiasi atas dukungan pendampingan hukum dari Kejaksaan Tinggi sehingga aset tersebut bisa terselamatkan.
5: Saya mewakili seluruh warga Kota Surabaya ngaturaken matur nuwun kepada Pak Kajati dan wakil gubernur juga kepada Pak Kanwil BPN Jawa Timur yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga bersinergi dengan Kejaksaan Tinggi Negeri Jawa Timur sehingga langsung diberikan juga sertifikat hari ini. Karena tugas kami pemerintah Kota Surabaya adalah mengamankan aset negara. Aset negara harus banyak-banyaknya bisa dimanfaatkan oleh warga Kota Surabaya.
3: Pasca penyelamatan ini, Eri menegaskan seluruh aset akan digunakan untuk aktivitas menggerakkan ekonomi kerakyatan Kota Surabaya sebagai tempat wisata, tempat UMKM, dan tempat penampungan air waduk. Faris Yarbo melaporkan.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Terima kasih Bu Rina sudah membacakan dua berita hari ini. Yeah. Nah, bagaimana perasaannya Bu Rina? Ada nervousnya sedikit atau nostalgia atau bagaimana?
2: Merupakan suatu kebanggaan. Kalau bilang tentang perasaan, bangga banget bisa ada di depan mikrofon RRI Surabaya lagi setelah sekian purnama.
7: Purnama kali Bu. Harapannya untuk RRI ke depan Bu Rina, dari Bu Rina. Iya.
2: Oke, RRI Surabaya khususnya di antara RRI yang ada di Indonesia memang ini salah satu yang terbaik. Oleh karena itu saya berpesan kepada teman-teman khususnya angkasawan, angkasawati RRI, kepada adik-adik saya untuk terus berjuang. Lakukan yang terbaik ya untuk instansi ini karena hal-hal yang terkecil yang bisa dilakukan itu bisa membuat sesuatu yang besar di kemudian hari. Bukan hanya untuk RRI saja, tetapi tentu saja untuk diri Anda semuanya, seperti itu.
7: Okay.
2: Dan semoga harapan saya pemancar RRI itu akan terus berkembang dengan bagus. Dia akan terus bisa terdengar di mana-mana.
7: Siap.
2: Karena sekali di udara tetap di udara, itulah prinsip kita kan sebagai angkasawan, angkasawati RRI.
7: Oke, baik, terima kasih Bu Rina Sabiri.
2: Sama-sama.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih

0: Ya, terima kasih Celia untuk berita dari Malang selengkapnya dibacakan penyiar senior Bapak Buang Supeno.
1: Baik, menjelang Hari Radio ke-81 sekaligus bentuk penghormatan kepada para pahlawan LPP RRI Malang menggelar upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Untung Suropati. Berikut laporan Rizky Darmawan.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Malang menggelar upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan atau TMP Untung Suropati Malang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI, sekaligus bentuk penghormatan kepada para pahlawan perjuangan RRI. Kepala Stasiun RRI Malang Diana Rusnawati mengatakan, kegiatan ziarah dan tabur bunga dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi bangsa dan negara.
3: Bahwa kita harus selalu mengingat, di balik memperingati Hari Radio ada pahlawan yang sudah banyak berjuang untuk bangsa dan negara kita. Inilah apresiasi dan bentuk perhatian kami karyawan-karyawati RRI Malang untuk memperingati Hari Radio yang ke-81.
2: Di TMP Untung Suropati Malang, terdapat 3 pahlawan perjuangan RRI yang dimakamkan di lokasi tersebut. Ketiganya yakni Ponijo yang wafat pada tahun 1964, Sudimartono pada tahun 1978, dan Saido pada tahun 1982. Upacara tabur bunga RRI Malang di TMP Untung Suropati menjadi rangkaian peringatan HUT ke-81 RRI yang menempatkan penghormatan kepada pahlawan sebagai bagian dari kegiatan kelembagaan. Ziarah tersebut memperlihatkan bahwa peringatan Hari Radio juga memuat penghargaan terhadap jasa para pejuang RRI yang telah menjadi bagian dari sejarah lembaga penyiaran publik tersebut. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, FISIP UB, merekomendasikan ambang batas parlemen 3,5% untuk pemilu 2029. Reporter Hanum Oktavia melaporkan.
4: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya FISIP UB merekomendasikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold atau PT sebesar 3,5% untuk pemilu 2029. Untuk jangka menengah, FISIP UB mengusulkan penurunan PT menjadi 2,5% pada pemilu 2034 hingga 2039. Rekomendasi tersebut merupakan hasil kajian tim parliamentary threshold FISIP UB yang menggabungkan analisis dokumen, data elektoral, simulasi, kajian perbandingan sejumlah negara, serta survei nasional terhadap 1.230 responden di 38 provinsi.
5: FISIP UB merekomendasikan dua angka PT. Yang pertama adalah untuk jangka pendek di pemilu 2029, FISIP mengusulkan parliamentary threshold 3,5%. Sementara di pemilu 2020 jangka menengahnya 2034 sampai 2039, FISIP mengusulkan 2,5%. Alasannya kenapa? Karena memang argumen FISIP adalah berupaya untuk menyeimbangkan antara kedaulatan pemilih, ya, dengan artinya di dalam pemilih itu semakin pemilih yang baik adalah kan sebenarnya yang memberikan kedaulatan buat pemilih.
4: Kajian FISIP UB tersebut dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat reformulasi parliamentary threshold menjadi salah satu agenda dalam persiapan menuju pemilu 2029. Selain persoalan ambang batas parlemen, FISIP UB berharap reformasi sistem politik juga dapat berkontribusi dalam menekan praktik politik uang dan mendorong kualitas pemilu yang lebih baik. Hanum Oktavia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, demikian informasi dari Malang. Nah, kita sebelum beralih, kita mau ngobrol dulu sama Pak Buang. Pripun, Pak Buang, setelah purna kemudian kembali membaca berita?
6: Ya, senang sekali. Jadi, mengenang dulu jawaban jadi penyiar seperti ini. Jadi, ya inilah rasanya kembali lagi dalam suasana yang harus tepat waktu. Kemudian tepat kesiapan kita untuk menyampaikan informasi. Iya. Oleh karena itu seorang penyiar itu harus disiplin waktunya, present tentang apa yang diperlukan. Ini menarik. Jadi bagi saya adalah sesuatu begini dulu ya. Saya pernah mengatakan. Siap. Dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya bahwa sesuatu mungkin sesuatu yang biasa kita lakukan ya itu kan belum tentu itu sukses. Tapi bagaimana sesuatu yang biasa ini harus kita sukseskan. Nah ini yang penting. Jadi prepare itu harus jangan gampang. Tapi karena kalau live ini memang kita harus betul-betul persiapan harus matang. Kenapa pada akhirnya adalah suksesnya itu dinikmati bukan oleh kita tapi masyarakat. Masyarakat akan menilai bahwa kok merasak begini.
0: Ya baik, terima kasih Pak Buang atas waktunya dan juga bisa hadir ya dalam Info Prima sore hari ini. Ya demikian informasi dari Malang. Selanjutnya kita bergabung dengan Riri Rizkyanti di RRI Sumenep. Silakan Ririn.
7: Ya terima kasih dia. Dan untuk berita dari Sumenep selengkapnya dibacakan penyiar senior Ibu Titin Syahadatina.
8: Hasil pemeriksaan kesehatan gratis menunjukkan angka anemia di kalangan santri masih cukup tinggi. Menanggapi temuan tersebut, Dinas Kesehatan Sampang bersama pihak pesantren memperkuat edukasi gizi dan pembiasaan pola makan sehat. Imah Fadilah melaporkan.
9: Dinas Kesehatan dan KB Sampang terus melakukan pembinaan serta pendampingan di sejumlah pondok pesantren. Langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan kesehatan gratis PKG yang menunjukkan angka anemia di kalangan santri masih cukup tinggi, yaitu mencapai 20-25%. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan dan KB Sampang, Agus Mulyadi mengungkapkan tingginya angka anemia dipicu oleh minimnya kesadaran santri dalam mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. SPPG penyalur program MBG pada pesantren juga menemukan fakta banyak santri yang menyisakan menu sayuran karena tidak suka.
10: Menyampaikan hasil survei yang dilakukan, di mana beberapa identifikasi yang kita temukan diantaranya adalah terkait dengan kebiasaan makan gizi seimbang, kemudian yang berpengaruh terhadap kondisi anemia di pesantren, gitu ya, karena memang rata-rata setelah kita cek itu ada sekitar 20-25% santri itu mengalami anemia.
9: Kondisi anemia berdampak langsung pada kesehatan harian santri. Sejumlah santri melaporkan sering merasa lelah dan pusing yang berujung pada penurunan konsentrasi serta prestasi belajar. Bagi remaja putri, dampak jangka panjang anemia bahkan lebih fatal seperti resiko tinggi perdarahan saat melahirkan hingga kelahiran bayi stunting. Menyikapi hal ini, Dinas Kesehatan Sampang bersama pengurus pesantren dan puskes Puskesmas setempat memperkuat sosialisasi gizi seimbang serta menggalakkan gerakan gemar makan sayur dan buah. Selain itu, pemberian tablet tambah darah TTD secara rutin dan edukasi pola hidup sehat terus ditingkatkan demi mewujudkan lingkungan pesantren yang bebas anemia.
8: Dalam rangkaian RRI Fest 2026 dan Hari Radio ke-81, RRI Sumenep berbagi kepedulian dengan memberikan santunan dan bantuan sembako kepada anak yatim piatu. Berikut laporan Rukaya Zain.
11: Rangkaian RRI Fest 2026 dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 di Sumenep diisi dengan kegiatan sosial berupa pemberian santunan dan bantuan sembako kepada anak yatim piatu di Yayasan Al Istiqomah Perumahan Satelit Sumenep. Kegiatan ini menjadi bagian dari kepedulian RRI terhadap masyarakat sekaligus mempererat silaturahmi dengan pengasuh dan anak-anak di panti asuhan. Kepala LPP RRI Sumenep Istiqomah mengatakan, bantuan yang diberikan diharapkan dapat memberikan manfaat dan meringankan kebutuhan sehari-hari anak-anak di Yayasan Al Istiqomah.
12: Dan harapannya apa yang kami lakukan ini juga bisa meringankan anak-anak kita yang di depan ke ibu, tapi kan anak-anak itu sangat besar pertanggungjawabannya di sisi Allah dan ibu sangat luar biasa mengemban amanah tersebut dan ini menjadi inspirasi buat kami yang mengemban amanah di RRI. Mudah-mudahan kami juga sekuat ibu untuk bagaimana bisa menyelesaikan tugas kami mengemban amanah ini untuk masyarakat, untuk negara dan untuk lingkungan kerja kami.
11: Bantuan yang disalurkan RRI berupa paket kebutuhan pokok diantaranya beras, telur, minyak goreng, serta sejumlah bahan pangan lainnya. Kehadiran RRI juga mendapat sambutan positif dari pengasuh Yayasan Al Istiqomah Sumenep Sri Mulyati.
13: Mudah-mudahan keluarga besar RRI diberi kelancaran rezekinya, diberi kesehatan yang luar biasa, apapun selalu sukses yang diinginkan di RRI ya Bu, gak doakan. Dan terima kasih banyak atas bantuannya, kita memang memerlukan ulurkan tangan.
11: Sri Mulyati menjelaskan keberlangsungan pendidikan dan kebutuhan anak-anak selama ini terbantu dari dukungan para donatur. Karena itu, bantuan sembako dari RRI dinilai sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di yayasan. Melalui kegiatan sosial dalam rangkaian RRI Fest 2026 dan Hari Radio ke-81, diharapkan kepedulian terhadap anak yatim piatu terus tumbuh dan menjadi bagian dari semangat RRI untuk hadir serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
7: Ya, tentunya ini menjadi suatu kebanggaan dan nostalgia juga ya. Mami Titin syahadat tidak bisa membacakan berita di Info Prima se-Jawa Timur lagi nih. Rasanya gimana nih Mami?
14: Ya, Alhamdulillah. Senang sekali bisa membaca berita sore ini di Info Prima. Siaran berjaringan RRI se-Jawa Timur. Betul. Ya Mbak Ririn ya. Jadi ingat waktu masih jadi penyiar. Jadi ingat waktu masih jadi penyiar bagaimana kita membaca berita. Ya Alhamdulillah sekarang saya bisa kembali baca berita pada sore hari ini. Ya walau sedikit agak nervous.
7: Karena sudah lama ya.
14: Maklum sudah usia, lanjut usia. Sudah lama, sudah 10 tahun. Tidak pernah baca berita, sekarang sudah baca berita lagi, Alhamdulillah.
7: Tapi Mami Titin Sahadatina ini dulunya itu adalah artis RRI di Matali ya.
14: Komedi Radio Matali. Komedi dan radio. Kawan-kawan.
7: Ya. Itu sebagai Markoyang.
14: Sebagai Markoyang.
7: Luar biasa saat
14: betul
7: itu
14: responnya.
7: Iya. Gimana mengenang kembali masa-masa itu, kejayaan artis RRI?
14: Ya waktu itu memang di acara Komedi Radio Matali dan kawan-kawan yang namanya Matali itu memang ceritanya itu selalu tergila-gila dengan yang namanya Markoyang.
7: Yes.
14: Secantik mana sih Markoyang itu sampai dikatakan Markoyang itu paling cantik. Sampai juga yang namanya pendengar itu pendengarnya banyak sekali Mbak Ririn.
7: Ingin melihat langsung.
14: Ingin melihat langsung. Kadang kalau kita lagi rekaman, itu datang sampai 2 mobil.
7: Ya,
14: ingin
7: untuk
14: tahu,
7: bertemu ya untuk bertemu. Para pemainnya.
14: Betul sekali. Ingin tahu Matali itu bagaimana sih? Sudah tua kok masih kepingin sama yang namanya tergila-gila sama yang namanya Markoyang. Kadang saya kan berperan sebagai guru, sebagai dokter dan lain sebagainya. Itu yang selalu digila-gilain sama Matali.
7: Ada pesan mungkin Mami Titin?
14: Pesan ya kalau bisa mudah-mudahan adik-adik kita bisa untuk mengembangkan kembali, mengulang kembali, meneruskan kembali acara ini sehingga
7: Komedi Radio,
14: Komedi
7: ya?
14: Radio ini sehingga pendengarnya itu seperti yang dulu masih zamannya saya, banyak sekali pendengar setia di acara Komedi Radio.
7: Baik.
14: Saya kira mudah-mudahan adik-adik kita bisa meneruskan acara ini.
7: Terima kasih Mami Titin Syahadatina. Demikian kabar dari Sumenep pendengar. Selanjutnya kita menuju ke RRI Madiun bersama Madaristo.
15: Ya, terima kasih Ririn, pendengar dan pemirsa. Untuk berita dari Madiun selengkapnya akan dibacakan oleh penyiar senior Ibu Andriati Tamu.
16: Terima kasih. Warga di Desa Ngadirojo, Kecamatan Soko, Ponorogo memanfaatkan surutnya air waduk Bendo untuk dijadikan lahan pertanian. Berikut laporan Eka Wulan.
17: Surutnya air waduk Bendo di Desa Ngadirojo, Kecamatan Soko, Ponorogo telah berlangsung sekitar 4 bulan. Kondisi ini membuat hamparan lahan di kawasan hulu yang sebelumnya berada di bawah genangan mulai terlihat dan bisa diolah warga. Jagung dan kacang tanah menjadi komoditas utama yang ditanam karena dinilai sesuai dengan kondisi lahan dan relatif cepat dipanen. Seorang petani warga setempat, Tulus, mengatakan warga memilih memanfaatkan lahan tersebut selama air waduk masih surut.
18: Air ini untuk pengairan sawah di kota. Lalu ini kosong. Eman, tanah itu kosong harus ditanami supaya ada penghasilannya. Yes, ada jagung, ada kacang tino.
17: Surutnya air waduk juga berdampak pada mata pencaharian warga. Aktivitas warga seperti penyewaan perahu dan jasa wisata memancing ikut berkurang. Sebagian warga yang sebelumnya mengandalkan sektor wisata kini beralih menjadi petani. Salah satu yang terdampak adalah Agung Margo.
19: Yang jelas dampaknya itu dari yang kemarin tuh ada kegiatan nelayan perahu, itu kan akhirnya terganggu, nggak bisa berjalan sekarang.
17: Meski menjadi sumber penghasilan baru, lahan tersebut bukanlah lahan pertanian permanen. Jika debit Waduk Bendo kembali meningkat, lahan yang kini ditanami berpotensi kembali terendam. Bagi warga, lahan surut menjadi pilihan sementara untuk tetap mendapatkan penghasilan di tengah berkurangnya aktivitas wisata di Waduk Bendo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
16: Pasca insiden anak tenggelam, Disparpora Ngawi akan melakukan evaluasi total terhadap pengelolaan Taman Wisata Tawun, terutama terkait penataan personil. Imam Malik melaporkan.
20: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Ngawi mengambil langkah cepat pasca musibah yang terjadi di objek wisata Tawun. Diketahui bertepatan dengan acara pasar jadul, seorang anak berinisial RDA warga desa Tempuran Kecamatan Paron ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam baru-baru ini di kolam renang dewasa Taman Wisata Tawun. Kepala Disparpora Kabupaten Ngawi, Wiwin Purwaningsih, mengkonfirmasi pihak keamanan tidak menutup objek wisata Tawun secara keseluruhan. Penutupan dengan garis polisi hanya dilakukan di lokasi terjadi musibah untuk kepentingan olah TKP. Sementara area kolam lainnya tetap beroperasi seperti biasa. Wiwin melanjutkan, Disparpora Ngawi menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi total. Selain aspek keselamatan pengunjung, evaluasi juga mencakup penataan personil dan perbaikan infrastruktur di kawasan wisata. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana penunjang dapat memberikan kenyamanan serta jaminan keamanan yang optimal.
21: Ini terutama evaluasi bagi kami ya, sebagai pengelola Disparpora harus melakukan evaluasi total dengan kejadian ini dari sisi keamanan pengunjung, kemudian juga dari sisi penataan personil kami, kemudian juga infrastruktur supaya pengunjung lebih aman dan nyaman.
20: Wiwin melanjutkan, guna memperkuat perlindungan bagi para wisatawan, Disparpora Ngawi juga merencanakan penerapan asuransi pengunjung yang disisipkan dalam tiket masuk. Rencana ini masih akan dikonsultasikan untuk mendapat persetujuan serta penyusunan kerjasama lebih lanjut. Imam Malik, RRI Madiun.
15: Baik, itu dia tadi dua informasi dari RRI Madiun yang dibacakan oleh Ibu Andriati Tamu. Setelah 2023 ya terakhir mengudara, ya. Sekarang 2026 mengudara lagi. Gimana perasaannya Bu Andri?
22: Senang sekali, saya sangat berterima kasih pada RRI dan panitia Hari Radio ya, beri kesempatan penyiar lama untuk siaran lagi nih, baca berita
15: dengan tampilan yang beda tentunya ya, iya. Di eranya Bu Andri ya.
22: Jadi saya jadi teringat juga dulu ketika tugas dulu ya, tugas siaran, wah seperti ini ternyata.
15: Sekarang sudah berbeda karena teknologinya iya, semakin bagus ya.
22: RRI sudah semakin mantap ya, semakin oke
15: gitu.
22: Mudah-mudahan RRI Madiun itu terutama ya, terkhususnya akan selalu mendapat simpati dari para pendengarnya.
15: Amin. Semoga doa dari Bu Andri ini bisa betul-betul diijabah sehingga RRI bisa semakin mantap ke depannya ya. Terima kasih Bu Andri untuk kesediaannya hari ini. Pendengar
22: saya, ya. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk RRI.
15: Silahkan.
22: Yang tinggal beberapa hari lagi kan ya.
15: Hamin satu ya.
22: Iya. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara, sekali di udara tetap di udara, dan Merdeka.
15: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Demikian kabar dari Madiun. Saatnya kita bergeser ke RRI Jember bersama Retno Palupi. Silakan Retno.
23: Baik, terima kasih Mada. Dan untuk berita dari Jember selengkapnya akan dibacakan penyiar senior Ibu Lilis Wahyuni.
24: Terima kasih Retno. Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan daya saing kualitas kopi petani lokal, mahasiswa Politeknik Negeri Jember Poli J menghadirkan inovasi greenhouse dryer. Gea Deborah melaporkan.
1: Mahasiswa Politeknik Negeri Jember atau Polije terus mendorong pemberdayaan masyarakat melalui inovasi teknologi. Tim PPK Ormawa Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Pertanian atau HMJTP Polije meresmikan fasilitas greenhouse dryer sekaligus menginisiasi pendampingan pemasaran digital bagi petani kopi di Desa Sumbersala, Kecamatan Ledok Ombo, Kabupaten Jember. Fasilitas ini dihadirkan untuk menjawab kendala pengeringan kopi yang selama ini masih bergantung pada cuaca. Dengan memanfaatkan efek rumah kaca yang dipadu sistem blower, panas matahari dapat terperangkap dan sirkulasi udara hangat di dalam ruangan menjadi lebih merata. Teknologi tersebut mampu memangkas waktu pengeringan biji kopi yang sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 6 hari menjadi hanya 3 hari. Perangkat Desa Sumbersalak Haris Noval mengapresiasi inovasi yang dihadirkan oleh mahasiswa Polije.
2: Ya, Haris Noval,
1: senada juga disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani setempat Muhammad Alfarisin. Menurutnya percepatan proses pengeringan sangat membantu petani dalam menjaga kualitas hasil panen dan diharapkan dapat terus berlanjut hingga tahap pengolahan serta pemasaran.
2: Semoga kedepannya makin diperluas lagi, gitu ya. Menambah inovasi baru seperti penggilingan kopi atau apa dan gitu untuk membantu
1: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
23: Baik, pendengar, demikian tadi berita yang telah disampaikan oleh penyiar senior RRI Jember, Ibu Lilis Wahyuni. Saatnya saya akan coba tanyakan bagaimana kesannya kembali membaca berita untuk hari ini.
3: Kesannya, Mbak Retno, aduh ini kejutan manis sebenarnya buat saya ya, setelah sekian lama saya tidak menghadapi mikrofon lagi. Tapi sedikit deg-deg juga ini, saking lamanya. Baiklah, yang pasti ini ada rasa bahagia, Mbak Retno, bisa menyapa pendengar lagi yang ada di seluruh Jawa Timur. Ini kebahagiaan yang tak terhingga. Oke, seperti itu perasaannya.
23: Ya, berarti bahagia,
3: bahagia.
23: Hari ini bahagia ya.
3: Banget.
23: Nah, tadi saya perhatikan Bu Lilis mulai datang duduk itu seperti mencari sesuatu atau melihat-lihat sesuatu. Menurut Ibu apa sih perbedaan yang mungkin dirasakan waktu Ibu Lilis masih ada di RRI dan sekarang?
3: Sekarang, baiklah. Yang pasti gedung, peralatan ini semua sudah oke, Mak. Banget bagus RRI ini. Jadi sekarang tantangan ke depan untuk angkasawan-angkasawati RRI Jember ini harus bisa menciptakan produk-produk acara di era yang seperti ini, kompetitif seperti ini, program yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, yang diinginkan masyarakat, seperti itu Mbak.
23: Program-program yang tetap diminati oleh masyarakat,
3: Ya.
23: Sehingga RRI tidak kehilangan pendengar.
3: Betul sekali.
23: Baik. Nah, Bu Lilis, untuk terakhir ini ya, harapan Ibu Lilis, meskipun sudah purna 2 tahun yang lalu ya, Bu Lilis, untuk RRI di masa yang akan datang seperti apa, Ibu?
3: Ya, RRI di masa datang, saya berharap semakin apa ya, semakin semangat lagi bagaimana itu memberikan pelayanan kepada masyarakat.
23: RRI di masa yang akan datang semakin semangat lagi untuk tetap bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Lilis Wahyuni sudah hadir di studio. Mudah-mudahan kebahagiaan yang dirasakan Ibu ini juga dirasakan oleh seluruh penyiar purna yang lain.
3: Ya,
23: matur nuwun. Dan pendengar, sekian berita dari Jember. Kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia, silakan.
0: Baik, terima kasih Retno. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari RRI Jember tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Celia Cahyani.
3: Dan saya Rina Sabirin.
0: Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
3: Salam prima.
4: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional, sekaligus sebagai hari kelahiran Radio Republik Indonesia. RRI didirikan sebulan setelah siaran Radio Hosokyoku yang dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu, masyarakat menjadi buta informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia, dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands in the Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal ini, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. 8 orang wakil dari bekas Radio Hosokyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada 11 September 1945 pukul 17.00, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Radvan Inje Pejampon dan diterima Sekretaris Negara. Delegasi radio yang saat itu mengikuti pertemuan adalah Abdul Rahman Saleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukito, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Abdul Rahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan ini. Salah satunya adalah menghimbau pemerintah untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah putus saat pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar Radio Hosokyoku. Namun, Sekretaris Negara dan para menteri keberatan karena alat-alat itu sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi pun mengambil sikap meneruskan rencana mereka dengan memperhitungkan resiko peperangan. Pada akhir pertemuan, Abdul Rahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai alat komunikasi dengan rakyat, serta menghimbau semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdul Rahman Saleh. Pemerintah menyanggupi simpulan ini dan siap membantu RRI, meski mereka tidak sependapat dalam beberapa hal. Pada pukul 24.00, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmadi dan Sudomo Marto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjo Lukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marah Rusman dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu disepakati, didirikannya RRI menunjuk Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpinnya. Selamat Hari Radio Republik Indonesia. Sekali

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Madiun. Madiun siang ini kita hadirkan informasi berita kehilangan ya untuk Anda. Satu diantaranya adalah satu lembar STNK motor atas nama Endang Purwantiningsih dengan nomor polisi AE6415BO. Kabarnya STNK tersebut hilang Senin 2 September 2026 di sekitar wilayah Kota Madiun pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kalau Anda menemukan STNK yang dimaksud, mohon menghubungi saudari Endang Purwantiningsih yang beralamat di Jalan Borobudur, Gang Punden nomor 114, RT7, RW2, Madiun Lor, Manguharjo, Kota Madiun. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon 081234960565. Tentunya juga informasi ini akan terus berlanjut untuk Anda di Madiun sore ini. Informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Sembari Anda juga mendengarkan lagu-lagu santai di kesempatan hari ini. Dan selamat datang juga bagi Anda yang baru saja tiba di rumah. Kami hadirkan informasi-informasi terkini sore ini untuk Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Taspen.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tenbekhok.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Melalui laman resmi taspen.co.id, pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman resmi taspen.co.id/karir dan saat ini perusahaan tidak sedang membuka lowongan pekerjaan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1, kami sampaikan kembali berita kehilangan berupa satu lembar SNK motor atas nama Anggoro Budi Santoso dengan nomor polisi AE2163 Ceki yang hilang hari Sabtu 5 September 2026 di sekitar wilayah Jalan Candi Boko, Kota Madiun pukul 9 malam. Jika Anda menemukan SNK yang dimaksud, mohon menghubungi saudara Anggoro Budi Santoso yang beralamat di Jalan Candi Boko Gang 45B ya, RT7, RW2 Patihan, Manguharjo, Kota Madiun dengan nomor telepon 0898-3457-827. Berita kehilangan berikutnya masih berupa satu lembar SNK mobil atas nama Suprianto dengan nomor polisi AE8487FC yang kabarnya hilang. SNK mobil tersebut di hari Minggu 6 September 2026 di sekitar wilayah Kebonsari, Kabupaten Madiun pukul 9 malam. Dan jika Anda menemukan SNK yang dimaksud, mohon menghubungi saudara Muhammad Anis Ansor yang beralamat di Rejosari RT 36 RW 7, Kebonsari Madiun dengan nomor telepon 081-2309-25174. Kemudian masih berupa satu lembar SNK motor yang hilang dengan nomor polisi AE2126DF yang hilang hari Sabtu 5 September 2026 di sekitar wilayah Taman Kota Madiun pukul 10 malam. Dan kalau Anda menemukan SNK motor yang dimaksud, mohon menghubungi saudari Lestari Nur Handayani beralamatkan di Jalan Endah Manis E3 nomor 4 RT 25 RW 7 Manis Rejo Taman Kota Madiun dengan nomor telepon 0857-3544-0549. Tentunya diucapkan terima kasih bagi Anda pendengar yang mungkin saja juga menjadi penghubung ya atas hilangnya dokumen-dokumen yang sudah kita siarkan. Harapannya bisa ketemu sehingga yang sudah melapor bisa lebih mudah lagi untuk mengakses apa-apa yang mereka butuhkan untuk kepentingan dokumen yang mereka laporkan saat ini. Kita masih lanjutkan di Madiun sore ini. Sementara informasi waktu di Studio Pro 1 RRI Madiun hari ini, sekarang ini menunjukkan pukul 17 lewatnya 6 menit. Jadi paling tidak untuk kondisivitas lalu lintas di Jalan Mejen Panjaitan saat ini ramai lancar ya. Bis kemudian truk juga sudah mulai banyak melintas, jadi berhati-hati ya untuk Anda pendengar yang khususnya melintas di seputaran Mejen Panjaitan. Tetap berhati-hati kalau misalnya ingin pergi ke arah selatan ataupun juga utara, paling tidak tidak usah terburu-buru, yang penting sampai ya.

RRI dengan esensi buku. Perjalanan untuk mulai berkecimpung dalam dunia jenama serta pengembangan produk membawa seorang praktisi periklanan Indonesia, Handoko Hendroyono, menggeluti bidang ekonomi kebudayaan. Salah satu karya yang ia bangun bersama sejumlah kerabat yakni Filosofi Kopi, di mana tidak hanya sekedar film, namun sebagai wadah bagi banyak ekosistem lainnya tumbuh dan berkembang dengan ragam kreativitasnya. Dalam buku bertajuk Kulturnomi dengan 200 halaman yang ditulis oleh Handoko Hendroyono dan Dani Kosasi ini, kita akan diajak memahami makna, mengeksplorasi seperti apa praktik dan pemikiran dari Kulturnomi. Kulturnomi atau kultur ekonomi merupakan sebuah konsep yang menjadikan satu kearifan budaya dan potensi ekonomi. Sehingga warisan budaya, praktik tradisional, serta nilai lokal menjadi poin penting dan sangat ditekankan sebagai dasar yang kokoh guna pengembangan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, menghidupkan kembali budaya menjadi kunci memperkuat peradaban kita. Pendekatan adaptive reuse juga dapat menjadi pilihan efektif untuk mengangkat kebudayaan lokal. Melalui buku ini pula, kita akan diajak untuk melihat dan memahami bagaimana perjalanan transformasi dari konsumerisme terhadap brand asing hingga ke kreativitas lokal. Lalu, bagaimana kreativitas menjadi cara untuk menghadapi berbagai tantangan, serta pentingnya berkolaborasi dan masih banyak lagi. Kulturnomi tidak hanya akan memberikan dampak secara ekonomi maupun personal branding, melainkan juga memberikan pengaruh pada pola pikir akan diri kita dan dunia yang mengelilingi kita. Buku Kulturnomi, karya Handoko Hendroyono dan Dani Kosasi, dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1, kami informasikan kembali berita kehilangan berupa satu lembar SNK motor atas nama Tria Nandita Sari dengan nomor polisi AE2558IL yang kabarnya hilang hari Senin 10 Agustus 2026 dalam perjalanan dari Kota Madiun sampai Desa Pagotan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Dikirakan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau Anda menemukan STNK yang dimaksud, mohon menghubungi saudari Tria Nandita Sari yang beralamat di Kelurahan Uteran RT 8 RW 3 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan nomor telepon 081-2176-21430. Berita kehilangan berikutnya, satu lembar STNK motor atas nama Tri Hadi Praset Tianto dengan nomor polisi AE2251CJ yang kabarnya STNK tersebut hilang hari Rabu 2 September 2026 di sekitar wilayah Jalan S. Parman, Kota Madiun pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jika pendengar menemukan, mohon menghubungi saudara Tri Hadi Prasetyanto yang beralamat di Jalan Legend S. Parman 1 nomor 8 RT 3 RW 1 Sukosari Kartoharjo, Kota Madiun. Kemudian berita kehilangan berikutnya masih berupa satu lembar STNK motor atas nama Sri Kiptiah dengan nomor polisi AE4425GS. Hilang hari Senin 31 Agustus 2026 di sekitar wilayah Kebonsari Madiun sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda bisa menghubungi saudari Diva Nur Azizah bila menemukan STNK yang dimaksud dengan alamat di Desa Krandegan RT 32 RW 4 Kebonsari Madiun. Nomor telepon yang bisa Anda hubungi 0859-00-32-8670. Atas perhatian Anda diucapkan terima kasih pendengar. Kami juga masih akan hadirkan dua lagi ya berita kehilangan untuk Anda. Tapi kami sajikan dulu satu koleksi dari Fadli dan juga Rizky berikut ini untuk Anda.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sesampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
3: Pendengar, kembali kami sampaikan informasi berita kehilangan berupa satu lembar STNK motor atas nama Hana Narindrani SH dengan nomor polisi AE2038DE yang kabarnya hilang hari Selasa 3 September 2026 di sekitar Jalan Setiabudi, Kota Madiun pukul 18 waktu Indonesia Barat. Anda bisa menghubungi Saudara Reifandi Aji Pramudia jika menemukan STNK yang dimaksud yang beralamat di Jalan Mangga Gang 11 nomor 6 RT26 RW8 Kejuron Taman Kota Madiun dengan nomor telepon 0851-564-22350. Berita kehilangan berikutnya, satu lembar STNK mobil atas nama Suprianto dengan nomor polisi AE8487FC yang kabarnya hilang hari Minggu 6 September 2026 di sekitar wilayah Kebonsari, Kabupaten Madiun pukul 9 malam. Dan kalau Anda menemukan STNK mobil yang dimaksud, pendengar, mohon menghubungi saudara saudara Muhammad Anis Ansor yang beralamat di Rejosari RT 36 RW 7 Kebon Sari Madiun dengan nomor telepon 081-2309-25174. Demikian tadi informasi berita kehilangan yang kami hadirkan untuk Anda sore ini, pendengar. Semoga segera ketemu ya dokumennya, dan kalau saja Anda punya masalah serupa, Anda bisa datang ke kantor LPPR RI Madiun mulai hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Tentu saja dengan aktivitas Anda sore ini, harapannya Anda tetap bisa menyimpan energi dengan baik, yang tentunya juga besok bisa dilanjutkan kembali dengan beberapa deadline yang Anda sudah nantikan begitu ya. Menjelang hari Kamis, pendengar, kami ajak Anda juga untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya memberikan kita pengingat bahwa sesibuk apapun pekerjaan Anda, yang namanya beribadah harus menjadi salah satu poin utama untuk mendukung keberlangsungan hidup kita. Untuk itu sesaat lagi pada menit 35 lewatnya dari pukul 17 waktu Indonesia Barat segera dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن لا

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: الكيسه، ada seekor rubah yang lapar mencari sesuatu untuk dimakan. Dia sangat lapar. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba mencari, rubah itu tidak bisa menemukan makanan. Akhirnya, dia pergi ke tepi hutan dan mencari makanan di sana. Tiba-tiba, dia melihat sebuah pohon besar dengan lubang di dalamnya. Di dalam lubang itu ada sebuah bungkusan. Rubah lapar langsung berpikir mungkin ada makanan di dalamnya dan membuatnya sangat bahagia. Dia melompat ke dalam lubang dan ketika dia membuka bungkusan, dia melihat ada banyak makanan. Roti, daging, dan buah di dalamnya. Rupanya seorang penebang kayu menyimpan bungkusan makanan itu di dalam batang pohon sementara dia menebang pohon di hutan. Dia menyimpan makanan itu untuk makan siang. Rubah yang bahagia itu mulai makan. Setelah selesai makan, dia merasa haus dan memutuskan meninggalkan lubang itu dan minum air dari mata air terdekat. Namun tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa keluar dari lubang pohon itu. Kenapa ya? Ya, karena dia makan begitu banyak makanan hingga membuat perutnya besar sehingga dia tidak muat melalui lubang pohon. Rubah sangat sedih dan marah. Dia mengatakan kepada dirinya sendiri,
2: mestinya aku berpikir dulu sebelum melompat ke dalam lubang.
1: Ya, demikianlah hasil dari melakukan sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu.

Pendengar, pemerintah menambah alokasi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP medium sebanyak 1 juta ton. Tambahan tersebut disiapkan untuk menjaga pasokan dan menekan potensi kenaikan harga beras hingga akhir 2026. Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mengatakan realisasi SPHP sudah mencapai 758 ribu ton dan angka tersebut setara 91,55% dari alokasi awal sebanyak 828 ribu ton. Menurut Amran, tambahan 1 juta ton tersebut akan diajukan untuk mendapatkan direktif presiden. Selanjutnya Kementerian Keuangan akan melakukan review terhadap usulan anggaran tambahan tersebut. Sementara itu pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan tambahan SPHP diperlukan untuk menghadapi musim paceklik. Kekeringan dan kemarau panjang dinilai berpotensi mendorong kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Tambahan SPHP tersebut direncanakan disalurkan pada Oktober hingga Desember 2026. Info lain selengkapnya bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dan sekaligus saya Madari sundur diri dari ruang dengar Anda. Selepas ini Adi Heraswadi akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Kala itu sebaiknya Anda tahu. 9 September 2004, sebuah mobil yang berisikan bom meledak di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, tepatnya di depan kantor Kedubes Australia. Bom yang terjadi di depan Kedubes Australia ini disebut juga dengan bom Kuningan. Aksi teroris ini merupakan yang terbesar ketiga di Indonesia setelah bom Bali tahun 2002 dan bom JW Marriott 2003. Bom Kuningan menewaskan sekitar 9 orang. Aksi bom bunuh diri ini diduga kuat dilakukan oleh Heri Kurniawan alias Heri Golun dengan menggunakan van mini jenis Daihatsu. Disinyalir bom aksi bunuh diri ini berasal dari kelompok teroris Jemaah Islamiyah. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Selamat petang pendengar Pro 1 RRI Madiun. Nah, dimanapun Anda berada, Zona 90 untuk Madiun sore ini. Di hari ini, di Rabu tanggal 9 September 2026, hadir bersama saya Ade Raswadi. Akan coba kita nikmati lagu-lagu era 90-an sampai nanti tuntas di jam 7 malam. Dari album Format Masa Depan yang dirilis Dewa 19 di tahun 94 pendengar, sudah coba sadarkan sebuah nomor lagunya, Takkan Ada Cinta Yang Lain. Mudah-mudahan sama dengan lagunya Dewa, Takkan Ada Cinta Yang Lain, tidak ada cinta yang lain dari diri Anda semuanya selain cinta ke Pro 1 RRI Madiun. Termasuk petang hari ini, ada yang lagi nyimak sambil berkendara, mungkin perjalanan pulang, atau Anda yang masih sibuk dengan segala kegiatan dan aktivitas Anda di hari ini, selama dijalani dengan semangat meskipun sudah semakin petang, atau Anda yang sudah ada di rumah menikmati kebersamaan bersama keluarga, ya, mudah-mudahan lagu-lagu era 90-an yang coba sadarkan memberi warna yang lebih baik untuk suasana sore Anda. Di hari ini benar, sekali lagi di hari Rabu 9 September 2026.

satu penyanyi pria terdepan pada saat itu. Album berikutnya kedua juga sukses mengantarkannya memperoleh award pada gelaran Anugerah Musik Indonesia AMI pada tahun 1997 sebagai penyanyi solo R&B terbaik dan pencipta lagu R&B terbaik lewat lagu Melayang dan album R&B terbaik untuk album kedua. Selepas itu, Andre merilis album Untukmu yang merupakan kumpulan lagu-lagu terbaik dari album pertama dan kedua. Lepas kontrak dengan Warna Musik, Andre kemudian ditarik oleh Sony Music Indonesia dan langsung dikolaborasikan dengan Julio Iglesias lewat single To All The Girls I Loved Before yang cukup sukses menarik minat pendengar musik di tanah air. Akan tetapi setelah proyek bersama Julio yang cukup berhasil, alih-alih merilis album baru, Sony Music justru menghadirkan album The Best of Andre Hehanusa yang berisi lagu-lagu terbaik dari 3 album Andre ditambah lagu kolaborasi bersama Julio Iglesias dan beberapa lagu baru. Album ini menjagokan

Ya, pendengar, buat anda pecinta musik, siapa sih yang enggak kenal dengan diva yang satu ini, Mariah Carey, hadir dengan Someday untuk kita dengar bersama-sama di perjalanan Zona 90 petang hari ini. Selamat petang saja. Ada yang saat ini lagi on the way, mungkin mau cari makan bersama keluarga, naik apa yang angkutan umum. Selamat petang saja. Kalau pak drivernya lagi nyetel Pro 1 dan 5 dulu. Terima kasih buat mas driver yang sudah mendengarkan siaran Pro 1 dan 5 dulu kepada penumpang anda semuanya ya. Ya, pendengar, kita tinggalkan Someday dari Mariah Carey, dari Mr. Big. Ini dia lagunya, To Be With You.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional, sekaligus sebagai hari kelahiran Radio Republik Indonesia. RRI didirikan sebulan setelah siaran Radio Hosokyoku yang dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu, masyarakat menjadi buta informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia, dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands in the Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal ini, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. 8 orang wakil dari bekas Radio Hosokyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada 11 September 1945 pukul 17.00, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Radvan Inje Pejampon dan diterima Sekretaris Negara. Delegasi radio yang saat itu mengikuti pertemuan adalah Abdul Rahman Saleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukito, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Abdul Rahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan ini. Salah satunya adalah menghimbau pemerintah untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah putus saat pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar Radio Hosokyoku. Namun, Sekretaris Negara dan para menteri keberatan karena alat-alat itu sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi pun mengambil sikap meneruskan rencana mereka dengan memperhitungkan resiko peperangan. Pada akhir pertemuan, Abdul Rahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai alat komunikasi dengan rakyat, serta menghimbau semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdul Rahman Saleh. Pemerintah menyanggupi simpulan ini dan siap membantu RRI, meski mereka tidak sependapat dalam beberapa hal. Pada pukul 24.00, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmadi dan Sudomo Marto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjo Lukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marah Rusman dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu disepakati, didirikannya RRI menunjuk Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpinnya. Selamat Hari Radio Republik Indonesia. Sekarang

Ya, mendengar Pro 1 RRI Medan harus sampai di sini. Sore 90 bisa Anda nikmati. Sekaligus mengakhiri Medan sore ini, pendengar, di hari Rabu 9 September 2026. Setelah ini pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya ajak Anda semuanya bergabung bersama Pro 3 jaringan berita nasional. Setelah itu sama saya akan hadir buat Anda semuanya di Medan malam ini.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau bus, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh, kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
4: Sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
2: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
3: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan ya dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan, kemudian yang kedua proses pembangunan harus ditelusuri ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
2: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljannah melaporkan.
4: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
5: Bersedia.
6: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
7: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu, confident untuk menjadi price maker.
6: Sementara itu Ketua Dewan

0: Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
1: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi, kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
0: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cus Nunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
4: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
3: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
5: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya segedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
3: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Karena menurutnya, pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi. Nah,
7: sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya, mana saja. Nah, itu kalau misalnya melanggar aturan yang di apa, diinikan TikTok, yang di sarankan oleh TikTok, ternyata seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang di apa namanya, di bekukan uangnya.
6: Sementara eksekutif direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
8: Penjual dan seller, penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
6: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
2: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
9: Diberikan challenge Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya? Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya, dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
10: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
9: Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya? Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konkret. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal, ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita di tengah disrupsi era yang.
10: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
11: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
10: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
12: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, nelpon ke Papua.
10: Sekedar diketahui memasuki hari jadi ke-8. 2021 RRI menggelar kegiatan Sarasehan bertajuk RRI kemarin, kini dan nanti di auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
13: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
14: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chief de Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
13: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya.
14: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
15: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
14: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula taneuh di dieu mah sok nyarita.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli bea sampai termajang.
5: Duh, Bah, enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Yai, Bendera Buat Babe.
7: Kenapa Yai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
8: Canda saja barumu.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Aku bersalah.
10: Nada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati.
11: Ini aku nih lagi meet.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
11: Nggak penting-penting banget, nggak usah lah telepon-telepon.
12: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
13: Dan tanam enbal ubi-ubia.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran website.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Berikut mimbar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bersama Ki Slamet Riyadi dan Fauzia dan juga Azizah. Akan hadir dengan topiknya belajar penghayat kepercayaan. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Adi Rasodi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Para pamidanget dan para pendengar yang menonton kami di studio RRI Pro 1 Madiun, pada malam hari ini sengaja kami hadirkan dua anak cucu saya yang sedang mengikuti proses pembelajaran penghayat kepercayaan. Dan tidak lupa pada malam hari ini, mari kita bersama-sama memberikan salam kepada para pemirsa dan para pendengar RRI Madiun di mana saja berada, dengan salam Rahayu.
2: Ya.
1: Terima kasih para pendengar yang budiman dan juga para penonton di live malam hari ini. Kami sengaja menampilkan dari anak-anak kami, cucu-cucu kami di dalam proses pembelajaran penghayat kepercayaan, agar generasi penerus ini bisa melanggengkan yang namanya ajaran leluhur kita dan juga melanggengkan penghayat kepercayaan. Satu demi satu akan kami beri waktu untuk perihal menanyakan ataupun menyampaikan apa kesan dan pesannya terhadap kita semuanya. Monggo kami persilahkan yang pertama, yaitu dari Uci dulu. Perkenalkan dulu kepada para pendengar dan para penonton.
2: Rahayu.
1: Rahayu.
2: Saya Uzi. Di sini saya sebagai dari penghayat. Di sini saya juga masih belajar.
1: Jadi ini masih belajar ya. Uzi mengatakan bahwa salamnya sudah betul. Salam Rahayu. Memang penghayat kepercayaan itu Rahayu. Rahayu itu bermakna sugeng atau langgeng keseluruhannya. Dan sekarang terlebih dulu monggo perkenalkan dulu Aisyah kepada para pendengar dan penonton yang budiman.
3: Baik, Rahayu.
1: Rahayu.
3: Perkenalkan, nama saya Ais. Saya juga dari penghayat dan tahap masih pembelajaran.
1: Ya, terima kasih dari Aisyah. Masih semua berdua ini masih tahap belajar agar nanti bisa menjadi betul-betul, yaitu apa dari arti penghayat yang pada malam hari ini, tuntunan-tuntunan ajaran-ajaran dari penghayat. Semoga ini ada yang bisa menanyakan apa ya kira-kira yang perlu dipertanyakan kepada Mbah, agar saya bisa nanti menjawab dengan lancar. Kami persilakan dulu siapa saja yang bertanya lebih dulu, monggo.
2: Kula nggih, Mbah.
1: Nggih, monggo.
2: Saya ingin bertanya, Mbah Kong. Apakah penghayat kepercayaan itu termasuk agama atau bisa disebut lain?
1: Ya, terima kasih. Pertanyaan yang hebat ini. Memang ya, dari proses pembelajaran harus tahu apa itu penghayat kepercayaan, apakah seperti agama, bukan. Jadi penghayat kepercayaan ini bukan agama, bukan partai politik, dan bukan ormas-ormas sembarangan ormas. Namun penghayat kepercayaan ini disetarakan dengan agama. Karena apa? Keputusan MK pada tahun 2016 bahwa penghayat kepercayaan sudah disetarakan dengan agama yang ada di negara kita Indonesia. Itu jawaban dari Mbak Gung ya. Nah, monggo sekarang si Ais mungkin.
3: Baik, Mbak Gung izin bertanya, kenapa ajaran penghayat itu banyak membahas tentang warisan leluhur?
1: Sudah. Jadi penghayat kepercayaan membahas masalah leluhur dan warisan leluhur itu memang karena sebelum ada agama-agama masuk di negara kita di Indonesia, terlebih dulu yaitu ada yang namanya kapitayan. Ya, kapitayan itu sama kalau di bahasa Indonesia kan juga kepercayaan. Sehingga warisan leluhur kita yang harus kita uri-uri dan harus kita lestarikan agar supaya warisan leluhur kita tidak punah, tidak hilang dengan ajaran-ajaran leluhur kita yang sudah mendahului kembali suwan ngarsaning Gusti Kang Maha Suci. Mari kita bedah pada malam hari ini agar semua ya, kadang-kadang cucu saya ini bisa mampu untuk paling tidak ya, mampu untuk menghayati kepercayaan dan menghayati apa laku-laku hidup di penghayat. Ya, selanjutnya mungkin ada yang bertanya lagi.
2: Saya kok mau bertanya. Niki kan piwulangan ini pun mengenai asal usul manusia nggih. Nah, niku kok bisa disebut piwulangnya dari asal usul manusia itu bagaimana?
1: Jadi asal usul manusia itu perlu dipahami ya. Ikut belajar penghayat kepercayaan tidak mengerti asal usul manusia, ini kan mustahil. Oleh sebab itu malam hari ini kita mencoba bahwa asal usul manusia itu terdiri dari empat alam dulu. Ya, alam, empat alam ini yang satu adalah alam roh, yang kedua alam kandungan, yang ketiga alam jagat raya, jagat kang gumelar ini, yang keempat alam kematian yang dinamakan juga alam kubur. Oleh sebab itu kita semua bangsa titah manusia yang hidup itu berasal dari empat, yaitu mengalami ya, paling tidak mengalami empat alam itu ya. Mungkin monggo.
3: Baik Mbak Kung, izin bertanya lagi, apa maksudnya dari sangkang cangkan paraning dumadi
1: ya? Ya bagus. Ya ini ajaran sangkan paraning dumadi. Sangkan tadi sudah saya katakan, sangkannya dari mana manusia itu dari roh ya. Ya, kalau sudah roh itu ditiupkan oleh Gusti Kang Maha Suci ke dalam kandungan si ibu menjadi yaitu di alam kandungan. Nah, terus kemana lagi setelah menjadi bibit benih yaitu uang wujud, wujudnya cabang bayi, lahirlah mijilah kita ke jagat raya ini, itulah yang namanya sangkan paran. Terus dumadinya itu, terus kemana setelah ke jagat raya paranya ke sini, itu hanya Satu, kita ditugasi oleh Gusti Kang Maha Suci untuk menjaga kelestarian alam, ya, alam semesta. Kita harus belajar bersabar, memelihara apa saja, jangan sampai hati kita memanas, memberikan hawa nafsu kepada orang lain. Oleh sebab itu, kesitulah alam kematian. Jadi sangkanya sudah mengerti dari roh yang ditiupkan menjadi wujud kita sebagai manusia, kalau awalnya dari bayi dan dimijilkan oleh ibu menjadi bayi yang lahir sempurna, toh akhirnya di jagat raya itu kita bisa beraktivitas apa saja setelah dewasa dan akan kembali ke pangkuannya, yaitu Gusti Kang Maha Suci. Itulah yang namanya sangkan paraning dumadi. Kalau kita kupas terus tidak cukup satu jam.
3: Ya, monggo.
2: Berarti kita itu berada di bagian jagat raya nggih, Mbak
1: Kong? Betul. Karena apa? Proses tiga zaman yang sekarang sudah you lakukan, ya, you rasakan. Apa? Satu dari roh, mungkin roh itu ditiupkan dari Gusti Kang Maha Suci setelah masuk di dalam kandungan mama, mijilah sebagai wujud bayi dan sekarang sudah dewasa. Ya, itulah kita harus merawat dan memelihara apa yang isinya di jagat raya. Kenapa? Di jagat yang gumelar ini semua adalah milik Tuhan, ya. Alam semesta itu ya Tuhan. Sehingga kita belajar proses bagaimana alam semesta ini memberikan kode-kode, memberikan apa saja kepada kita yang seharusnya betul-betul kita terima. Itu yang bisa saya sampaikan. Monggo, mungkin.
3: Baik, Mbak Kong, kalau saya belajar di penghayat kapribaden, berarti saya juga belajar tentang rasa dan kehidupan, nih.
1: Nah, betul. Nah, betul. Jadi, kalau di kapribaden ini, itu dari Kanjeng Rama Prabu Hadisakra Semono, bahwa ajarannya yaitu tentang hidup dan rasa. Nah, apa yang dirasakan itu sebelum kita bertindak artinya tumanduk kepada siapa, hormat kepada siapa, kita harus berhati-hati benar. Karena apa? Ya, karena kita belajarnya belajar hidup dan harus bisa merasakan, ya, harus bisa merasakan yang dirasakan adalah dari dalam hati kita. Merasa betul-betul apa yang harus kita perbuat itu. Monggo langsung.
2: Di sini saya sama Ais itu masih tahap dalam belajar penghayat kepribadian, Mbak Kong. Jadi mohon bimbingannya nggih, Mbak Kong.
1: Oh iya. Ya secara otomatis ya. Kalau memang belajar menghayati hidup dan rasa itu memang dari kapribaden, ya semoga Anda bisa menjalankan penghayat kepercayaan dan bisa menghayati rasa dan hidup yang telah kita bimbing kepada cucu-cucu kita. Yes, apa lagi? Si mungkin Ais?
3: Sampun,
1: oh sama. Ya jadi gini ya. Ya sekarang dalam penghayat kepercayaan yang lewat kapribaden, apakah Anda sudah belajar kunci?
3: Sudah.
1: Bisa kunci?
3: Bisa.
1: Bisa, betul?
3: Betul.
1: Nah, ya, coba sekarang kan saya enggak percaya. Sudah hafal betul atau belum gitu ya. Nah, dicoba sekarang. Nah, kunci itu bisa ada apa-apa baca kunci, tidak ada apa-apa baca kunci. Dan ini keharusan patrap malam sebelum tidur dan bangun tidur. Nah, sekarang kalau sudah hafal kunci, coba satu persatu praktekkan dulu tentang yaitu patrapnya dulu. Nah, monggo satu. Ini dari Uci dulu.
2: Jadi untuk praktek patrap kunci itu awalnya telapak tangan kanan disatukan dengan telapak tangan kiri. Setelah itu ibu jari ditaruh pada ujung hidung. Setelah itu kita membaca Gusti Engkang Maha Suci Kulo Nyuwun Pangapura Dumateng Gusti Engkang Maha Suci. Sirolah Datolah Sipatolah. Kulo Sejatine Wanita Nyuwun Wicaksono Nyuwun Wicaksono Nyuwun Panguwasa Kangge Tumindak Wanita Sejati. Kulo Nyuwun Kangge Hanyinaake Tumindak Engkang Luput.
1: Betul. Itulah yang saya maksud yang namanya patrap pada kita sebelum tidur. Ya, nanti bangun tidur pagi ya seperti itu. Terus sekarang Ais gimana? Sudah bisa?
3: Sampun, Bang.
1: Ya, monggo dipraktekkan dulu.
3: Langsung mohon nggih, Bang.
1: Ya, ya.
3: Gusti Engkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti Engkang Maha Suci. Sir olah dat olah sifat olah. Kula sejatine wanita nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa. Kangge tumindake wanita sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak engkang luput.
1: Ya, betul. Nah, itu sebuah kunci. Nah, bisa dimaknai, tapi mungkin sekarang karena baru belajar ikut penggayat kepercayaan kapribaden kan baru tahu kunci ya. Nah, sebetulnya kunci itu tidak sendirian, ada namanya ponco gaib ya. Ponco itu panca itu lima, gaib itu samar. Apa saja di dalam panca gaib itu? Yang satu kunci ya, yang kedua asmo, yang ketiga mijil, yang keempat pawling, yang kelima singkir. Nah, karena baru tahap belajar, belajarlah kunci dengan baik setiap hari. Ono popo kunci, ora ono popo kunci. Itulah di kapribaden mengajarkan, dan kunci itu betul-betul mahanani ya, betul-betul apa. Kalau itu dilakukan dengan baik, semua tujuan akan tercapai. Ya gitu ya, sudah bisa gitu ya.
2: Sampun.
1: Oh gitu, jadi patrap tadi sudah. Sekarang saya nanya lagi, yaitu terus apa kira-kira pengalamanmu sebelum menerima kunci dan sesudah menerima kunci? Dari satu persatu dulu, pengalaman yang real, jadi kita terbuka dengan jujur ya. Monggo dipersilakan.
3: Nggih, Makung. Dari kula nggih.
1: Nggih, monggo.
3: Sedikit pengalaman dari saya. Saya ini kenal kunci yaitu dari mamah saya.
1: Oh, gitu. Nggih, nggih.
3: Dan mamah saya ini mengenalkan kunci kepada saya di saat saya hampir mendekati untuk keluar kota. Jadi setelah itu saya dibimbing tahap demi tahap untuk lebih mengenal kunci lebih dalam lagi, dan saya menerapkan bacaan kunci tersebut walaupun masih membaca lewat HP, Mbak.
1: Oh iya, iya.
3: Dan juga saya dikenalkan tentang penghayat kapribaden. Dengan niat saya yakin ingin lebih mengenal lagi tentang penghayat kapribaden. Pada akhirnya saya niatkan membaca kunci pada setiap bangun pagi, malam juga patrap nggih, Mbak Kong. Setelah itu saya mendekati pemberangkatan ke luar kota di Surabaya, Mbah Kong. Nah, itu saya ada tugas magang dari sekolah saya untuk mengikuti magang selama 6 bulan. Ya, di sana. Di selama perjalanan saya mencoba untuk membaca kunci. Setiap perjalanan saya mencoba untuk membaca kunci dan alhamdulillahnya sampai tujuan dengan selamat, Mbak Kong.
1: Ya, ya, itu ya. Nah, selama perjalanan dari Madiun ke Surabaya sampai tujuan ke magang itu, magangnya di mana?
3: Di Surabaya.
1: Di Surabaya ya,
3: di hotel.
1: Di hotel. Okay. Nah, setelah itu apa saja yang terjadi di hotel itu?
3: Dan keesokan harinya saya mulailah magang hari pertama saya. Nah, saya selama perjalanan menuju ke tempat magang saya juga membaca kunci, Mbak Kong. Setelah itu sesampainya di tempat magang saya disambut oleh orang-orang asing dengan ceria dan bahagia. Kebahagiaan, Mbak Kong. Setelah itu sampainya di sana saya dikenalkan ruangan asing untuk memperkenalkan tempat magang saya oleh supervisor saya. Setelah itu masuklah saya ke tempat ruangan besar, kamar nggih Mbak Gong nggih.
1: Kamar ya.
3: Nggih Mbak Gong. Kamar yang terbesar di hotel situ. Hati saya ini terasa seperti ini Mbak Gong, seperti diingatkan sebelum masuk kamar tersebut, bacalah kunci tersebut.
1: Oh gitu ya.
3: Iya, jadi kayak ada yang mengingatkan.
1: Oh ya.
3: Bacalah kunci nduk. Terus saya baca kunci, saya mengelilingi kamar tersebut dan saya merasa tenang dan tidak ada rasa gelisah ya, Mbak.
1: Oh gitu. Iya, iya.
3: Dan setelah sudah selesai untuk melusuri kamar tersebut, saya mengenal teman saya, itu dia asli emang kerja di sana. Saya diceritakan bahwa kamar tersebut itu mempunyai cerita misterinya ya, Mbak Kong ya.
1: Oh iya.
3: Nggih.
1: Misteri,
3: ada cerita
1: ya,
3: misterinya di situ. Jadi pas di situ saya kayak gak ada rasa takut ataupun gelisah karena kepribadian saya itu orangnya penakut, Mbak Kong.
1: Ya.
3: Di situ saya enjoy, gak ada rasa takut. Setelah itu saya yakin bahwa membaca kunci itu manfaatnya sangat banyak.
1: Oh gitu?
3: Ya.
1: Betul?
3: Betul, Mbak Kong. Saya sudah mengalaminya dari itu. Dan saya bisa mengambil nilai positifnya juga dari membaca kunci tersebut. Iya, Mbak Kong.
1: Jadi itu ya. Selama di kamar yang misteri tadi, mungkin banyak penampakan-penampakan dan lain sebagainya. Tapi setelah baca kunci, rasanya itu tidak mempunyai rasa takut.
3: Iya, betul.
1: Oh iya, iya, iya. Ya, terima kasih ya Mbak Is atas pengalamannya ya, belajar kunci dari kepribadian, sehingga memang betul-betul kalau memahami tentang kunci, pada dasarnya semua tidak ada apa-apa dan akan bertemu dengan selamat semuanya. Ah, itu pengalaman Mbak Is. Coba sekarang Mbak Uci.
2: Kalau saya itu, kalau Ais kan dari mamahnya, kalau saya itu dari papa saya.
1: Duh, kok lucu. Ini jadi, yang satu dari mama, yang satu dari papahnya.
2: Iya. Kalau saya dari papa, jadi papa itu mengenalkan saya terkait kunci. Karena saya juga berada di luar kota. Kebetulan saya sama Ais satu kota, di Surabaya.
1: Oh sama.
2: Kalau Ais PKL atau magang, saya di Surabaya kuliah.
1: Di mana kuliahnya?
2: Di Universitas Erlangga.
1: Oh, Universitas Erlangga.
3: Keren kan.
2: Jadi pengalaman saya yang nggih Mbak Kong, sebelum mengenal kunci sama sesudah. Untuk sebelumnya itu, jadi sebelum mengenal kunci itu saya ada yang namanya sidang ujian proposal, Mbak Kong.
1: Oh iya.
2: Kan saya udah semester akhir ini. Jadi
1: betul,
2: perlu sidang gitu biar cepat lulus. Terus jadinya saya waktu sidang ujian proposal dulu itu rasanya tuh nggak tenang gitu, terus nervous, terus waktu ditanya dosen penguji saya itu kayak jawabnya itu nggak lancar gitu, jadi kayak ya terbata-bata gitu. Terus akhirnya papa itu mengenalkan kunci. Jadi setelah mengenalkan kunci itu, setelah saya sidang proposal, nah semenjak itu saya mencoba untuk patrap sebelum tidur, bangun tidur, terus mau belajar itu saya juga patrap juga. Dan itu kira-kira hamin satu bulan sebelum saya sidang skripsi. Nah waktu ngerjain itu kalau males-malesan saya juga nyoba baca kunci lewat HP gitu. Ternyata kok saya nggak jadi males gitu, terus ngerjainnya juga lancar akhirnya. Dan saya baru itu saya belum menyadari Mbak Kong kalau kunci itu ternyata ada manfaatnya di situ. Itu saya belum merasakannya setelah sidang ujian skripsi. Ujian skripsi itu saya alhamdulillahnya lancar,
1: nggak ada rasa takut ya,
2: buatan-buatan rasa takut. Terus dikasih pertanyaan itu jawabnya nggih lancar mon. Jadi sebelum masuk ruangan saya kunci, setelah keluar ruangan saya kunci, dan alhamdulillahnya Mbah Kok kula sidang skripsi mendapatkan nilai baik.
1: Wah luar biasa.
2: Alhamdulillahnya nilainya bagus. Terus setelah itu saya baru menyadari, oh ternyata kunci itu saya hanya mendalami satu bulan lewat membaca HP itu. Saya belum hafal. Itu feedback untuk diri saya itu ternyata sebesar itu. Jadi hati saya jadi tenang, tentram. Terus kalau mau menghadapi sesuatu itu enggak yang dredeg atau nervous gitu, enggak. Jalani aja dulu, pasti nanti bakal ada jalannya gitu. Jadi setelah itu saya mulai mengamalkan kunci, mulai berusaha mengamalkan kunci, mulai pelan-pelan dipelajarin semuanya, dikupas pelan-pelan. Gitu Mbak.
1: Itu ya, sebuah pengalaman berdua sangat bagus sekali. Dan itu, nah ini saya nanya berdua, jawabannya dengan singkat saja. Apakah sampai sekarang juga masih mengikuti paguyuban penghayat Kapribaden?
3: Masih
1: bagus sekali. Dan tetap baca kunci ya.
3: Tetap.
1: Oke, inilah para pendengar, para pemirsa, anak-anak kita yang berani tampil belajar penghayat kepercayaan. Semoga yang lain akan menyusul. Nah, dan waktunya memang kurang 3 menit Mbak, coba tolong sekarang ini dimulai dari siapa. Merasa terima kasih bahwa kita bisa siaran di RRI ini, dan mohon pamit.
3: Baik, para pendengar dan pemirsa RRI Madiun di mana saja yang berada, saya Ais mohon pamit undur diri. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Rahayu.
1: Rahayu.
2: Oke, selanjutnya saya Uzi juga mohon pamit. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala RRI Madiun dan beserta seluruh staf yang sudah memberikan kesempatan kami pada hari ini untuk ikut siaran di RRI Madiun. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu.
1: Rahayu. Ya, terima kasih kadang-kadang muda, agar supaya ini bisa ditularkan kepada teman-temannya, kepada saudara familinya, agar semua bisa mengikuti penghayat kepercayaan Kapribaden yang bermodalkan hanya kunci saja sudah bisa apa-apa. Dan rasa hatinya tenang sekali. Dan jangan bosan-bosan, karena kita untuk mencapai ponco gaib harus selalu belajar,
3: belajar.
1: Jadi sekarang tetap belajar ya, mengikuti Kapribaden dan tetap baca kunci ya. Karena baca kunci itu tidak harus patrap, kemana saja hatinya kurang enak baca kunci, mau berjalan ke pasar baca kunci. Itulah akan menuntun ya, menuntun hidup kita ke mana saja arah kita akan terlindungi oleh Gusti. Karena apa? Kunci itu adalah pambuka rasa, pembukaan rasa, dan itu juga pambuka hidup kita untuk menyelaraskan alam yang ada. Nah, itulah tadi Poro Kadang yang telah mendengarkan malam hari ini yang sangat istimewa sekali, mengikuti siaran mimbar penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa dengan judul belajar penghayat kepercayaan sangat bermanfaat sekali. Semoga di Rebu depan kita bisa live seperti ini lagi dan masuk YouTube agar bisa dikenal oleh seluruh penjuru Nusantara bahwa anak-anak kita, cucu-cucu kita memang bisa belajar. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf selaku pembimbing, dan agar pada malam hari ini ada banyak kekeliruan, kami bertiga ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, salam Rahayu.
2: Rahayu.
1: Rahayu.
2: Rahayu.
1: Rahayu.
2: Rahayu.

Info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo Solihin menyatakan bila daya beli masyarakat sudah bergeser. Dahulu berpatokan pada merek, namun saat ini yang terpenting harga lebih murah. Hal tersebut disampaikan Solihin dalam acara kolaborasi Aprindo dan Universitas Bunda Mulia Tangerang pada hari ini Rabu 9 September 2026. Menurut Solihin, masyarakat dahulu selalu berbicara mengenai loyalitas terhadap brand atau merek. Jadi ada pola pergeseran belanja konsumen lebih kepada harga. Dengan mendapatkan mencari harga yang lebih murah tetapi kebutuhannya bisa terpenuhi, loyalitas terhadap satu merek sudah mulai bergeser. Selengkapnya mengenai berita ini pendengar bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Baik pendengar, sebelum kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta, nanti kita ikuti Ruang Ridho Berjaringan Nasional dengan bintang tamu Ismi Aziz. Kita simak dulu drama radio berjudul Papan Pengumuman. Hari ini merupakan produksi dari RRI Malang. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Adi Herasodi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Itu suara apaan, Yok?
1: Masa di sini ada...
2: Aku juga gak paham ini.
3: Bener juga ternyata, Lin. Bunyinya memang mirip kuntilanak ketawa ya. Langsung browsing aku tadi. Suara musang betina birahi.
0: Vino!
4: Vino!
2: Vino!
3: Wait, santai. Lah kan aku cuma penasaran tadi cerita si Lina itu loh. Sorry.
0: Bikin kaget tau.
4: Ancane kamu ini nemen kok, Vin. Ngilang ke belakang tiba-tiba aja balik sambil motor suara serem gitu.
2: Temenan ya, Vin. Tadi tuh loh aku sempat ngeblank. Tapi, nice lah.
4: Kalau dipikir-pikir, dari tadi kita selalu berusaha saling nakutin juga ya. Secara sadar atau enggak.
3: Ya, aku gak niatan loh.
0: Iya, tapi justru itu bikin kaget tau.
2: Wes jadi panjang. Durasi.
3: Loh iya, sudah malam juga ini. Kamu terakhir, Yop?
2: Yes, cerita terakhir dari aku ya. Di kampus loh ini ceritanya.
4: Wah, hantu kampus apa lagi kali ini? Yuk, mulai, gak sabar nih.
2: Oke, sekarang giliranku. Aku dapat cerita ini dari kakak tingkat. Jadi gini.
5: Wih, besok masih lanjut rapat lagi kah?
6: Ya, tunggu aja nanti di WA grup kak.
5: Udah,

0: Ada yang aneh?
1: Aku...
0: Raka datang terlambat di rapat panitia. Hah? Apaan?
1: Iya kan?
0: Ini apa sih? Kan rapat tadi tertutup. Cuma berenam yang hadir. Ah, pasti ada yang ngerjain kita ini.
1: Kak, ini ada apa ya? Aku takut.
0: Udah, kamu tenang aja. Ini pasti ulah anak-anak.
1: Raka, apa ini juga ulah anak-anak? Ini kok cabut sebelum kamu datang?
0: Hah? Ini apa? Tika menangis di toilet lantai tiga. Beneran, Tik?
1: Iya, tapi nggak ada yang tahu, Kak.
0: Sialan, ini ada apa sih sebenarnya? Siapa yang nempel ini?
2: Wuh, merinding juga ya. Terus siapa dong?
3: Nah, besoknya ada lagi kertas ditempel selesai mereka rapat.
4: Lah, iseng banget sih satpamnya.
5: Lah, iseng banget satpamnya dah. Tapi masa ya seiseng itu sih? Sampai mata-matain si Tika itu.
3: Nah, masalahnya setelah di cross check, satpam gak nempel yang isinya aneh-aneh itu. Dan di rekaman CCTV memang ada bagian yang error di jam lewat tengah malam.
2: Eh, emang mereka gak lapor dosen atau siapa gitu?
3: Udah, katanya pasti ada yang ngeprank aja. Jadi mereka berdua memastikan.
1: Raka, balik aja yuk. Aku takut.
0: Shh, tunggu sebentar lagi. Aku udah kontak anak-anak. Aku penasaran siapa yang bikin ulah ini. Kamu juga katanya mau tahu.
1: Iya, tapi kita ngawasin dari sini udah lama. Udah capek banget aku, ngantuk.
0: Sabar dong, Ti. Cuman dari sini kita bisa mantau jelas papan pengumuman itu.
1: Eh, Kak, kamu denger itu?
0: Apaan?
1: Itu, seperti ada suara berderit di ujung ruangan itu kan?
0: Gak begitu jelas sih, kamu kayak suara printer ya?
1: Iya, itu di ruangan TU lama.
0: Aku udah ngerasa sini, ternyata di situ.
1: Pelaku?
0: Belum yakin sih aku, yuk ah.
1: Kak, kita lapor satpam aja yuk.
0: Ya, orang kita di sini aja satpam gak tahu, nyari masalah dong, ayo ah. Tapi kok ruangannya gelap ya?
1: Raka, pulang aja yuk.
0: Enggak, kita tangkap bahasa dia. Hah? Terkunci.
1: Eh, Kak, ada kertas nyelip di bawah.
0: Hah? Apa ini? Tintanya agak gak jelas.
1: Ini, sebaiknya... Ini, sebaiknya kalian pulang. Wah!
0: Tika, Tika tunggu.
3: Sampai rame tuh katanya. Soalnya besoknya ruangan itu dibuka paksa karena memang udah lama gak dipakai. Dan ternyata memang di dalam ada printer nyala terhubung ke komputer tua yang terakhir dipakai di tahun 2007.
4: Aish, merinding eh.
3: Dan di history file, nama yang terakhir login, admin monitoring.
2: Jadi ada orang entah siapa yang mengawasi mereka dari jauh, atau merta sistem, mantan IT barangkali.
4: Ini, yang beginian justru lebih serem dari hantu dong. Iya kalau bukan orang jahat tuh.
3: Nah itu.
4: Jadi bikin parno aja ya.
2: Yok, itu printermu nyala.
3: Nah iya, tapi komputerku kan mati.
4: Halah, Yoga udah setting kali. Iya, pengen ngerjain kan.
3: Tapi
2: apa nih tulisannya? Cerita kalian seru ya, boleh gabung.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: tapi tak dimengerti.
1: Iya, mendengar, segera kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan menghadirkan bintang tamu Ismi Aziz. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Ade Rosli yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti
2: TVRI.
3: Itu loh, kok putus lagi?
2: Enggak, masih ada sambungannya.
3: Masih ada.
2: Mbak Ismi.
3: Halo sayang.
2: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
3: Nah itu dia. Pengaruh juga kali ya Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya Mas.
2: Bukannya udah kelar. Ya, ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya.
3: Adiknya Mas Iwan.
2: Adiknya Mbak Ismi Sani.
3: Oh iya?
2: Iya.
3: Setahu aku Mas Iwan ya.
2: Itu kakak kelasku waktu di Universitas Airlangga. Kakak kalau enggak salah dua tingkat di atasku. Oh, berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya. Mas Aninya maksudnya, adinya ya, Mbak Ismi.
3: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
2: Oke. Siap.
3: Sudah.
2: Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
3: Aduh, Mbak Ismi, please angkat.
2: Ah, ya. Mbak Ismi. Halo.
3: Say.
4: Say. Kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
2: Oh, boleh.
4: Ke 0812.
2: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
3: ya, Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
2: Siap. Iya, ke WhatsAppnya Mbak Ita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh, itu ya. Itu ya. Oh, ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita, nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak, ngomong lah nih Kak. Lek dikirim nang aku rere.
3: Oke, siap.
2: Sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali, langsung bisa WhatsApp
3: atau tapi telepon. Enggak bisa telepon ya?
2: Enggak, kalau di WhatsApp benar, WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim note ya.
3: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
2: Kirim WhatsApp juga boleh atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
3: 0213440696 atau 0213444199.
2: Nah, itu.
3: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Coba kita hubungi nomor
3: yang tadi dikasih Mbak Ismi.
2: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi yang ini ya. Mudah-mudahan
3: tersambung.
2: Halo Mbak Ismi.
3: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
2: Mbak Ismi?
3: Nah.
2: Oke.
3: Okay. Halo sayang.
4: Ya, Sai.
2: Oke, Sai. Udah aku kedengeran Sai.
3: Kita tuh panggilnya Sai.
2: Gitu ya. Karena satu
3: kelompok. Jadi aku sama Mbak Ismi Aziz itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
2: Tahu aku, kan pernah kesini waktu itu.
3: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
4: Betul.
3: Ya. Jadi beranggotakan 5 orang.
2: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
3: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
4: Iya, betul, okay. Betul.
2: Ya wes lah ya.
4: Mas Sandi, terus Kawendra.
3: Sama ini, almarhum Mas Bugi.
2: Iya, Mas Bugi ya. Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
3: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya Mbak Ismi ya.
4: Oke, okay, siap.
3: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
2: Bang Albert, selamat malam.
5: Bang Rindu, orang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
3: Silakan Bang.
2: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
4: Dengar banget.
2: Oke, siap.
3: Silakan Bang.
5: Terkenal keras ini dengar Mas.
2: Oh iya benar.
3: Silakan Bang.
6: Kasih dengarlah cerita yang lalu. Pergi.
3: Weh, suaranya masih merdu Mas Yudi.
2: Betul.
3: Ih, Mbak Ismi memang enggak berubah.
4: Alhamdulillah, Mbak Ita apa lagi?
3: Ya silakan Bang Albert.
5: Ini lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depannya?
2: Oh, lagu terbaru ya.
3: Oke. Okay.
2: Siap, ditunggu ya.
3: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
5: Ya.
2: Itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya, kita kumpulin.
3: Dijawabnya nanti Bang. Okay, okay, okay, Bang Albert, siap. Ada yang mau disampaikan lagi?
5: Selamat ulang tahun saja tanggal 9, yang ulang tahun 9 September.
2: RRI 11 September.
3: 11 September, Bang Albert.
2: Terima kasih Bang Albert. Okay, Bang. Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya?
3: Iya betul. Kita ke Palu.
4: Wow, ya. Jauh banget.
3: Iya betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
4: Oke.
2: Bu Farida. Farida,
3: selamat malam Ibu Farida.
0: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
3: Bu Farida.
0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap. Silakan Bu Farida pertanyaannya.
0: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
4: Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat baik ya.
4: Cuaca panas ya
0: di Sulawesi Tengah.
4: Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
3: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi, benar.
4: Bagus Makassar. Oh, iya. Gimana? Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
0: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Sulawesi memang cuaca
3: sekarang ya. Cuaca panas nih Bu Farida.
4: Iya, di Jakarta panas. Juga gitu sama.
3: Betul.
0: Oh iya. Alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
4: Iya. Gimana Bu?
2: Apa yang mau ditanyakan?
0: Iya. Iya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin. Kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
3: zaman sekarang ya? Oke, Bu Farida.
0: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya gimana?
2: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
3: Ditunggu Bu Farida.
0: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mas Yudi sehat-sehat ya.
2: Siap.
3: Terima kasih. Boleh silakan.
0: Iya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
2: Okay.
0: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
4: Iya, terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
3: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya Bang.
7: Bang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
2: Iya.
3: Iya Bung Beni.
7: Ya halo.
2: Halo ya, silakan. Ya,
3: silakan Bang.
7: Oke, kita langsung ke Mbak Ismi.
3: Silakan Bang.
4: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya? Sehat?
7: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi, apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
4: Alhamdulillah baji-baji jika.
3: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
4: Bagaimana jika Barta? Baik-baik Jaki. Baji-baji jito. Alhamdulillah.
3: Ya Allah, Bung Beni.
7: Pertanyaan Pak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
2: Okay.
7: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Siap.
7: Nanti tolong.
2: Oh, ya. Oke. Okay. Itu dia Pak Beni.
4: Terima kasih.
3: Boleh silakan Bung.
7: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
2: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
7: Yang bersangkutan ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Kuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bang mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
8: Halo, malam. Bang Yudi Ismail bersama Mbak Ita.
2: Ya, Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
8: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
2: Lagu terbarunya.
3: Oke, nanti dijawab ya.
8: Iya. Selamat saja semuanya. Selamat malam Kak. Selamat malam Mbak sama
3: Mbak Cecilia. Iya.
2: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa ya. Betul. Mudah-mudahan
3: semoga semua baik-baik aja ya Sisilia ya.
2: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih?
9: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
2: Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
3: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
2: Rencana ke depan apa tadi? Belum disampaikan.
9: Pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
2: Okay.
9: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya. Bener. Misalnya.
3: Bener Mbak.
9: Iya Mbak Ita kan?
3: Iya ya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan dan warna cocok, vokal betul. Kita. Bener-bener Mbak.
9: Iya bener gitu.
3: Pokoknya ditunggu gitu loh Mbak ya. Keberakannya di tahun 2026 atau 2027.
2: Oke. Okay. Siap. Amin. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
3: Boleh dijawab Mbak Ismi?
9: Boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94.
2: Ya.
9: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
2: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
9: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
3: Sama Makasih ya.
2: Sama Kasih ya.
3: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
9: Iya, 94. Sama.
2: Siap.
9: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun
2: 90 kan ya? 93.
9: Iya, 93.
3: Okay.
9: Kasih 94.
2: Siap. Ya. Kalau begitu. Nah,
3: pertanyaan apa lagi, Mas?
2: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
3: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
9: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba Bintang Radio dan Televisi.
2: Oh, Bintang Radio.
3: Bintang Radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
9: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
3: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan Bintang Radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
9: Iya, aku dari Bintang Radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau enggak salah.
3: Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Seangkatan Sandro Tobing ya Bang Sandro.
9: Sandro Tobing juara satu.
3: Oh iya.
2: Oke.
3: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi
9: dari situ.
3: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
9: Diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
3: Bagaimana mungkin?
9: Hanya satu. terus bagaimana mungkin, terus terakhir itu apa namanya, kasih terus 19, tadinya 19. Kasih itu ceritanya ribet banget karena kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya,
3: kalau nggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak, aku lupa Mbak.
9: Blackboard.
3: Iya Blackboard ya, iya ya, sama kan nama aku Mbak Ismi ya.
9: Iya,
3: iya di Blackboard ya, iya benar. Iya, aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
2: Oh gitu.
9: Iya. Oh iya benar. Kalau produksi sih Union Artist Ko Akiat.
3: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya, iya Mbak.
9: Yang ngedarin Blackboard. Iya kan, Mbak Ita kan?
3: Betul, betul.
9: Nah, terus ya. Waktu itu kasih itu ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
3: Wow,
9: gitu loh.
3: Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya. Video
2: kasih.
3: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
9: Marcelino.
3: Oh, Marcel.
2: Marcel yang dari Malang.
3: Orang Malang. Iya, iya, iya.
2: Anak Malang.
3: Anak Malang, Arema.
2: Iya, lumayan. Oh, begitu.
9: Alhamdulillah lagu kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
3: Makanya. Iyalah.
2: Seru.
3: Mbak Ismi, ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu kasih ini loh, Mbak.
9: Kasih itu banyak yang minta sih, banyak yang ini, tapi agak susah karena itu kan.
3: Ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
9: Kan penciptanya kan Noam Kahnel, yang orang Prancis.
2: Iya,
9: jadi
2: iya.
9: Agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget, jadi orang nggak berani.
3: Iya gitu. Benar-benar.
2: Okay. Mbak Ismi, kalau lagu Burung Malam masih ingat nggak sih?
3: Burung Malam.
2: Iya.
3: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget gak Burung Malam?
9: Iya aku ada lagu Burung Malamnya.
3: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
9: Basa-basi padaku.
3: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
2: Yang ini Basa-basi.
3: Oh beda ya.
2: Nanti
3: ya.
2: Burung
3: beda,
2: Malam beda. Abis ini aku puterin ya.
3: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung Malam.
2: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
3: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
2: Sudah mendengar, buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
3: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya. Kok jadi aku?
0: Ya, ya, ya, ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya lo ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh, gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak, iya benar.
2: Iya, jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih. Oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini kayak gitu, gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Ya, bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi nggak terlalu ini. Jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Cocoknya
2: jadi
1: di
2: aku
1: slow
2: ambil.
1: Ya dengan melo ya benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh sampai sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak okay. Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah tampaknya keputus. Kita ke Jumur. Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
3: Halo selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya selamat malam
3: Pak Ahmad.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam bintang tamu.
1: Iya Mbak
3: Ismi.
2: Alhamdulillah
3: ya.
2: Selamat malam Bapak. Apa kabar?
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke, okay,
3: ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Ya, ya pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. Oh, semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia
0: siap.
3: Lebih tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya
2: amin,
3: kepada
2: Mbak Ismi.
3: Amin. Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai
1: makanan
3: menjadi bintang terkenal gitu. Makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal?
1: Oh, siap. Ya. Nanti dijawab ya.
3: Elah ada apa yang disenangi?
0: Ya, oke.
3: Okay. Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam-dalam boleh. Mas.
1: Boleh
0: silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita Arsita di Pro 1 RRI Jember. Tugas RRI Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
1: Amin.
0: Siap.
3: Di ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi betul semoga tetap sehat dan tambah bahagia. Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Juga ada Bang Leman, Mbak Tegein.
0: Lah kan cuma tiga Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ibu Fatmawati.
4: Mas Yudi ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah Bu Fatmawati. Iya. Langsung dengan bintang tamu ya Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah ada sehat Mbak yang cantik. Aduh Mbak Ismi ini aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu lagunya
1: kasih.
2: Janganlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali.
2: Ya, makasih. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Mudah-mudahan lagunya
4: baik bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu aja ya.
1: Oke. Siap. Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
2: Oke.
0: Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan.
1: Silakan Bu.
4: Oke. Mau salam teman-teman Pak Benjo di Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Mang Leman. Itu aja ya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk, Mas Yudi. Habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
1: Enak ini.
5: Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
5: Tanggal Mas Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat, alhamdulillah. Begini Mbak Ismi Aziz, tanya saya. Ya. Apa plusminnya kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aziz sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
2: Oke.
5: Selamat pagi Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, tadi. Silakan.
1: Silakan,
5: Mbak. Oke,
2: makasih. Ibu
5: Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tangerang Selatan, dan tanpa kecuali Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
5: Terima kasih. Ya. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnamasari.
0: Silakan.
6: Cintaku padamu.
0: Takkan. Kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar dua-duanya nih?
1: Alhamdulillah baik Oma Ana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas nggak sih di Jakarta?
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Oh. Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Aziz ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, assalamualaikum Mbak Ismi.
2: Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah ya, sehat Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Aziz ya, Amas masih saudara dengan Bang Aziz ya.
0: Aziz siapa?
1: Aziz siapa ini? Oma, Aziz siapa ini?
2: Oma, Aziz siapa Oma?
6: Aziz pelawak lah.
1: Oh, Aziz pelawak. Iya.
2: Enggak, bukan. Aziz itu papaku, Oma.
6: Oh, gitu.
1: Oma, ya, Ana bisa ya. Aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
1: Oke. Jawab Om.
6: Terus masih aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih seperti dulu?
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
2: Iya. Makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam.
6: Mas Yudi.
0: Iya, tiga.
1: Silakan Oma.
6: Iya. Ada itu Mbak Nadiar ya. Kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
0: Oh, di Palembang.
6: Iya dong. Penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Bukannya saya ya. Nggak mau kalah.
6: Iya dong, masih
0: utama sama kita juga. Bercanda loh.
6: Ada itu ada Bunda Bunda Ana ya, di, terus ada Ibu siapa? Ibu Fatima ya.
1: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: Terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha ada Mang Teteh?
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha eh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah api.
7: Api ya.
1: Iya.
7: Produser ruang rindu api.
0: Api.
1: Api Teteh, Teteh.
0: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya Teteh ya.
7: Langsung Ismi Ajis.
2: Halo Tete, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabar Tete?
7: Kabar Tete, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
2: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah.
7: Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako. Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako Ki.
0: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
7: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
7: Papanya kan di Rut TVRI kan?
1: Betul.
7: Iya. Yeah. Betul. Ingat ada Bapak Ajis kan?
1: Iya.
7: Nah sebagai ini ya kan punya papa di Rut TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
2: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI doang.
7: Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, karena sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI. Ada kemudahan enggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oke.
7: Waktu sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
7: Mbak Ismi, bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak Ita.
2: Sama-sama.
0: Siap.
7: Iya. Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad?
1: Silakan Teh.
7: Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
7: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi Pak.
0: Iya
7: Ahmad
0: dong.
7: Seperti itu. Ah, ke gimana sih? Jangan suka gitu lah dikejar-kejar. terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, enggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
0: Siap.
7: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
0: Terima kasih Teteh.
7: Terima kasih Teh.
0: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra selamat malam.
8: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Oh iya, siap.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
1: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
8: Mbak Ismi, salam kenal.
2: Pak Putra, apa kabar?
8: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
8: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Yapatu dan
1: Mas Yudi,
0: Tony,
8: sama Mbak Yudi. Alhamdulillah.
0: Siap.
8: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahun
8: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
0: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
8: Kenapa?
0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
8: Oh gitu. Yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
0: Siap. Lebih sukses. Amin.
8: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Amin.
2: Amin. Amin. Amin.
8: Boleh request lagu?
1: Boleh.
0: Boleh. Lagunya Mbak Ismi tapi ya.
8: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap.
8: Oke, ya ada terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh, gitu, baik ya. Kalau begitu.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Boleh, salam, silakan.
8: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga ya. Bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, kesemuanya yang ada.
0: Oke, okay, terima kasih Jember. Pak.
1: Dan siap,
8: sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih Pak.
0: Sama-sama Pak.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah ya. Tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
2: Kalau makanan sih senengnya sih yes. Ya biasa lah pakai nasi lah.
0: Nasi ya.
1: Enak ya Mbak. Yang enak dan kue enak.
2: Harus makan nasi pakai ikan.
1: Sama
2: biasanya.
0: Dulu, kirain sama makannya sama. Buras.
2: Oh, buras sama coto.
0: Oh, buras sama coto ya.
2: itu juga aku suka tuh.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya nasi pasti.
2: Pasti ya, ada ya. Ikan pasti karena ada, kalau ya. Ikan itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ya, ikan ya.
0: Iya, iya, iya,
1: bukan ikan, ikan tapi Mas.
0: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
2: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau aku jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
2: Aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bulak-balik
0: Ini jalan olahraga Mbak Ita.
1: Gak tahu kan bercanda loh Mas.
0: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi Mbak jalan.
2: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
1: Ember.
0: Namanya juga bonek Mbak.
1: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
2: Kasih itu dirilis tahun 93. 94
0: ya. Oke.
2: Iya.
0: 94. Itu Ibu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
2: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
0: Pengalaman pahit itu ya.
2: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak, nah, atau gimana.
1: Atau pas lagi gitu. Show kita lagi sakit itu gak enak banget sakit, ya Mbak ya.
2: Iya,
1: terus suara kita itulah. Tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, wah itu paling gak enak juga.
2: Sakit, kayak gitu sih.
1: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
2: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
0: Gitu. Begitu ya.
2: Karena kita memang hobi kan.
1: Bener
2: karena hobi
1: banget.
2: Jadi gitu. Itu yang baik saya.
0: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
2: Ya,
0: itu pertanyaan dari Bang Leman tadi.
2: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
1: Bener banget. Kita bisa eksis ya Mbak Ismia di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans. dan bisa menginspirasi generasi muda.
2: Generasi muda sekarang ini.
0: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata ya, bagus Bu kata Oma Ana. Tuh. Apa resepnya?
1: Resepnya apa Mbak Ismi?
2: Iya, kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus. Oh, di kamar mandi kayak.
0: Oke, oke, oke, oke, oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
1: Jadi,
0: bukan lagi kalau Mbak Ita.
2: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
0: Iya, Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
2: Konser di mana-mana. Alhamdulillah. Mbak Ita
1: juga dong. Aduh.
0: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
1: dalam berkarir Mbak Ismi?
0: Di support TVRI gitu kali ya?
2: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
1: Wajah baru ya Mbak?
2: Iya, iya tetap
1: ada acara tetap TVRI ikut. Namanya Wajah Baru.
2: Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap tetap ikut prosedur gitu.
1: Aku tahu banget. Ya, alhamdulillah. Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
2: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah tetep Baru. Lah,
1: melalui proses itu tetap.
2: Kayak gitu. Gitu loh.
0: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
2: Asik. Oke, Mas Yudi.
0: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
2: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
0: Papa, mama, ya, mama lah. Papa kok papa mama.
1: Mama papa.
0: Ya sudah.
2: Sayang.
0: Siap, oke, siap kalau begitu. Oke. Mbak Ismi nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
2: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagi nostalgia.
1: Mbak Ismi,
2: lagi
1: nostalgia. Ini udah pada kangen loh. Jangan ngantuk ya Mbak.
2: Seru. Apalagi ya? Sama Mbak Ita.
1: Yoi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita. Pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah bintang, salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Ini yang di WhatsApp juga banyak kita baca satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan
0: banyak.
1: Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam amin. Katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar. Kemudian, assalamualaikum. Langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita loh. Bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Kita ke Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang dong.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
1: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Okay.
3: Iya.
2: Nyanyinya.
3: Iya, konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnama Sari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, keselak Mas.
3: Iya.
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, udah luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya, Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin, insya Allah. Amin, didoain.
3: Salamnya tiga ya.
1: Boleh silakan.
3: Buat
1: Mas.
3: Iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di Pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya. Insyaallah ditunggu nanti. Ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
3: Oke. Iya, makasih. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin
1: halo,
0: kita ketemu.
1: Mbak Venus.
0: Halo Mbak Venus.
1: Mbak Venus.
0: Waduh.
1: Mbak Venus nggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya.
1: Oh. Putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh. Ke negara mana aja ya Pak, atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Iya benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Siap.
2: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
2: Ya alhamdulillah.
0: Oke, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng beta yang
0: cool. Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Kak Ica, apa dong Mbak Ismi? Alhamdulillah baik. Aku mau sehat.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh?
4: Iya sama-sama Ji.
2: Apa karena baju Ki? Baju-baju ya Ki?
4: Baju-baju Ji juga.
2: Ya, alhamdulillah.
4: Wah, Mbak Ita, aku tadi ketawa lu pas bilang ikan.
1: Bener kan? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya, iya tapi nggak semuanya loh.
0: Oh nggak semuanya ya?
4: Yang enggak lah. Masa semuanya bilang ikan enggak, cuma sebagian aja kalau gitu ya. Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa
4: lagi
2: saya?
4: Bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
2: Aduh. Bisa enggak? Ella.
1: Aduh. Lagi-lagi, Mak. Say.
4: Lagi-lagi dong, lagi.
2: Di tempat.
4: Aduh, sedih banget.

0: Mantap sekali.
1: Oke. Ya. Siap.
2: Ya Ica ya.
1: Makasih Ca.
3: Anak kucing
0: ya.
1: Itu aja Ca.
0: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asi semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
0: Dan Mbak Ica juga dan Mas Yudi.
1: Siap.
2: Oke, okay, Ica.
0: Salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
4: Ambon.
1: Halo Ayu.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam, silakan ya.
5: Mbak Aziz, maksud saya.
1: Iya.
3: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak? Yudi,
5: Alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari Kota Ambon dan harus lintas provinsi. Jadi saya
3: dari Ambon
5: nih ya, Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Saya tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
3: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
5: Ya, semoga pertanyaan saya ini belum ditanyakan gitu. Ya, sehat Mbak Ismi.
3: Iya.
5: Saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
3: iya.
5: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu, kegiatannya gitu ya di
1: luar sana?
5: Iya, mungkin mudah-mudahan belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, atau yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke.
5: Okay. Atau mungkin kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
1: Siap, ditunggu ya Ayu. Makasih yuk.
5: Saya berapa ya buat
2: Ayu. Boleh silakan.
5: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan proses dari seluruh Indonesia. Baik kan dan Bang Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama. Selamat malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
6: Selamat malam Yudi Sumai, Ica Purnamasari.
2: Iya Bang.
1: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
6: Tapi Ibu Ismi Asih agak karibata.
3: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Ji.
6: Alhamdulillah
3: Madeceng.
6: Mau
3: katanya Madeceng Jaki.
6: Iya, alhamdulillah Madeceng. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo.
3: Kayaknya ada ya.
6: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
3: Oh iya, iya ada hubungan keluarga. Tapi mungkin bapak yang kenal.
6: Oh iya iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis.
2: Oh, oke.
1: Okay. Oh lagu Bugis, silakan.
2: Silakan.
3: Lagu ya, Bugis enggak tahu kok dong lagu Bugis.
6: Iya, untuk Yudi Ismail dan Mbak Ita saya salam ya.
2: Boleh silakan.
6: Iya, untuk Beni Jo di Manado terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
6: RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Bang Jasmin dan semua Pro 1 RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa. Bang Klif, selamat malam.
2: Bang Klif, selamat malam.
7: Halo,
2: Bang Klif.
7: Selamat malam Pro 1 Perjaringan Nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Klif.
7: Oke, selamat malam Mbak Ismi.
3: Bang
7: Asis,
3: Klif,
7: ya.
3: Apa kabar? Sehat Bang Klif?
7: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa. Walaupun panas, sudah hampir 3 bulan tetap
1: siap. Iya.
3: Yang penting sehat Bang Klif.
7: Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
3: Iya.
7: Kalau saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya.
7: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu.
3: Belum, belum, belum, belum. Kemana ada belum?
7: Oh, belum ya. Uh-huh. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah. Jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
1: Oke.
7: Jadi penyanyi.
1: Okay, siap ditunggu ya.
7: Okay, saya mau salam sedikit saja
1: boleh,
7: ya.
1: Boleh, silakan.
7: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
7: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Oke.
7: Dan semua-semualah.
1: Siap.
7: Penyiar yang standby, duduk manis. Okay. Jangan lupa makan malam.
1: Oke. Okay. Terima kasih Bang Klip.
7: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Wah ini gak, tidak banyak pertanyaan ya. Hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu, nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
2: Oh jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya.
2: Salah, program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya?
3: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
1: Waduh. Pantes aku gak pernah diundang. Soalnya Buah Hati Perempuan. Apa namanya tadi?
2: Buah Hati. Buah Hatiku Sayang.
1: Oh iya iya iya. Oke.
2: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program. Okay.
3: Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi. Habis itu kita break.
2: Dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
2: Bang Ari,
8: selamat malam.
1: Oh, Ori.
8: Selamat malam. Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Silakan, Bang.
8: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
2: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
8: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
2: Betul. Silakan Bang.
1: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
8: langsung
1: lagi.
8: Langsung aja ya.
1: Siap.
8: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
1: Oke.
8: Oke,
3: Bang Ari.
8: Senar dan lancar.
1: Siap.
3: Ya. Oke, Bang Ori.
1: Terima kasih, Bang Ori.
8: Terima kasih banyak.
3: Terima kasih, Bang Ori.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
9: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
9: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Saya pengen tahu.
3: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
9: Alhamdulillah baik. Dede kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
1: Oke. Okay.
9: Ya, ini kelahiran tahun berapa? Tahu.
1: Siap.
9: Cuman pengen ngobrol aja juga di mana itu kan?
1: Itu aja.
9: Salamnya boleh Mas?
1: Silakan, boleh.
9: Ya. Salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau. Buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak dengan siap. Ucapan Toge ini we keep stay tune.
1: Oke. Okay. Okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
1: Di WhatsApp ada Venus. Ada halo Venus. Ruang Rindu katanya.
2: Sahabat kita.
1: Betul.
2: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian
3: okay.
1: Siapa lagi nih?
2: Ada siapa nih Mas?
1: B Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
2: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
1: Tolong. Waduh, aku diceritakan
2: kata nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
1: Oh begitu. Mama papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
2: Nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
3: Iya, nah, iya benar-benar.
1: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya?
2: Nostalgia, Yoyono.
1: Oh, iya.
2: Boleh dijawab, sayang? Nostalgia, kata-kata nostalgia. Aku juga penasaran jadinya.
1: Nostalgia.
2: Kenapa enggak pakai A?
3: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya, orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgia itu apa, nostalgia gitu loh. Maksudnya kan nostalgia ya, kan ya, maksudnya.
2: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini jadi ya. Nostalgia gitu. Biar orang bertanya bener. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
3: Nostalgia itu apa rasanya. Gitu kan. Padahal sebenarnya nostalgia. Ya, nostalgia gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
1: Ini pertanyaan Pak Hidayat. Lahir tahun berapa?
2: Mbak Ismi.
1: Aduh.
2: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
3: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
1: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
2: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
1: Oke, okay. Siap. Mbak Ismi, kita break lagi, nanti kita lanjut ya.
2: Lagu-lagu ya.
1: Silakan minum teh dulu, okay. Mbak Ismi. Okay. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
3: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: Ingat
0: kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi? Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
2: Iya, mana musiknya, Mama? Mau
0: kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya?
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi.
0: Okay. Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut?
0: Ayo Mbak Ismi. Silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya
0: yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Union Artist.
0: Salah. Dikit-dikit lagi.
2: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Ismi.
0: Satu kesempatan lagi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Lewat Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox.
2: Pertanyaan kedua.
0: Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
2: Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
1: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
1: Mbak Dudu.
2: Udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat. Satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan enggak tahu Mbak Ismi?
2: Serius, Mbak Ismi enggak tahu?
1: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
2: Padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
1: Aku Rindu.
0: Salah. Satu lagi.
1: Aku Menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk
0: mengingatkan
2: masa
0: ya.
2: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Aduh namanya siapa, lupa lagi aku. aku lupa.
2: Walah.
1: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, enggak usah tiga.
1: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya sih, baking.
2: Ayo.
0: Eh di situ nggak boleh dibantuin browsing ya?
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea.
2: Oh, lewat. Ya sudah. Salah, Mas Mi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne
0: dan Agne.
1: Agne, aku tahu.
0: Oh ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi. Ayo sayang.
1: Usil.
2: Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
1: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh, ya, iya betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa, Mbakku?
1: Anca Hais bukan?
0: Oke,
2: okay, ada dua kue.
0: Dua kue bagi. Ya.
2: Kue virtual. Nanti.
0: Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
1: Terima kasih.
2: Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
1: Banget yang nggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note, kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
1: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi,
1: ya.
3: Punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus. Suami Mbak Ismi, apakah artis? Kalau memang artis, siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap.
3: Memang artis, siapa namanya? Okay. Oke, segitu aja untuk Mbak Ismi. Sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
1: Kenapa?
0: Langsung dijawab putra putrinya ada berapa?
1: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya udah Ica. Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya,
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
1: Bukan. Dari aku kalangan,
2: ya biasa.
1: Biasa pengusaha non-artis aja.
2: Non artis.
1: Iya, non artis.
2: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Apa kabar?
1: Masih alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz?
1: Boleh, Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Aziz? Itu saja Mbak Ismi Aziz.
1: Salam untuk
4: semua pendengar Pro South FM di seluruh Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Tedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail, Indi dari Bali
2: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, Masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Mbak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
5: Pak Hasanuddin.
1: Pak Hasanuddin.
5: Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Ya ya ya, silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi.
1: Ya,
5: masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tentang lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, oh, siap.
2: Pastinya pertanyaannya.
0: Ya. Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih Pak Hasan.
2: Oke, Pak Hasan, terima kasih banyak.
0: Oh, baiklah. Wah, nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
2: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Ismi.
1: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
1: Fans ya. Semuanya, terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
2: Alhamdulillah
1: ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
1: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Semangat berkarya Mbak Ismi, ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayangku.
1: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Yudi ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan sukses terus. Udah mau kelar ya, enggak rasa.
2: Udah,
1: ya.
2: Kan, Mbak Ismi. Seperti yang aku tadi bilang, enggak bakal berasa lo 2 jam itu.
1: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya ya.
1: Seru banget, seru banget ya ampun.
0: Siap, Mbak Ismi.
2: Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung. Ya.
0: Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

Malam mendengar Pro 1 RRI Madiun, dimanapun Anda berada. Melanjutkan Ruang Rindu setelah tadi berjaringan nasional bersama Ismi Asis. Nah, Pro 1 RRI Madiun malam hari ini coba menghadirkan nomor-nomor lama untuk Anda semuanya, teman-teman Anda yang saat ini sudah mulai sedikit beraktivitas, sedikit apa ya, aktivitasnya sudah mulai berkurang gitu ya, mulai beristirahat. Semoga saja lagu-lagu yang nanti saya hadirkan sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat bisa menjadi hal yang menyenangkan di kesempatan malam hari ini mendengar untuk hari Rabu tanggal 9 September 2026. Dari Niradiana, Cuma Sayang sudah hadir buat Anda semuanya. Anda ingin bernostalgia bersama saya, yuk cerita-cerita tempo dulu. Bisa jadi cerita Anda ada kesamaan dengan cerita saya, mungkin beda versi aja. Kalau di cerita saya yang mengalami, di cerita Anda ada yang mengalami, seperti itu ya. Silakan mendengar di 0351459198 atau di 0811366907, terbuka buat Anda semuanya.

Satu lagu dari Nina Diana, sekali lagi cuma sayang. Kalau sekedar sayang, cuma sayang, bisa aja sih semua orang bilang. Tapi bukti dong, kalau Anda sayang sama Pro 1, wujudkan juga partisipasi Anda untuk selalu mengikuti program-program acara di Pro 1 dari Madun, termasuk malam hari ini. Lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lawas hadir buat Anda semuanya. Mari kita ramaikan dengan cerita-cerita masa lalu Anda, seperti itu ya. Bukan membuka luka lama sih, sekedar mengenang, gak ada salahnya gitu ya. Oke, silakan mendengar. Sekali lagi 0351459198 terbuka buat Anda semuanya. Demikian juga line WhatsApp 0811366997 ya.

Iya, pendengar, disadari atau enggak, mereka ada di sekeliling kita gitu ya. Kita enggak tahu apa yang mereka rasakan. Yang kita tahu mereka berlaku seperti itu ya. Kupu-kupu malam. Enggak usah dijabarkan, pasien juga sudah paham lah ya. Sekali lagi, siapa sih yang mau seperti itu pendengar ya? Mau jadi kupu-kupu malam. Bisa jadi ada sejuta alasan yang melatar belakangi mereka seperti itu ya. Bukan menormalisasi, tapi disadari atau enggak, mereka ada di sekeliling kita. Gak usah menghakimi, saling menghargai saja ya. Karena ada yang membenci, ada yang memuji juga gitu ya. Sebuah kontradiksi ya. Itulah keadaan sosial di masyarakat kita ya. Selamat malam buat Om Agung Surya. Selamat malam Mas Hadi, gimana kabarnya? Baik. Tolong diputarkan dari Ita Purnamasari, Selamat Tinggal Mimpi. Salamnya buat Mbak Wulan saja. Semoga Mas Hadi tetap sehat dan semangat. Suun Mas. Matur nuwun Om Agung Surya. Mungkin tidak ada cerita, gak masalah sih. Hanya sekedar request lagu. Bukti kalau Om Agung Surya bukan sekedar sayang, tapi ada buktinya ya. Terima kasih Om Agung Surya untuk partisipasinya. Sekedar request, gak masalah. Meskipun tidak ada cerita. Udah malam juga ya. Udah ngantuk kali ya. Udah menjelang tidur. Selamat tinggal mimpi. Spesial buat Om Agung Surya ini kita hadirkan untuk Anda semuanya juga yang masih setia di Pro 1 dari Madiun.

Ya, mendengar 30 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama-sama di perjalanan Madiun malam ini, pendengar, di hari Rabu 9 September 2026 ya. Sebuah nomor lagu yang kembali lagi-lagi bercerita tentang keadaan sosial masyarakat di sekitar kita. Kisah seorang pramuria. Gak usah dijabarkan juga ya. Saya yakin Anda udah paham siapa sih yang biasa disebut pramuria. Kalau zaman dulu sih manual banget ya, konvensional. Dan kita tidak bisa menutup mata mendengar, di era digital seperti sekarang ini, gerakan layaknya tersebut sudah bisa diminimalisir kemunculannya ya. Termasuk beberapa aplikasi dating, aplikasi ijo, orang bilang seperti itu ya, kalau saya sebut ya. Oke pendengar, mudah-mudahan Anda yang masih menggunakan aplikasi dating, terlepas Anda untung atau bahkan Anda merugi, yang pasti masyarakat tidak menormalisasi kegiatan hal tersebut di aplikasi ijo gitu ya. Mudah-mudahan Anda juga tahu lah bijak bersosial media menggunakan smartphone untuk hal-hal yang smart juga seperti itu ya. Pak Hadi di Madiun udah bergabung, terima kasih. Coba saya cek chatnya. Selamat malam Mas Hadi Eraswadi, salam sehat selalu dan sukses barokah. Suun, siap monitor. Terima kasih Pak Hadi ya. Kali ini ada yang beberapa waktu lalu minta lagunya Kris Dayanti, Penantian, buat Rani di Sambirejo. Selamat malam ya.

Iya, mendengar dari lagunya Jantar Simorangkir, Relakanlah, membuka mata kita bahwa hidup tidak ada yang abadi. Yang kita miliki, yang kita punyai, bisa aja suatu saat diambil sama yang lebih berhak gitu, dari yang ada di kita gitu. Sekalipun kita sudah berhati-hati lah, katakanlah seperti itu ya. Karena dari lagunya Jantar Simorangkir tadi mengkisahkan bagaimana suatu musibah datang menghampiri, meskipun sudah berhati-hati, sebuah kecelakaan membuat pelaku dalam lagu Relakanlah ini harus kehilangan satu kakinya, gitu ya. Oke. Sudah semakin malam mendengar. Coba sadarkan, ini masih bulan Agustus ya. Tapi enggak ada salahnya ya, sadarkan kenangan Desember dari Teti Kadi. Saya jadi pengen lah dengan lagu ini ya. Ini dia, kenangan Desember dari Teti Kadi.

hanya bisa merencanakan, tapi tidak bisa menentukan. Dan semoga duka hari ini menjadi senyum hari esokmu.

0: Iya, mendengar dari Ria Angelina, cantik di masanya gitu ya. Sekarang pun juga masih cantik. Bisa jadi gurat-gurat kecantikannya masih tersisa seperti itu ya. Hadir dengan lagu Birunya Rinduku. Salam sehat buat Bu Wakini, sehat selalu, yang ada di Mojokerto Kota. Dari Pak Hadi di Madiun. Buat Pak Hadi dan Bu Wakini, salam sehat ya. Selamat malam yang bergabung di penghujung lagu-lagu nostalgia pada malam hari ini. Halo. Malam juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngelilir toh.
1: Gimana kabarnya?
0: Baik.
1: Alhamdulillah. Mas, aku tolong diputarkan Curiga.
0: Curiga?
1: Iya.
0: Lola Pitaloka. Lola Pitaloka?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, salamnya yang belum itu ada Om Agung Surya ya. Ya, Om. Baik, Om.
0: Udah mau tutup ini.
1: Oh, gitu ya.
0: Bukan tutup siaran sih, tapi lagu-lagu nostalgianya udah berakhir.
1: Iya, berarti aku ini terakhir ya, Mas ya. Ini pokoknya buat semuanya aja buat.
0: Iya.
1: Selamat bertugas dengan tugas.
0: Oke. Okay.
1: Sukses senantiasa menyampaikan. Makasih waktunya ya, Mas ya.
0: Sama-sama.
1: Lagunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mbak Ulan yang baru aja muncul pada malam hari ini ya. Oke, mana ya? Oke, saya cari dulu ya Curiganya ya. Dari Lola Pitaloka. Oke, terima kasih Mbak Ulan. Bukan sekedar sayang. Kalau cuma sayang bisa aja cuma bilang sayang. Tapi udah bukti Mbak Ulan sayang sama Pro 1 RRI Madiun ya. Mana nih Lola Pitaloka? Oke, bentar dulu ya Mbak Ulan ya, ditunggu ya. Lagunya Curiga. Oke, ini ketemu, udah ketemu Lola Pitaloka ya. Terima kasih pendengar sudah bersama Pro 1 RRI Madiun di malam hari ini. Semoga saja tidak ada curiga, tidak ada prasangka di antara kita semuanya. Semua baik-baik saja ya.

bukan karena ada yang lain di hati ini. Mengapa aku harus ragukan cintaku? Percayalah, aku

Cahaya. Kalau dengar lagu model begini ya, saya jadi ingat ketika saya masih di ruang sebelah gitu ya, di Pro 2. Pas lagu ini muncul saya masih di tempat tersebut ya. Jadi ingat ya. Banyak request di zamannya itu, zaman dulu ada Aska ya. Kita flashback di Pro 2 ada Aska. Ada Suka Kami Suka gitu ya. Ya, dan mendengar masih bersama saya Adi Rasuhadi di Perjalanan Madun malam ini di hari Rabu 9 September 2020. Kali ini coba dipilihkan oleh music director kami untuk menemani Anda malam hari ini. Sebuah lagu dari Krisha, ini dia, Pelangi.

Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada tiga tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan Markas Mobrik Kleta, yang sekarang bekas gedungnya masih lestari, digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.

RRI dengan esensi buku. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pandangan dan perspektif yang berbeda. Kadang-kadang kita mungkin merasa frustasi atau bahkan kesal dengan pendapat mereka yang berbeda. Namun dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling menghargai, penting bagi kita untuk memahami pandangan orang lain dengan perspektif yang luas. To Kill a Mockingbird adalah salah satu karya dari Harper Lee yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1960. To Kill a Mockingbird sendiri adalah novel fiksi yang menggunakan latar belakang Macomb, Alabama ketika masa Great Depression tahun 1930. Kill a Mockingbird adalah karya Harper Lee yang menggambarkan masalah rasial dan ketidakadilan di Amerika Selatan tahun 1930-an. Ceritanya berfokus pada Scout Finch, seorang anak perempuan yang menceritakan pengalaman hidupnya di kota kecil Macomb, Alabama, di mana ayahnya, Atticus Finch, adalah seorang pengacara yang berjuang keras untuk membela seorang pria kulit hitam yang dituduh melakukan pemerkosaan yang tidak benar. Dalam novel To Kill a Mockingbird, Atticus Finch digambarkan sebagai seorang ayah dengan sifat progresif namun juga baik. Sedangkan ketika dirinya menjadi seorang pengacara, Atticus Finch digambarkan sebagai pembela keadilan, penuh akan cinta dan kebenaran. Atticus juga menolak adanya diskriminasi rasial, ketidakadilan, kebencian, serta kemunafikan. Novel ini juga mengeksplorasi konsep kebaikan, empati, dan perlawanan terhadap prasangka. Pesan utama dari buku ini adalah pentingnya memahami perspektif orang lain, menentang prasangka rasial, dan berdiri teguh untuk keadilan. Bahkan ketika keadilan itu sulit dilakukan. To Kill a Mockingbird adalah karya sastra yang sangat berpengaruh dan masih relevan hingga hari ini dalam membahas isu-isu sosial dan moral. Demikian esensi buku To Kill a Mockingbird, karya Harper Lee. Dari RRI untuk Indonesia.

Ya, pendengar, akhirnya kita harus akhiri perjalanan Madun malam ini. Lagu terakhir Seindah Diriku dari Alena sekaligus memisahkan saya dan Anda semuanya. Selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan, lain suasana yang lebih menyenangkan tentunya hanya di Pro 1 RRI Madun.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk seseorang yang sedang sakit demam. Beliau menghibur dan membesarkan hati orang tersebut. Beliau bersabda, "Semoga penyakitmu ini menjadi penghapus dosamu." Orang itu menjawab, "Tapi ini adalah demam yang mendidih yang jika menimpa orang tua yang sudah renta bisa menyeretnya ke lubang kubur." Mendengar keluhan orang itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau demikian anggapanmu, maka akan begitulah jadinya." Sungguh indah apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesan Rasulullah, barang siapa yang ridho, maka keridoan itu untuknya. Barang siapa mengeluh, maka keluhan itu akan menjadi miliknya. Salah satu kebahagiaan seseorang adalah keridoannya menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memikirkan bahagia, maka kita akan bahagia. Jika kita memikirkan sedih, maka kita menjadi sedih. Jika kita berpikir gagal, kita menjadi gagal. Jika kita berpikir sukses, maka kita niscaya sukses. Jika kita berpikiran sakit, kita juga menjadi sakit. Jika kita berpikiran sehat, maka kita pun akan sehat. Inilah the law of attraction. Hukum tarik-menarik merupakan sunatullah yang berlaku di alam semesta. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Selalu berpikir yang positif dan jangan pernah biarkan pikiran negatif membelenggu otak dan kehidupan kita. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah kepada keadaan. Tugas kita berusaha optimal dan berdoa, sedangkan selanjutnya itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikirkan yang baik-baik, berkata yang baik, bertindaklah yang baik. Insya Allah yang datang juga yang baik-baik.

Ya, pendengar, dengan demikian berarti berakhir sudah segala program siaran kami untuk hari ini di Rabu 9 September 2026. Kita berpisah sampai di sini untuk bertemu lagi besok di hari Kamis tanggal 10 September 2026 mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, akhirnya terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun.

Selamat pagi, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10, Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Kami sajikan informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Kamis 10 September 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selanjutnya, Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Pagi ini Madaris itu kembali menjumpai Anda dalam sajian Mutiara Pagi. Hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan satu tema yang mengajak Anda untuk bagaimana hidup berdampingan dengan tetangga yang damai. Dan tentu hidup ini tidak pernah lepas dari adanya keluarga, sahabat, kemudian orang-orang di sekitar kita yang tentunya tidak selalu kita pilih untuk hadir dalam kehidupan kita, tapi mereka lah yang paling dekat ketika kita membutuhkan bantuan. Untuk itu, Mutiara Pagi hari ini mengambil tema bertetangga yang damai, dan yang membersamai kita hari ini adalah Ustadz Profesor Dr. Kyai Haji M. Sutoyo MAG yang beliaunya sudah sampai di studio Pro 1 RRI Madiun. Assalamualaikum Ustadz Sutoyo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik ya Ustadz pagi ini?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Semoga pandangan juga demikian.
1: Alhamdulillah. Ustadz, tentunya pagi-pagi ini aja tadi buka gerbang kita ketemunya sama tetangga yang baru berangkat mau sholat subuh, Ustadz.
2: Betul.
1: Nah, bagaimana sebetulnya kita hidup bertetangga supaya damai, meskipun juga tidak dipungkiri kita dipertemukan dengan tetangga itu dalam forum arisan misalnya, iya. Kemudian ataupun hajatan yang ada di sekitar, tapi bagaimana supaya tetap damai? Monggo Ustaz disampaikan untuk pendengar dan pemirsa.
2: Ya, barakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya' wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, khatamil anbiya' wal mursalin, amma ba'd. Para pendengar, alhamdulillah, para pemirsa juga, kita tidak bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat lewat udara. Ini insya Allah mudah-mudahan Allah menghitung pertemuan silaturahim sehingga panjang umur banyak rezeki dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya para pemirsa, para pendengar, Kanjeng Nabi telah memberikan informasi kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mengkana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyukrim jaruhu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Orang pertama kali apabila kesusah, apabila kita repot, apabila kita membutuhkan bantuan, pertama kali pasti tetangga. Tetangga dalam Islam itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kanan kiri, itu tetangga. Jadi 40 rumah itu semua tetangga yang harus kita bergaul dengan baik tanpa menyakiti mereka. Kita hadirkan ketulusan hati untuk berbuat damai pada mereka. Karena apa? Pertama kali kalau kita repot, pertama kali kalau kita butuh bantuan, pertama kali kalau kita sambat, itu mesti tetangga kita. Maka Kanjeng Nabi pesan betul supaya baik dengan tetangga, supaya jangan sampai menyakiti tetangga. Kita misalnya punya anak kecil. Anak kecil itu kadang-kadang dengan temannya juga rewel dan sebagainya. Tukaran sebagainya. Maka orang tua jangan sampai merino. Merino ya betul. Bahasa Indonesia ya Bapak. Merino. Membela ya. Ya kita beda. Kita jangan sampai membela anak kecil. Karena pemikiran anak kecil beda dengan kita sebagai orang tua. Kita harus salahkan anak kita sendiri, kita tuturi, kita beri arahan. Jangan sampai malah anaknya dibela, tangganya di cemooh, diunek-unek dan sebagainya. Ini menjadikan sebab tidak baik hubungan kita dengan tetangga. Kemudian tetangga itu kata Nabi, fayukrim jaruhu, memuliakan tetangga. Memuliakan tetangga itu minimal dengan kata-kata yang baik, sikap yang sopan, kemudian tutur kata yang indah, tanpa dibuat-buat tapi dengan baik. Tidak harus memberi terus. Jadi memang kalau kita misalnya punya, jangan sampai lupa tetangga diberikan. Kadang begini, orang itu punya apa-apalah, punya jajan dan sebagainya, tidak berikan tetangga. Eman punya jajan tidak diberikan tetangga, taruh kulkas sampai basi lah, itu enggak betul. Jadi kita berikan pada tetangga. Tetangga itu yang bagus, jangan yang apa namanya mambu, memberikan makanan yang mambu, itu enggak bagus. Terus kemudian dengan tetangga yang paling jahat itu orang seneng dengan istrinya tetangga, itu paling jahat. Jadi dengan tetangga tidak baik-baik, malah istrinya disenangi, malah istrinya ditiduri, istrinya di enggak bagus. Makanya yang paling bagus itu dengan tetangga itu fayukrim jarohu, yaitu kita memulihkan tetangga, kita hormati hak mereka, kita berikan hak mereka, dan apabila kita punya, kita berikan kepada mereka. Sehingga sesuatu yang kiranya perkataan, perbuatan, sikap yang tidak menyenangkan, jangan sampai disampaikan kepada tetangga. Jadi termasuk perkataan yang tidak bagus, walaupun itu satu kalimat, itu menyebabkan tetangga tidak bagus. Kalau kita dengan tetangga tidak baik, maka terus kemana kita untuk repot lah ya. Kalau tetangga tidak baik, padahal kita sakit, tetangga dulu punya kesusahan apa, tetangga dulu. Maka kalau susah kita ngerepotin tetangga, kalau bunga juga jangan sampai lupa dengan tetangga. Bepergian misalnya kemana, kalau haji umrah mesti tetangga dikasih ya. Yang kadang-kadang lupa dari Bali jajan apa tetangga ini nggak dikasih, jangan begitu. Jadi tetangga itu dikasih apa, sehingga tetangga itu merasa diuangkan ya, mengorangkan orang itu tidak harus memberi, tapi dengan tutur

0: sampai dengan tetangga itu menyampaikan kalimat yang tidak baik, sikap yang kurang sopan, terus kemudian menyakiti. Menyakiti tetangga itu sama dengan membunuh diri sendiri. Lalu tetangga kita sakiti, terus kepada siapa kita mengadu kalau kita sudah dalam kondisi kita terpaksa? Mesti tetangga duluan, gak mungkin orang lain jauh disenggol, mesti tetangga duluan. Maka kita harus baik dengan tetangga, kita harus rukun dengan tetangga. Jangan sampai kita menyampaikan kalimat yang tidak baik, tutur kata yang tidak baik, sikap yang tidak sopan santun kepada tetangga kita. Jadi tetangga itu sebenarnya tidak butuh apa-apa. Kita sopan, kita berkata baik, itu sudah bagus. Maka tetangga itu sebenarnya butuh kearifan dalam bersikap, sehingga kita tidak menimbulkan keresahan dalam bertetangga. Itulah kira-kira Mbak Muda. Mudah-mudahan kita bisa menjaga tetangga dengan damai. Jangan sampai anak kecil kita menjadi sebab kita tukaran tetangga.
1: Baik. Pendengar, kami undang Anda yang mau bergabung di 459198 atau di 0811-3669907. Ustadz, kadang-kadang kita itu tinggal di tempat yang berbeda. Kalau desa kan jaraknya agak jauh ya. Kalau di perumahan dempet, ibaratnya katanya nafas saja bisa dengar begitu. Sebelum nanti ke pertanyaan dari Ibu Susiati ini, kita coba terima yang di WhatsApp-nya Pro 1. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, monggo Bu Mami.
2: Nggih. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mugi-mugi penyen terus sehat Ustaz.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Amin. Pak reporternya.
0: Amin.
2: Ustaz. Nggih, kita tolabul ilmu dan ngaji.
0: Amin, amin.
2: Ustaz, kalau baik dengan tetangga, insyaallah kami sudah melakukannya. Insyaallah nggih.
0: Iya, iya.
2: Nah, alhamdulillah. Ini kadang-kadang itu gini, pinjam meminjam. Ini bukan uang. Misalnya barang. Kita tetangga kita tahu kalau kita punya karpet misalnya gitu ya. Terus waktu ketika dia punya hajatan, nah karpet kita tuh ya bersih, habis di laundry kan masih dalam plastik-plastik itu. Terus suatu kita pinjamkan. Setelah dipinjamkan itu pulangnya itu, maaf ya Tat, bekas runtung rokok. Seperti itu. Terus kita tuh mau negur gimana, mau tidak berarti sudah terjadi. Terus kita ya sudahlah, wong Pak KPT piro reganyanya gitu. Ya sudah kita tahu. Terus berikutnya tuh mau pinjam lagi tuh kita akhirnya ingat toh. Piye kanggo tak silihne opo ora gitu loh Tat. Terus karena dulu sudah lah kita mimil loh Tat barang itu. Misalnya kita eman-eman terus ya kita naruhnya aja ya biar enggak betul enggak gimana gitu. Itu satu tadi ya, bagaimana sikap kita. Terus yang kedua itu kita punya kebun. Kebun gitu itu ada lemtoro, tukul-tukulan itu ya, karena ini kemarau. Itu sisa-sisa mungkin ketela, yaitu telo tahun ya, yang untuk pakan itu loh Tad. Di pinggir-pinggir itu lah diambili. Walah wong tarene ya oleh satu ya gitu. Tahu-tahu itu habis. Kayak kebun kita jadi padat. Ya Allah, saya tuh kadang-kadang yang mikir iki jane tonggo ki yo gawe tak titipi kalau saya sedang kontrol, titip ngomah yo. Saya tuh juga bilang gitu, tak sama-sama. Jadi saya ya sudahlah. Harusnya gimana tak sikan kita bersikap untuk mengatasi seperti itu. Atau nuwun Ustaz.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz ada dua pertanyaan.
0: Iya. Jadi bertetangga itu fa yukrim daifah. Itu konsepnya Rasulullah. Muliakan tetangga. Muliakan itu bagi kita yang misalnya pinjam apa ada apalah, kita pinjam baik, kemudian dibaliknya juga dalam kondisi yang baik. Jadi pinjam dalam kondisi bersih, dibaliknya juga dalam kondisi bersih. Begitu ya. Ini ada pada yang masuk ya?
1: Iya, dijawab dulu aja Ustaz. Silakan.
0: Kalau kita sudah pinjam kemudian kita kembalikan dengan sesuai dengan kita pinjam pertama, insyaallah lah itulah namanya fal yukrim doifa. Sikap kita bagaimana? Sikap kita

0: pinjam baik, pulang kan juga baik.
1: Ya.
0: Kita pinjam bersih, pulang aja bersih. Itu sikap kita bagi yang pinjam. Demikian juga kita, ya, seperti saya, Patot Bumam ya, barang yang dipinjam, kalau misalnya dikembalikan tidak kondisi seperti semula, kita sebagai tetangga, kita perlu sadari bahwa tetangga kita banyak sikapnya juga berbeda. Kalau dikembalikan dalam kondisi bagus, kita marem dan kita dapat pahala juga. Kalau dikembalikan dalam kondisi seperti tadi, pinjam kondisinya plastikan, resik dan sebagainya, balik ini biasa, itu pahala kita lebih banyak. Kalau kita dikembalikan dalam kondisi bagus seperti semula, pahala kita banyak. Kalau dikembalikan gak sesuai, kalau kita gak seneng, kalau kita bisa ngempet nafsu, pahala kita lipat dua kali. Jadi kita menjamkan itu sudah pahala, dikembalikan dalam kondisi baik kita pahala, dalam kondisi kurang menyenangkan lebih pahala, pahalanya lipat ganda. Maka ya bagaimana menyikapi, ya yang pertama kita ingat bahwa ini pahalanya lipat ganda, lebih banyak. Yang kedua, bahaya. Ini kan barang dunia, nengko ya rusak, di beginikan ya rusak, di mimi juga rusak, di kapal ya rusak, nanti semuanya di dunia akan rusak, begitu ya. Jadi ya, daripada nanti kita tidak dapat pahala, kalau kita ngerutu kan enggak ada pahala, lebih baik ya sudah, ini Allah memberi pahala kepada saya. Jadi, ini menunjukkan bahwa kita tidak pernah berbuat apa-apa, tapi nanti di akhirat terkejut kita, yuh ganjaranku okane apa, ya Allah ini pahala apa, ternyata oh itu pahala dulu ketika kamu meminjamkan karpet, dikembalikan dalam kondisi kamu tidak seperti semula, tapi kamu longgar hatimu, pahala lah ini pahalamu banyak seperti ini. Ya kaget miso, termasuk Bu Mami, orang miso ya kaget. Kagetnya apa? Ganjarnya ke ukehmen gitu.
1: Baik, terima kasih.
0: Ya begitulah ya.
1: Kemudian yang di 459198, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Pak Fauzi.
2: Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi kan kita bertangga ya, kita mengenang bertangga dengan apapun juga tetap harus baik. Tapi jangan sampai mengatakan lebih hangat sana seribu tetangga timbang seribu sendiri, atau lebih hijau rumput tetangga daripada rumput sendiri. Kan itu begitu ya. Nah begini Pak Duasa, ini bisa disampaikan kisah nyata ya Pak ya. Memang pernah dua hal pernah terjadi. Ada seorang tetangga, karena tetangganya secara ekonomi jabatan dengan kurang dan mana menurut anggapan mereka tidak apa-apanya, sehingga saya selalu bersosialisasi dengan mereka walaupun dengan teman yang jauh, bukan kalau bisa makan-makan sebagainya, silakan tetangga itu pernah diri. Nah ketika dia dapat musibah, itu kan katakanlah mau kebakaran, tetangga sendiri yang menolong, bukan mereka, bukan temannya mereka yang biasa datang, yang setara dianggap mereka. Ya akhirnya mungkin dia ada hidayah, bukan? Akhirnya minta maaf kepada tetangga, karena ditolong tetangga. Nah, itu satu. Di satu lagi Pak, ini kisah nyata juga kan, antar tetangga. Dia punya suami, tapi kan suaminya sebagai pelautnya jarang pulang. Sedangkan tetangganya juga laki-laki itu kan punya istri kan, istrinya sibuk bekerja. Akhirnya pernah terlibat Pak antara suami antara tetangga dengan suami dengan istri dengan suaminya pulang pulangnya 4 bulan sekali itu masa, sedangkan itu yang punya istri juga istrinya sibuk juga bekerja, akhirnya terlibat. Nah akhirnya diusir oleh warga setempat yang ada di sana. Bagaimana Bapak, terima kasih. Jadi bertentangan itu ada yang positif, ada yang negatif. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah, silakan Ustaz.
0: Ya kalau kasus seperti itu memang pantas diusir ya. Ngurjengi ngerusai bujuni tonggo itu namanya. Pantas diusir itu. Itu apa? Pemicu tidak rukunya tetangga. Orang paling jahat di dunia itu orang yang ngerusai bujuni tonggo. Jadi bujuni pelaut, kemudian ini kesempatan karena suami pelaut, ya dia di selingkuh dan sebagainya. Itu tetangga yang jahat. Jadi saya memang saya pernah lihat sendiri yeah. bahwa ada orang yang suaminya pelaut jarang pulang, terus istrinya didatangi. Untungnya istrinya nggak mau, nggak mau didatangi, diajak anu nggak mau. Itu bagus, itu laki-laki harus diusir dari tapi itu memang menimbulkan, pasti menimbulkan konflik ya. Jadi iya Pak Fauzi, saya pun mendukung kalau ada orang nyelingkuhi tonggo diusir dari tetangga itu, saya mendukung. Karena apa? Itu justru akan merusak pergaulan di dalam tetangga. Diusir aja jauh-jauh, dimori pada tukang selingkuh ya. Misalnya tukang selingkuh kondisi itu teknisi jeneng lingkungan ngono selingkuh di
1: jadi kampung emang, selingkuh ya.
0: Iya, kampung selingkuh. Emang laki-laki tukang seperti itu ada Pak Fauzi ya. Laki-laki tukang seperti itu ada. Diusir aja sehingga enggak bagian tempat di RT 1 diusir atau dua gimana mana nyelingkuhi tonggo. Suki-suki usir aja. Itu menimbulkan bertetangga tidak nyaman. Ya kalau suaminya sedang ngluyorong dino ditekan ya, itu kan merusak hubungan tangga ya. Gak bagus. Jadi Pak Fauzi, kasus seperti itu saya mendukung untuk diusir saja daripada merusak hubungan tangga antara satu dengan yang lain. Dan itu kalau tidak diusir ngerunya apa nular tekondidi. Jadi setetangga satu kampung itu bisa seperti itu semua, maka lebih baik memang diusir ya.
1: Okay. Terima kasih untuk Pak Fauzi ya. Pendengar dan juga pemirsa, nanti kalau misalnya Anda mau tanya-tanya lagi, boleh silakan di 0811-366-9907, di 459198. Kita rehat sejenak, nanti kita segera kembali. Masih di Mutiara Pagi
3: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
2: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
3: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
4: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
5: Baik, yang sudah bergabung kembali di WhatsApp-nya Pro 1, Assalamualaikum Pak Ustadz dan juga Mbak Mada, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam. Dari Bu Yayu, bagaimana jika punya tetangga yang angkuh kalau tidak disapa dulu, tidak mau menyapa, dan itu sudah sering begitu? Bagaimana jika punya tetangga yang ingin tahu urusan tetangga yang lainnya padahal sudah dikasih penjelasan, gak boleh bersikap begitu, katanya. Monggo Ustadz.
6: Orang apabila tetangga tidak menyenangkan, maka dia diberikan pahala oleh Allah. Jadi gak nyapa-nyapa itu diberi pahala. Seperti tadi dikatakan Bu Yayu, bertetangga angkuh, bertetangga yang angkuh, yang gak baik dengan tetangga itu, justru tetangga yang sabar itu dapat pahala. Jadi menghadapi tetangga yang angkuh, menghadapi tetangga yang cerewet, itu bersikap sabar. Karena apa? Berpahala. Panjenengan membalas, artinya apa membalas? Tuas-tuas rame ya. Lebih baik diam, kemudian kita terima, sabar, itu Allah akan memberikan pahala. Ya. Jadi dapat pahala itu lebih baik daripada dihapus pahalanya. Kalau kita menentang, kita tetangga kita tentang, kemudian kita ingatkan dengan cara yang tidak baik, akan menjadi rame juga. Maka Bu Yayu, tetangga seperti itu atau punya tetangga yang tidak menyenangkan itu akan berpahala. Terus kemudian bagi yang lain, bertetangga itu angkuh itu enggak bagus, terus cuek itu enggak bagus. Jadi bertetangga itu fayukrim doifa, perlunyakan tangan, membuat tetangga senang selama tidak dilarang agama dan dilarang pemerintah, kita tetap. Tapi kalau menyenangkan dengan cara dilarang enggak boleh. Aku ngeteri tonggo, saya antar makanan, tapi makannya barang colongan, ya jangan. Karena apa? Itu sama dengan menghancurkan tetangga. Diberi makan barang haram, ya. Atau saya menyenangkan tetangga dengan cara saya belikan, saya beri dengan barang yang tidak baik, yaitu juga menyengsarakan tetangga, jangan begitu. Nah, ada juga tetangga yang senangannya didolani, boleh dolan selama, kalau yang dolan itu selama tidak mengganggu ketenangan dan kedamaian tetangga, enggak apa-apa. Karena dolan sampai songi jam 10 ya jangan. Jadi yang goni tonggo itu harus syukur. Pertama, kalau laki-laki datang ke tetangga, harus ada laki-lakinya. Mendatangi seorang tetangga yang suaminya enggak ada, enggak boleh, jangan begitu. Atau mendatangi ke tetangga yang janda, ya jangan begitu. Kalau datang ke teman janda, ya beserta bareng-bareng istrinya, istrinya samanya datang ke sana. Jangan rono dewe terus wengi banget, atau siang tapi lama banget, nyapon. Harus dengan cara yang baik, kemudian tetangga pun tidak curiga. Jangan membuat tetangga curiga, menimbulkan ketidakbaikan.
5: Terima kasih ya Bunda Yayu. Satu lagi penelpon, Assalamualaikum, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Madi.
5: Monggo Mbak Tika.
7: Assalamualaikum Pak Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Izin nyinyir sangge Pak Ustaz. Bagaimana menghadapi tetangga resek, Pak? Gini misalnya, kalau misalnya kita tuh face to face ngobrol Kristus itu baik orangnya baik, itu tahu agama atau segalanya gitu. Tapi kalau misalnya ada orang ketiga gitu, kalau diajak ngomong itu enggak gagas gitu loh, Pak. Terus misalnya kalau ada pertemuan gitu, ada pengajian misalnya, terus mungkin gak, mungkin bukan saya GR enggak, Pak. Mungkin saya tuh lebih baik dari dia gitu. Apapun ya, misalnya dari segi baju apa gitu, itu ke ini ke kami tuh juga dul gitu loh istilahnya, Mbak ya. Itu apa wajahnya itu enggak baik gitu loh.
6: Itu emang.
7: Apa sih orang ini gitu. Itu bagaimana, Pak, menghadapi seperti itu? Kalau misalnya dia itu dikasih makanan gitu, kita pergi kemana gitu, kasih oleh-oleh gitu. Itu baik, Mbak. Orangnya baik. Oh iya, Mbak. Tika, oh iya, Mbak. Mbak ini, Mbak gitu. Tapi kalau maaf gitu. Tapi kalau misalnya di luar itu, ih masya Allah gitu. Itu bagaimana, Pak Sutoyo?
6: Kalau enggak dikasih gimana, Pak? Mau bisa dicoba enggak dikasih gimana?
7: Kalau enggak dikasih, kalau misalnya face to face itu ngobrol itu baik, Pak. Baik orangnya. Baik. Oh iya, tapi kalau misalnya ada orang ketiga gitu udah nggak gagas gitu loh, Pak. Kalau tidak ngobrol itu nggak gagas, melengos gitu loh, Pak. Yeah, itu juga enak. Itu gimana sih?
6: Yeah.
7: Terus kalau menghadapi orang seperti itu bagaimana, Pak Sutoyo?
5: Sami-sami. Waalaikumsalam. Monggo Sat.
6: Intinya begini. Orang punya tetangga kok tidak menyenangkan. Terus dia sabar, dia berpahala. Disikapi kemudian dibalas malah dirame. Tapi kalau kita sabar ya sudah enggak apa-apa. Itu mendapatkan pahala. Orang punya tetangga rese, punya tetangga cerewis, punya tetangga, kalau kita sabar kita berpahala. Iya gitu.
5: Baik.
6: Jadi Mbak Tika, jadi panjenengan kalau sabar banyak pahala orang-orang. Tapi jangan meninggalkan sholat. Sholat itu pokok wajib. Baik. Sebagai cendelan ya. Orang berbuat baik tanpa sholat sama dengan kelambi rati cendelannya yang gelita-gelita itu.
5: Makasih Mbak Tika. Pertanyaan terakhir, assalamualaikum Pak Ustadz dari hamba Allah. Saya mau tanya, mula-mula saya jualan Ustadz. Suatu hari tetangga juga ikut jualan, akhirnya jualan saya sepi. Saya harus gimana Ustadz? Apakah saya tetap mendoakan semoga jualannya laris dan sehat atau seperti apa?
6: Doa, terdoa. Karena begini Mbak, Bu, ya, rezeki itu sudah ditakdirkan Allah sebelum lahir. Kalau rezeki sudah habis, maka mati orang itu. Orang itu apabila rezekinya habis, mati. Kalau selama belum mati, berarti rezekinya masih. Jadi Bu, jangan sampai panjenengan tidak senang bertangga karena merasa rezekinya diendih. Tidak ada begitu. Jadi rezeki sampean itu tidak akan berkurang dengan tetangga jualan. Rezeki panjenengan tidak akan bertambah karena tetangga panjenengan tidak jualan. Enggak. Karena apa? Rezeki sudah diukur oleh Allah. Kita ini hanya usaha dan ikhtiar saja. Kalau pas kita sepi, ya mungkin Allah memberikan jalan lewat jalan lain. Nah, kalau rame, ya ini sedang Allah memberikan jalan lewat sini. Jadi rezeki itu jalannya datang ke kita. Itu macam-macam. Dodolan mulai sepi dan sebagainya. Ojo nyalain tonggo. Yang sepi itu sekarang banyak. Ngarep pasar itu toko itu wabeh nyengoh ngomong tuku larang. Tidak hanya satu dua memang gak rame. Pasar juga begitu. Tetangga saya itu juga jualan tapi sambatnya masya Allah bersama. Karena musimnya sekarang musim sepi.
5: Jadi
6: rezeki itu tidak berkurang karena tetangga kita jualan. Dan rezeki kita tidak akan bertambah karena tetangga kita tidak jualan. Begitu ya, berpikirnya rezeki itu sudah dipas oleh Allah, tidak akan berkurang, tidak akan bertambah, hanya saja datangnya itu lewat apa saja menurut Allah, sesuai dengan keputusan Allah.
5: Memang takarannya beda-beda ya Ustaz.
6: Iya. Kalau kita tidak senang karena tetangga kita jualan, nyangi kita, itu mengurangi pahala, menimbulkan kecemasan dan itu akan menambah dosa.
5: Baik. Semoga apa yang disampaikan Ustaz Sutoyo bisa menjadi pedoman ya, paling tidak pagi ini sudah mulai tersenyum kalau ada tetangga, saling sapa, kalau misalnya beda pendapat ya musyawarah yang baik, kalau misalnya berjualan jejer di satu perumahan saling mendoakan ya Ustaz ya. Baik. Ustaz, pagi ini karena kita memang harus menutup Mutiara Pagi, sebelum kita berpisah, barokah doanya Ustaz untuk pendengar dan juga pemirsa, monggo silakan.
6: Iya. Marilah kita berdoa kepada Allah. Sebelumnya saya sampaikan, marilah kita bertetangga dengan baik, bertetangga dengan damai, bertetangga dengan semeringah dengan siapapun. Jangan sampai membuat tetangga gelo, membuat tetangga tidak baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa umat Islam seluruhnya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati, innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan iman, Islam, ihsan, taqwa dan istiqomah. Tunjukkanlah kami semua ke jalan yang lurus, jalannya para nabi, rasul dan kasih-Mu ya Allah. Berikan kekuatan untuk melaksanakan kebaikan, berikan kekuatan untuk meninggalkan semua maksiat, dan mudah-mudahan besok kalau mati dalam keadaan husnul khotimah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami semua mohon berongkoh ya Allah, lindungilah kaum muslimin di Palestina ya Allah, bebaskanlah kaum muslimin di Palestina ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negeri kami bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna jannatan ma'al abrar. Ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sutoyo. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa tonton ulang siaran pagi ini di official YouTube RRI Madiun. Spesial HUT ke-81 RRI. Kita hari ini akan sampaikan Warta Pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
4: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, saya Madaristu, inilah Warta Pagi RRI Madiun, edisi khusus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, bersama pembaca berita tamu kami, reporter senior Haryono.
1: Untuk stok sendiri di Bulog Cabang Madiun itu total kami saat ini stoknya adalah 100.000 ton. Jadi ketika untuk menghadapi El Nino ya, kemarau panjang seperti itu, ya inilah bentuknya dari pemerintah menggelontorkan bantuan pangan seperti ini saat ini.
2: Sekarang kondisi di TMA di 78.50 mdpl, kemudian untuk volume di 500.000 meter kubik. Untuk pengeluaran masih untuk MT3 ini di untuk masa awal tanam.
3: Contohnya di beberapa yang seperti di Kerek, kemudian di Papungan itu juga mengalami penurunan. Nah mungkin kedepannya kita coba kolaborasikan juga untuk menggali peningkatan. Jadi peningkatan sumber daya potensi air tanah lagi yang bisa mensuplai dana.
4: Selamat pagi saudara, Warta Pagi RRI Madiun kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi. Di antaranya, meski ancaman musim kemarau diperkirakan berlangsung lebih panjang, Perum Bulog Cabang Madiun memastikan stok beras untuk 3 daerah masih aman. Volume air di Waduk Dawuhan Kabupaten Madiun terus menyusut, tersisa sekitar 15% dari total kapasitas. Debit air spam di sebagian wilayah di Ngawi mengalami penurunan. Selain 3 topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang tengah dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 10 September 2026 bersama saya Haryono. Meski ancaman musim kemarau diperkirakan berlangsung lebih panjang, Perum Bulog Cabang Madiun memastikan stok beras untuk 3 daerah masih aman. Laporan Aris Deka.
5: Ancaman musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino belum memengaruhi ketersediaan pangan di wilayah Madiun Raya. Perum Bulog Cabang Madiun memastikan stok beras masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi. Saat ini Bulog Cabang Madiun memiliki cadangan pangan mencapai 100.000 ton. Stok tersebut dinilai lebih dari cukup untuk menghadapi potensi kemarau panjang sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasaran. Pemimpin cabang Perum Bulog Cabang Madiun Agung Saryanto mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat. Salah satunya penyaluran bantuan pangan dan penyediaan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Menurut dia, penyaluran bantuan pangan tidak hanya bertujuan menjaga daya beli masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mampu memastikan masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat, memiliki cadangan bahan pangan di rumah. Selain bantuan pangan, Bulog juga terus menjaga ketersediaan beras SPHP di pasar dan jaringan pengecer. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat memperoleh beras dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Agung menyebut realisasi penyaluran beras SPHP Bulog Cabang Madiun hingga bulan ini bahkan telah melampaui target. Capaian penyaluran telah mencapai 103%. Meski demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan beras, sebab stok yang tersedia masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pedagang.
1: Jadi untuk stok sendiri di Bulog Cabang Madiun itu total kami saat ini stoknya adalah 100.000 ton. Jadi ketika untuk menghadapi El Nino ya, kemarau panjang seperti itu, ya inilah bentuknya dari pemerintah menggelontorkan bantuan pangan seperti ini saat ini, gitu ya. Selain untuk menjaga daya beli masyarakat, salah satunya untuk menjaga biar masyarakat yang memang membutuhkan ini selalu punya bahan pangan, minimal beras sudah ada dulu di rumah. Jadi saat ini pemerintah menggelontorkan berasnya dan kami tetap menjaga SPHP itu tetap harus ada di pasar terus.
5: Dia menambahkan stok beras tersebut masih berpotensi bertambah, pasalnya masa panen di sejumlah wilayah belum sepenuhnya berakhir. Bulog masih membuka peluang penyerapan gabah dan beras dari sejumlah titik panen. Karena itu, Bulog mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebih atau panik buying. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
4: Volume air di Waduk Dawan, Kabupaten Madiun terus menyusut, tersisa sekitar 15% dari total kapasitas. Petugas menyebut air waduk masih dialirkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi persawahan pada awal masa tanam atau MT3. Laporan Ulfa Larasati.
6: Volume air di Waduk Dawuhan Desa Plumpung Rejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun terus menyusut. Debit air waduk dengan total kapasitas 3,9 juta meter kubik tersebut kini hanya tersisa sekitar 520 ribu meter kubik atau sekitar 15%. Petugas operasi Waduk Dawuhan, Agung Wirasat menyampaikan, laju penyusutan air terjadi cukup cepat akibat tingginya suhu udara yang mempercepat penguapan serta tidak adanya pasokan air yang masuk dari sungai menuju waduk. Menyusutnya volume air membuat pengelola waduk membatasi pasokan irigasi. Saat ini air yang dialirkan dari Waduk Dawuhan tersisa sekitar 0,1 meter kubik per detik. Akibat keterbatasan debit air tersebut, cakupan irigasi Waduk Dawuhan juga berkurang. Agung menyebut saat ini waduk hanya mampu melayani pengairan sekitar 600 hektar sawah di 5 desa. Padahal dalam kondisi normal, Waduk Dawuhan mampu menyokong irigasi hingga 1.200 hektar lahan pertanian di 10 desa. Agung menyebut air waduk masih dialirkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi persawahan pada awal masa tanam atau MT3 tanaman padi. Ia memperkirakan aliran air untuk irigasi masih dapat bertahan sekitar 10 hari ke depan sebelum pintu air ditutup.
7: Kalau untuk sekarang kondisi di TMA di 78.50 mdpl, kemudian untuk volume di 500 ribu meter kubik. Untuk pengeluaran masih untuk MT3 ini di untuk masa awal tanam. Ini sekitar untuk prediksi di 10 harian untuk di awal masa tanam aja untuk tanaman padi.
6: Agung menjelaskan air di dalam waduk tidak akan dikuras sampai habis. Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan pada struktur fisik bendungan akibat kondisi yang terlalu kering. Pengelola akan menyisakan air sekitar 300 ribu meter kubik demi menjaga pemeliharaan tubuh bendungan. Sementara itu, menyusutnya air Waduk Dawuhan justru dimanfaatkan warga sekitar untuk mencari penghasilan tambahan. Sebagian warga mencari ikan di sisa genangan air, sedangkan warga lainnya memanfaatkan tanah waduk yang mengering untuk menanam padi. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
4: Debit air spam di sebagian wilayah di Ngawi Utara mengalami penurunan. Untuk itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Kawi mengupayakan potensi sumber air baru. Laporan Imam Malik.
8: Sebagian wilayah di kawasan utara Kabupaten Ngawi mengalami penurunan debit air yang signifikan. Kondisi ini memicu kekeringan dan mengganggu pasokan air bersih bagi masyarakat setempat. Kepala Bidang Kabid Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina mengungkapkan penurunan debit air terjadi di beberapa titik kritis. Wilayah yang terdampak cukup parah diantaranya Kerek dan Papungan. Guna mengatasi permasalahan ini, DPRKP Kabupaten Ngawi akan mengkolaborasikan berbagai langkah strategis untuk menggali potensi sumber air tanah baru.
3: Contohnya di beberapa yang seperti di Kerek, kemudian di Papungan itu juga mengalami penurunan. Nah mungkin kedepannya kita coba kolaborasikan juga untuk menggali peningkatan. Jadi peningkatan sumber daya potensi air tanah lagi yang bisa mensuplai sana.
8: Pipit melanjutkan satu solusi yang disiapkan diantaranya dengan melakukan pengeboran air tanah serta optimalisasi sumber mata air yang ada. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menambah titik-titik pengambilan air guna memperkuat ketahanan air warga. Dicontohkan di wilayah Kionten dan Sumberan, jaringan perpipaan sebenarnya sudah terpasang namun belum berfungsi maksimal akibat minimnya debit air. Hasil identifikasi terbaru menunjukkan adanya potensi sumber air baru di sekitar lokasi yang dinilai mampu menyuplai tower air yang ada guna meningkatkan tekanan dan aliran air ke rumah warga. Imam Malik, RRI Madiun.
4: Dinas Sosial Kabupaten Pacitan menemui sejumlah kendala dalam perekrutan siswa jenjang SD di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Pacitan. Salah satunya terkait restu dari orang tua siswa. Anggila Rizka menyampaikan laporannya.
9: Perekrutan siswa baru untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Pacitan menemui kendala, utamanya dalam perekrutan siswa jenjang SD. Kepala Dinas Sosial Pacitan, Heri Setiono, menerangkan pihaknya membutuhkan upaya lebih besar untuk memotivasi anak-anak agar melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Tidak hanya itu, Heri menilai pihak keluarga juga perlu diberi motivasi supaya dapat mengizinkan putra dan putri mereka bersekolah di sekolah rakyat.
10: Kalau kendala yang pertama itu sebenarnya anak-anak dari jenjang SD. Ya, jadi jenjang SD ini memang selain anaknya, juga orang tuanya kadang belum siap untuk berpisah. Kalau anak-anaknya putus sekolah, tentunya memang ketika dia sudah lama tidak bersekolah, ini memang perlu effort yang lebih besar lagi untuk memberi motivasi agar mereka bisa bergabung dengan teman-temannya, bergabung di sekolah SMA.
9: Sementara di sisi lain, Dinas Sosial Kabupaten Pacitan mengapresiasi peran Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan yang juga aktif menjaring siswa dan siswi jenjang SD yang ada di desil 1 dan 2 untuk melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Ia menilai Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan telah memberi dukungan yang luar biasa dalam pelaksanaan program sekolah rakyat di Pacitan. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
4: Gelaran Lomba Senam Jurus Kampung Pesilat tidak hanya menjadi ajang untuk kebolehan, tetapi juga cerita tentang semangat kebersamaan dan keuletan para peserta. Laporan Ulfa Larasati.
6: Gelaran Lomba Senam Jurus Kampung Pesilat Kabupaten Madiun di Pendopo Muda Graha tidak hanya menjadi ajang unjuk kebolehan, tetapi juga cerita tentang semangat kebersamaan dan keuletan para peserta. Salah satunya ditunjukkan oleh Tim Dharma Wanita Persatuan atau DWP Dinas Kabupaten Madiun. Koordinator Tim Senam Jurus Kampung Pesilat DWP Dinas Kabupaten Madiun, Eni Agus Sucipto, meski bukan berlatar belakang pesilat maupun instruktur senam, para peserta yang terdiri dari perwakilan guru dan pegawai di berbagai kecamatan ini antusias mempersiapkan diri selama 2 minggu. Ia mengungkapkan tantangan terbesar yang dihadapi timnya adalah mengumpulkan anggota yang domisilinya saling berjauhan serta mempelajari gerakan silat dari nol.
11: Ya, mengumpulkan teman-teman ini karena rumahnya jauh kan, jadi latihannya kadang di beberapa tempat untuk mengumpulkan itu yang tantangannya. Dan semua adalah ibu-ibu ini, jadi
12: luar biasa pencak,
11: apa. Nah, itu juga salah satunya, apalagi ibu tantangannya. Belajar dari nol, karena memang nggak boleh kan dari pesilat itu.
6: Bagi Eni dan timnya, kemenangan bukan satu-satunya tujuan. Melalui persiapan lomba ini, para peserta mendapatkan manfaat kesehatan, kebersamaan, serta memupuk rasa cinta terhadap kearifan lokal daerah. Semangat tersebut sejalan dengan pesan Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi, saat membuka acara. Purnomo menekankan kompetisi ini bukan semata mengejar kemenangan, melainkan sebagai wadah silaturahmi.

0: Pengajian khususnya di Kabupaten Madiun.
1: Selain itu, para peserta diharapkan menjadi duta senam jurus kampung pesilat, termasuk mengenalkan jurus tersebut kepada putra-putri mereka demi melestarikan identitas daerah. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Hari kedua sekaligus hari terakhir program wisata radio dalam rangka hari ulang tahun ke-81 LPP RRI tetap berlangsung semarak, bahkan melebihi kuota target peserta. Laporannya disampaikan Sabrina.
3: Program wisata radio di RRI Madiun menyedot antusias masyarakat pada pelaksanaan hari kedua sekaligus hari terakhir program wisata radio dalam rangka HUT ke-81 LPP RRI Rabu 9 September 2026 berlangsung semarak, bahkan melebihi kuota target peserta. Wakil Ketua Peringatan HUT ke-81 LPP RRI, Siti Rohani menyampaikan rasa syukur atas tingginya minat pengunjung dalam program wisata radio. Mereka tidak hanya berasal dari kalangan siswa, mahasiswa, dan masyarakat umum di Madiun, tetapi juga dari berbagai daerah di sekitar Madiun.
4: Saya cukup kaget ya, kemarin ternyata untuk hari pertama itu teman-teman dari Jombang hadir, Ponorogo begitu ya, dan kekuatan media sosial kita ternyata yang membuat mereka datang ke sini begitu. Nah untuk di hari kedua ini jumlahnya justru lebih banyak gitu, kurang lebih sekitar 10-15 kelebihan dari kemarin gitu. Harusnya kuota kita 50, hari ini kurang lebih 65-70 orang hadir ke sini.
3: Antusiasme juga dirasakan para peserta. Salah satunya siswi SMA Negeri 1 Madiun, Griselda Tara Delviana, yang mengaku rindu dengan suasana penyiaran sekaligus ingin mendalami sejarah.
5: Pengen tahu RRI itu kayak lahirnya tuh gimana, terus dari zaman penjajahan tuh kayak kira-kira udah terpikiran bikin RRI kah gitu. Terus setelah pengen tahu tentang sejarah RRI itu, karena udah lama banget nggak ke RRI, terakhir ke RRI itu kelas 5 SD, sekarang kan udah kelas 1. Jadi kayak rasanya itu kangen gitu mau lihat suasana radio.
3: Sementara itu, Indah dari komunitas UMKM Gahari Kota Madiun merasa kegiatan ini memberikan nilai tambah bagi masyarakat umum.
6: Saya seneng, tambah ilmu, tambah wawasan.
3: Dengan adanya program wisata radio ini diharapkan semakin mempererat hubungan LPP RRI dengan masyarakat serta menegaskan posisinya sebagai media publik yang edukatif dan informatif. Demikian Sabrina, RRI Madiun, melaporkan.
2: Pimpinan Yayasan SPMAA Magetan, Nurul Huda, turut berharap RRI dapat terus beradaptasi menyajikan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Laporan Dayu Suwarno.
7: Melalui rangkaian kegiatan RRI Fest dan Festival Harmoni dalam Aksi, RRI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi wadah pemersatu bangsa yang senantiasa hadir di tengah masyarakat. Peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 RRI menjadi momentum penting untuk mempererat tali persaudaraan. Seperti halnya saat pelaksanaan ngontel bareng RRI, di mana ratusan pesepeda dari berbagai komunitas meramaikan kegiatan dalam rangka menyemarakkan HUT ke-81 RRI tersebut. Dalam kegiatan disemarakkan dengan Basar UMKM yang menampilkan beragam produk lokal. SPMAA Magetan, salah satu stan UMKM yang menghadirkan produk inovatif di bidang pertanian organik. Pimpinan Yayasan SPMAA Magetan, Nurul Huda, mengedukasi peserta terkait pengolahan limbah perkotaan dengan mengelola sampah secara bijak. Kemudian pembuatan pupuk menggunakan bahan organik yang berasal dari sampah rumah tangga, di mana pupuk ini diformulasikan untuk semua jenis tanaman.
8: Kami bersama Pilih Pendidikan dan Informasi Lingkungan Hidup SPMAA Magetan, kita memberikan edukasi kepada warga masyarakat, khususnya wilayah Madiun, untuk edukasi lingkungan. Kebetulan kita temanya adalah pengelolaan limbah perkotaan terpadu berkelanjutan. Jadi hari ini kami mengajak dulur-dulur semua untuk peduli terhadap lingkungan dengan apa? Satu, mengelola sampah secara bijak. Dengan cara apa? Dengan memilah sampah. Jadi sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, mulai dari plastik, botol, kertas, dan organik, harus kita pilah dulu dari rumah tangga.

0: Dengan cara ini kita sudah membuat edukasi pemilahan. Lalu setelah kita pilah, di sini ada beberapa contoh. Setelah kita pilah yang organik, kita masukkan drum komposter. Drum komposter ini nanti mengeluarkan air lindi dan akan kita proses dengan menggunakan boslem bioorganik sumber elemen mikro. Nah, setelah 2 hari 2 malam prosesnya langsung nanti menghasilkan organik cair seperti ini.
1: Huda juga menyediakan berbagai olahan makanan ringan dan jus buah serta minuman jamu tradisional buatan sendiri. Dan melalui semangat kebersamaan, Huda juga berharap RRI dapat terus beradaptasi menyajikan program-program yang bermanfaat serta menjaga perannya sebagai sarana informasi dan perekat kebinekaan yang selalu dekat dengan masyarakat. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Pemerintah Kota Madiun mendorong percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa, sebab memasuki September realisasi pengadaan di seluruh organisasi perangkat daerah masih mencapai sekitar 46%. Laporan Aris Dika.
3: Pemerintah Kota Pemkot Madiun mendorong percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa memasuki September ini. Pasalnya hingga bulan ke-9 tahun anggaran 2026, realisasi pengadaan di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD masih mencapai sekitar 46%. Berdasarkan data, nilai pengadaan yang telah terrealisasi mencapai Rp502,4 miliar dari total pagu Rp1,08 triliun. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat monitoring dan evaluasi percepatan pengadaan barang dan jasa tahun 2026 di Gedung Pertemuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP. Bagus mengatakan realisasi yang telah terserap atau terbayarkan saat ini sekitar 46%. Namun sejumlah pekerjaan masih berjalan sehingga proses keseluruhan diperkirakan telah mencapai sekitar 60%. Karena itu Bagus meminta para pejabat pengadaan di masing-masing OPD segera merealisasikan belanja sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Meski demikian, dia menegaskan percepatan pengadaan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Seluruh proses tetap harus mengacu pada ketentuan dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Menurut Bagus, para peserta monitoring dan evaluasi telah mendapatkan pembekalan terkait pelaksanaan pengadaan. Harapannya materi tersebut dapat diterapkan dalam proses pengadaan di masing-masing OPD. Dia menekankan proses pengadaan harus dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta. Namun kualitas barang maupun pekerjaan tetap menjadi pertimbangan utama.
4: Teman-teman pejabat pengadaan itu untuk segera membelanjakan sesuai dengan DPA. Bukan masalah cepatnya, percepatan ini sesuai dengan kebutuhan. Dan juga bagaimana aturan yang ada tetap harus dijalankan. Kualitas menjadi prioritas utama dari seluruh pengadaan. Pesan saya, silakan siapapun boleh. Menang boleh, siapapun boleh, terbuka hari ini. Tapi nomor satu adalah kualitas. Strategi nanti ini kita akan menyesuaikan nanti sesuai dengan DPA yang ada.
3: Bagus juga menyoroti realisasi pengadaan di sejumlah OPD yang masih berada di bawah 50%. Setelah dilakukan pengecekan, rendahnya realisasi tersebut sebagian disebabkan pekerjaan masih berjalan dan belum masuk tahap pembayaran. Sementara itu, sejumlah paket pengadaan dipastikan belum dapat direalisasikan tahun ini. Salah satunya pengadaan konstruksi pembangunan gedung rawat inap RSUD Kota Madiun dengan nilai pagu Rp13,1 miliar. Bagus menyebut pelaksanaan proyek tersebut direncanakan pada tahun 2027. Adapun pengadaan seragam sekolah senilai Rp1,3 miliar untuk siswa baru SD dan SMP tahun ajaran 2026-2027 saat ini masih dalam proses tender. Pemkot Madiun menargetkan proses lelang rampung pada bulan ini. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Jumlah keluarga yang masuk kategori desil 1 di Kabupaten Ngawi meningkat pada tahun 2026. Kembali Imam Malik melaporkan.
5: Jumlah keluarga yang masuk dalam kategori desil 1 di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2025, tercatat ada sebanyak 47.355 keluarga yang masuk dalam kategori desil 1. Namun hingga Agustus 2026, angka ini melonjak menjadi 51.288 keluarga. Kenaikan ini berimplikasi langsung pada bertambahnya jumlah penerima bantuan sosial di wilayah Kabupaten Ngawi. Penyuluh sosial ahli muda Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Chandra Wibiarko, menyampaikan perubahan angka ini merupakan hasil dari dinamika kondisi ekonomi masyarakat serta keaktifan pihak desa dalam memperbarui data di lapangan. Menurutnya, pembaruan data secara berkala sangat penting agar bantuan yang disalurkan oleh pemerintah tepat sasaran.
6: Untuk tahun kemarin itu pada posisi desil 1 itu 47.355 keluarga nih, bukan individu loh, keluarga ini. Dan untuk sampai dengan Agustus kemarin ini sekitar 51.288 keluarga.
5: Chandra melanjutkan, warga yang merasa data ekonominya belum sesuai dapat mendatangi kantor desa setempat dengan membawa kartu keluarga, KK, dan kartu tanda penduduk KTP. Petugas desa nantinya akan melakukan input ulang data serta melengkapinya dengan foto kondisi rumah serta geotagging. Untuk mengajukan perubahan desil, selain melalui desa, warga juga dapat mengajukan sanggahan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh melalui Play Store. Imam Malik, RR Madiun.
2: Polres Pacitan dan sejumlah pihak melakukan operasi pasar di Pasar Minulyo, Kecamatan Pacitan, sebagai respon dan antisipasi terhadap isu pengurangan takaran timbangan beras SPHP. Laporan Anggila Rizka.
7: Polres Pacitan dan sejumlah dinas terkait melakukan operasi pasar di Pasar Minulyo, Kecamatan Pacitan, untuk memeriksa harga, timbangan, kualitas, hingga stok beras yang beredar di pasaran. Operasi pasar ini berkaitan dengan isu berkurangnya takaran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP di sejumlah wilayah. Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Koirul Maskanan menerangkan, operasi pasar ini merupakan antisipasi atas isu pengurangan takaran timbangan beras SPHP di Pacitan.
8: Kilogramnya kan yang jadi harus kita cek, mungkin di sini ada seperti itu atau enggak, termasuk harganya, terus timbangannya, terus dari bentuk dalam bentuk fisiknya.
7: Tidak hanya memeriksa label kemasan, pihak kepolisian juga melakukan penimbangan langsung terhadap beras SPHP ukuran 5 kg. Melalui pemeriksaan tersebut, AKP Koirul Maskanan menyatakan bahwa beras SPHP yang beredar di Pasar Minulyo aman. Selain pemeriksaan fisik, operasi pasar ini juga memeriksa harga dan stok beras SPHP di Pasar Minulyo. Rencananya, operasi pasar akan diperluas ke sejumlah pasar besar di wilayah kecamatan. Dari Pacitan, Anjela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
2: PT Kereta Api Indonesia Daup 7 Madiun menambah layanan perjalanan kereta api guna memperkuat layanan mobilitas masyarakat. Laporan Dayus Warno.
1: PT KAI Daup 7 Madiun menambah perjalanan kereta api serta kapasitas angkutan penumpang untuk memberikan pilihan mobilitas tambahan bagi masyarakat seiring meningkatnya kebutuhan perjalanan. Penyesuaian layanan ini dilakukan melalui pengoperasian 3 kereta api tambahan serta penambahan kapasitas pada sejumlah kereta api reguler. Langkah tersebut merupakan bagian dari kesiapan KAI dalam menyediakan layanan transportasi bagi masyarakat dengan tetap mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran operasional perjalanan kereta api.
9: Penyesuaian layanan ini dilakukan melalui pengoperasian 3 kereta api tambahan serta penambahan kapasitas pada sejumlah kereta api reguler. Adapun dari tambahan tersebut yang melintas wilayah Daup 7 Madiun terdapat KRL Jayana tambahan relasi Malang, Madiun, Gambir. KAI terus melakukan pemantauan terhadap kebutuhan perjalanan masyarakat dan menyiapkan layanan yang sesuai dengan kondisi operasional di lapangan. KAI terus memastikan masyarakat memiliki akses transportasi kereta api yang aman, nyaman melalui penyesuaian layanan perjalanan. Setiap pengaturan perjalanan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api.
1: Menurut Tohari, penyesuaian layanan ini merupakan bagian dari kesiapan KAI dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan angkutan penumpang akibat kondisi vulkanik Gunung Anak Krakatau. KAI juga terus berkoordinasi dan melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi untuk memastikan perjalanan kereta api tetap berjalan aman dan terkendali. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
2: Sebelum kami akhiri Warta Pagi, kembali kami sampaikan sari berita. Meski ancaman musim kemarau diperkirakan berlangsung lebih panjang, Perum Bulog Cabang Madiun memastikan stok beras untuk 3 daerah masih aman. Volume air di Waduk Dauhan Kabupaten Madiun terus menyusut, tersisa sekitar 15% dari total kapasitas. Debit air SPAM di sebagian wilayah di Ngawi Utara mengalami penurunan. Pendengar dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Pagi RRI Madiun edisi hari ini, Kamis 10 September 2026. Simak Warta Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lainnya pada situs rri.co.id serta ikuti media sosial dan official YouTube RRI Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Haryono berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Ya, akhirnya sudah tersampaikan Warta Pagi edisi hari ini, pendengar, bersama reporter senior kami Pak Haryono yang pagi ini sedianya sudah datang di RRI. Kabarnya gimana Pak Haryono?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Tapi satu pertanyaan yang selama ini pengen Mada tanya itu adalah liputan yang paling tidak bisa dilupakan sama Pak Haryono. Iya. Kala itu liputan apa Pak Haryono?
1: Ya, banyak sekali yang saya alami di RRI Madiun ya, selama saya bertugas waktu itu ya. Di antaranya laporan arus mudik, arus balik yang mungkin juga banyak kesan-kesannya yang perlu disampaikan kepada pendengar ini ya. Dan itu membawa kita semakin populer di kalangan masyarakat.
0: Benar. Ini yang paling jadi pertanyaan juga, pernah nggak ditolak liputan?
1: Oh, sering kali.
0: Ini biasanya siasatnya apa sih Pak Haryono?
1: Ya, dukanya seperti itu ya. Karena RRI ini kan media milik pemerintah ya, itu ya, sehingga mereka juga sebenarnya segan terhadap kita, sehingga untuk reporter RRI lebih banyak diterima untuk melakukan wawancara atau mungkin menggali informasi gitu.
0: Yeah. Pesannya mungkin untuk wartawan-wartawan yang baru sekarang apa Pak Haryono?
1: Iya, kita harus tetap sebagai media ya, media massa harus tetap menjadi pilar demokrasi, kemudian bayangkara keadilan dan sebagainya. Dan kita menyampaikan hal yang benar untuk pembangunan bangsa ini.
0: Baik, terakhir, kalau pesannya untuk RRI apa Pak Haryono? Silakan. Ya,
1: semoga saja RRI, khususnya RRI Madiun ini tetap berjaya di udara dan dengan tenaga-tenaga yang semakin mumpuni, sehingga RRI akan tetap dicintai oleh masyarakat.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Haryono. Oke, sudah meluangkan waktu untuk kesini. Jangan kapok ya Pak ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, itu dia tadi Warta Pagi edisi spesial HUT ke-81 RRI bersama reporter senior kami Haryono. Anda bisa tonton ulang siaran hari ini melalui official YouTube RRI Madiun. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

itu sebaiknya Anda tahu. 10 September 1945, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI AL dibentuk. Awal mula dibentuk, TNI AL bernama Badan Keamanan Rakyat PKR Laut. PKR Laut dibentuk tak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Saat itu, PKR Laut dipelopori oleh pelaut-pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran Angkatan Laut Kerajaan Belanda dan

Meski Januari sudah berlalu, pendengar, namun beberapa bulan ke depan insya Allah kita semuanya akan berjumpa dengan bulan Januari namun di tahun yang berbeda. Kali ini kita hadirkan informasi cuaca wilayah kota ataupun juga Kabupaten Madiun, khususnya di 10 September 2026, pendengar ya. Memang masih belum ada pergeseran cuaca yang signifikan, masih didominasi dengan cuaca yang cerah berawan. Tapi di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Magetan sempat terjadi udara yang kabur, dan juga di Kabupaten Ngawi dan Pacitan. Namun sudah berlalu ya, di rentan waktu pukul 5 pagi tadi. Saat ini kembali cerah dan juga cerah berawan, pendengar. Suhu udara hari ini di antara 20 sampai 35 derajat Celcius. Jadi pagi ini masih sejuk. Kemungkinan siang nanti diperkirakan terik ya, dengan suhu mencapai hingga 34 derajat Celcius. Sementara kelembapan udara berdinamika mulai dari 47 sampai 88%. Untuk angin dari arah selatan, khususnya untuk Kota Madiun, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan ya, berhembus dengan kecepatan rata-rata 21 sampai 22,8 km per jam. Sementara sumber angin dari arah tenggara terjadi di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Ponorogo dengan kecepatan rata-rata 23,3 km per jam. Yang paling lambat di wilayah Kabupaten Pacitan ya, angin dari arah timur berhembus dengan kecepatan rata-rata 9,6 km per jam. Meskipun lebih cenderung lebih tidak berangin daripada hari-hari sebelumnya, tetap kita waspadai yang namanya debu, pendengar ya. Makanya kalau misalnya beraktivitas seperti saat ini dengan kondisi yang cukup kering, tidak hanya karena batuk dan juga pilek ya, tidak ada salahnya juga kita memproteksi diri dengan menggunakan masker supaya tidak terpapar yang namanya debu ya. Karena kita tidak pernah tahu sumber debu tidak hanya dari kendaraan saja, bisa juga dari lahan-lahan yang memang kering dan membawa beberapa paparan yang kurang baik bagi kulit wajah dan sebagainya. Sehingga paling tidak ketika perjalanan Anda cukup jauh dari tempat aktivitas Anda, disarankan untuk menggunakan masker, pendengar. Informasi waktu pagi ini di Panjaitan 10 menunjukkan waktu 46 lewatnya dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru saja mendengarkan siaran kami. Kami hadirkan Madiun pagi ini dengan lagu-lagu santai supaya Anda juga tetap mendapatkan sebuah semangat ya untuk menjalani aktivitas pagi ini bersama dengan keluarga, rekan-rekan Anda, atau yang sudah mulai harus mengerjakan tugas-tugas yang menumpuk. Tetap semangat, jangan lupa air putih.

0: Perjuangan.
1: Ikuti dan saksikan pergelaran wayang kulit Semalam Suntuk dalam rangka RRI Fest dan HUT RRI ke-81. Hari Sabtu, 12 September 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di halaman depan RRI Madiun, Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun. Menampilkan Dalang Ki Aditya Krisna SSN dan Ki Yogi Danan Priyo Utomo SSN dari Pepadi Kota Madiun, menyajikan cerita Bimo Krido. Jangan lewatkan kesempatan Wayang Kulit Semalam Suntuk disiarkan langsung melalui Programa 1 RRI Madiun AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan channel YouTube RRI Madiun.

Ya, mendengar kami juga sampaikan informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur. Hari ini beberapa bahan pokok juga mengalami penyesuaian harga ya, seperti minyak goreng curah yang pagi ini per kilonya mencapai harga Rp18.500, turun sebanyak 9,40% dari harga sebelumnya. Kemudian minyak goreng minyak kita Rp16.350 per liternya. Untuk daging sapi paha belakang, kabarnya juga naik lagi ya, 2,69%. Sekarang ini Rp127.500, sementara daging ayam ras Rp37.000. Kemudian berikutnya untuk telur ayam ras Rp25.500 dan telur ayam kampung Rp40.000. Kemudian untuk kacang kedelai impor, saat ini per kilonya Rp13.250, sementara kacang kedelai lokal Rp11.500. Untuk kelompok cabai merah keriting masih sama seperti harga sebelumnya, saat ini Rp32.899 per kilo, sementara cabai merah besar Rp23.500. Untuk cabai rawit merah masih pedas ya, Rp66.000 per kilonya, jadi justru malah naik sebanyak 2,61% pagi ini. Sementara itu komoditi bawang, untuk bawang merah Rp23.500 per kilo, dan bawang putih jenis sinco atau honan Rp27.500. Selanjutnya untuk kacang hijau Rp25.500, kacang tanah Rp33.000 per kilonya. Artinya beberapa komoditi masih membutuhkan penyesuaian harga ya di lapangan. Jadi bagi Anda pelaku UMKM yang masih sangat membutuhkan cabai rawit merah yang saat ini harganya masih membumbung di pasaran, paling tidak harus melakukan beberapa siasat. Biasanya cabai kering ya yang digunakan oleh pelaku UMKM ataupun juga industri kecil yang lainnya untuk menyiasati ketika harga cabai rawit merah ini membumbung tinggi. Selepas ini pendengar, pukul 7 nanti tidak lupa kami juga akan lengkapi informasi pagi Anda dari Program 3 Jakarta.

0: Mendingan program satu Radio Republik Indonesia Madiun, saatnya kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita selengkapnya. Sudah ada rekan saya Safiera Amalia pendengar yang akan memandu Anda pada program warta berita nasional.
1: Berita nasional.

0: wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
3: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKMIndonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
4: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
3: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri.